0: istimewa, sekaligus berisiko. Negeri kita berdiri tepat di persimpangan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Ilmuwan membagi gempa menjadi beberapa bagian. Jenis gempa yang paling sering terjadi, sekaligus paling banyak menimbulkan korban di dunia, adalah gempa tektonik. Gempa ini muncul akibat pergeseran atau tumbukan antar lempeng tektonik. Bayangkan dua lempeng raksasa yang saling menekan selama puluhan hingga ratusan tahun. Energi itu terkunci, lalu dilepaskan sekaligus dalam sekejap, menghasilkan guncangan dahsyat. Kekuatan gempa tektonik umumnya berkisar antara magnitudo 5 hingga 7. Pada rentang ini, gempa sudah cukup untuk merobohkan ribuan bangunan, menghancurkan infrastruktur, dan menelan korban jiwa, terutama bila terjadi di wilayah padat penduduk. Contohnya adalah gempa Yogyakarta 2006 dengan magnitudo 6,3. Jenis gempa berikutnya adalah gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi di sekitar gunung berapi. Gempa ini muncul ketika magma dari dalam bumi memaksa naik ke permukaan. Tekanan yang dihasilkan menekan dinding batuan, menciptakan retakan dan getaran yang bisa kita rasakan. Kekuatan gempa vulkanik umumnya berkisar antara magnitudo 2 hingga 5. Meskipun tidak sebesar gempa tektonik, gempa ini punya peran penting karena biasanya menjadi tanda awal erupsi gunung berapi. Contohnya adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sebelum erupsi besar tahun 2010, para ahli mencatat adanya serangkaian gempa vulkanik kecil yang terjadi berulang kali. Gempa-gempa inilah yang memberi sinyal bahwa tekanan magma sedang meningkat, hingga akhirnya menghasilkan letusan besar yang menewaskan lebih dari 300 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Bagi para vulkanolog, gempa vulkanik adalah alarm alami. Dengan memantau getaran kecil ini, mereka dapat memberi peringatan dini kepada masyarakat, sehingga ribuan nyawa bisa diselamatkan sebelum gunung berapi benar-benar meletus. Tidak semua gempa berasal dari pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas magma. Ada juga gempa yang terjadi karena runtuhnya rongga bawah tanah, yang dikenal sebagai gempa runtuhan. Gempa jenis ini biasanya muncul di wilayah yang memiliki gua kapur alami atau di daerah pertambangan yang sudah lama digali. Contoh nyata adalah peristiwa di Mongolia pada tahun 2023, ketika sebuah tambang batu bara runtuh dan memicu guncangan lokal. Meski magnitudonya kecil, kejadian ini tetap merusak fasilitas dan menelan korban jiwa. Tidak semua gempa berasal dari proses alami. Manusia ternyata juga bisa memicu gempa yang dikenal sebagai gempa buatan atau induced earthquake. Gempa ini terjadi akibat aktivitas industri, seperti pengeboran minyak dan gas, injeksi limbah cair ke dalam tanah, pembangunan bendungan raksasa, bahkan uji coba ledakan bawah tanah. Kekuatan gempa buatan umumnya berada di kisaran magnitudo 3 hingga 5. Meski tidak sebesar gempa tektonik, guncangannya bisa cukup terasa dan berbahaya, terutama bila terjadi berulang di wilayah berpenduduk. Contoh terkenal terjadi di Oklahoma, Amerika Serikat. Sejak tahun 2009, aktivitas pengeboran energi dan injeksi limbah cair memicu ratusan gempa buatan, beberapa di antaranya mencapai magnitudo 5,6. Getarannya merusak bangunan dan membuat ribuan penduduk khawatir. Di antara semua jenis gempa, gempa megatrust adalah yang paling ditakuti. Gempa ini terjadi di zona subduksi, yaitu tempat satu lempeng bumi menyusup ke bawah lempeng lainnya. Tidak seperti gempa tektonik biasa, yang hanya akibat gesekan di sepanjang patahan, megatrust melibatkan luas zona yang sangat besar, sepanjang ratusan bahkan ribuan kilometer. Ketika dua lempeng ini terkunci selama ratusan tahun, energi terus menumpuk tanpa bisa dilepaskan. Dan ketika akhirnya terlepas, hasilnya adalah gempa raksasa dengan kekuatan luar biasa. Secara umum, gempa dikategorikan sebagai megathrust ketika kekuatannya berada di kisaran magnitudo 8,0 ke atas. Inilah level di mana energi yang dilepaskan setara puluhan ribu hingga ratusan ribu bom atom. Gempa sebesar ini bukan hanya mengguncang daratan, tetapi juga mampu menggeser garis pantai, membuat daratan turun atau terangkat beberapa meter. dan memicu tsunami lintas benua dengan gelombang yang bisa menempuh ribuan kilometer. Contoh paling nyata adalah gempa Aceh 2004 dengan magnitudo 9,1. Dalam hitungan menit, garis pantai Aceh bergeser, beberapa wilayah tenggelam permanen, dan tsunami setinggi lebih dari 30 meter melanda pesisir. Gelombangnya menyebar hingga Sri Lanka, India, bahkan Afrika Timur, menewaskan lebih dari 230 ribu orang. Contoh lainnya, gempa Tohoku 2011 di Jepang dengan magnitudo 9,0. Guncangan itu menggeser pesisir timur Jepang sejauh lebih dari 2 meter, membuat kota-kota pesisir tenggelam dan tsunami besar yang ditimbulkannya menyeberangi Samudra Pasifik hingga terasa di Amerika. Inilah alasan mengapa gempa megathrust disebut monster bumi. Bukan hanya guncangan sesaat, tapi sebuah peristiwa geologi yang mampu mengubah wajah planet ini. Gempa bumi adalah bukti bahwa bumi kita hidup dan terus bergerak. Dari getaran kecil yang nyaris tak terasa, hingga megathrust yang mampu mengubah sejarah peradaban. Kita tidak bisa menghentikan gempa, tapi kita bisa memahaminya. Dan pemahaman itu adalah kunci untuk bertahan di negeri yang berdiri di atas cincin api.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Pinarak riyen lho, jeng tepung ndi?
3: Hehe, Pak Yono. Ya inggih, Pak.
2: Ah, monggo pinarak riyen.
3: Lho, napa niki, Pak? Hazafit.
2: Ah, ini namanya kapsul herbal Hazafit.
3: Lah niki nggih napa mawon, Pak?
2: Kapsul herbal Hazafit ini banyak manfaatnya, Pak Gus.
3: Kakek apa wae, Pak?
2: Bisa membantu mengobati hampir semua penyakit lho.
3: Oh iya toh.
2: Nah, koyo asam urat, diabetes, kanker, asma, lahan liyane.
4: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
3: Aku ya gelum loh, Pak. Kapsul

0: Zafite.
1: Yowes, saya tak nai ya. Sesok tunggu ya.
0: Anggih pak, macam duan. Ampun segede-segede loh lagi kaya.
1: Oh, biji toh. Cikwe, iman jaluk wakil.
2: Azafi, tubuh kembali fit.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
5: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
4: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Baik, saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Hans David. Saat ini saya berada di daerah Musuh Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuh.
2: Baik, Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
3: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-ngeliang gitu, kayak mau jatuh.
2: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
3: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah terdang tambah liut-liut lagi.
2: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hasafit, ini gimana kondisinya?
3: Hasafit, ya saya telah mengkonsumsi itu, saya dengar dari radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
2: Cara mengkonsumsinya gimana, Mbak?
3: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
2: Nah, setelah minum Hasafit, badannya sehat lagi. Untuk mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
3: Ya, saya sarankan biar sehat minum Hasafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya. Biar enggak mengeluh sakit-sakit terus, ya alhamdulillah saya sarankan ke Hasafit aja ya. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hasafit dari Musuh Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hasafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hasafit, tubuh kembali fit.
4: Hasafit dan Ainuger tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Sukamaju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Pangrambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-225 ini, didukung oleh para pemain, Juni dan Andi sebagai prajurit, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Dedi sebagai orang desa, Novia Mandagi sebagai wanita, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Mas Is sebagai orang kota, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Setelah meninggalkan desa Lumpang Gajah, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe istirahat di Candi Lawang Wendar. Mereka duduk di tangga bawah candi. Ketika mereka sedang membicarakan kebijaksanaan pemerintah Kediri mengenai pajak hasil bumi, mendadak muncul serombongan orang-orang berkuda. Ternyata orang-orang berkuda itu adalah prajurit-prajurit Kediri. Mereka berkuda sambil menyeret orang-orang yang agaknya ditangkap karena alasan-alasan tertentu. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat duduknya sambil menunggu apa yang akan terjadi di hadapan mereka.

Kalian pasti mempunyai suatu keyakinan yang berbahaya. Ayo, akui saja. Bukankah kalian sengaja hendak menentang pemerintah Kediri? Ayo jawab. Goblok. Kamu memang orang-orang goblok. Kalian sudah merasa jago. Kalian merasa mempunyai keberanian untuk menentang kami. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Sekarang rasakanlah akibatnya. Iya! Iya! Iya! Iya! Iya! Hei! Dengar! Kalau kalian mau mengaku, kalian akan kami perlakukan secara lebih baik. Tapi kalau kalian masih tetap membungkam, kalian akan kami seret sampai ke alun-alun Kediri. Kalian semuanya pasti akan mampus di tengah jalan. Ayo, kita jalan lagi. Kita seret terus mereka. Tak ada gunanya kita bersikap lunak pada orang-orang seperti mereka ini. Mereka adalah para pembangkang. Mereka sok berani melawan kita. Biar tubuh mereka hancur berantakan di tengah jalan. Ayo jalan.

0: Siapa mereka itu menurut pendapat lu, Kamandanu?
1: Hamba belum tahu, Gusti. Tapi sepertinya mereka bukanlah orang baik-baik. Barangkali mereka adalah para pencuri atau penjahat yang kepergok prajurit-prajurit Kediri.
0: Iya. Wajah mereka kelihatannya memang cukup berangasan. Dan nampaknya mereka mempunyai cukup keberanian untuk melawan prajurit-prajurit Kediri. Aku dapat melihat pandangan mata mereka, Kamandanu.
1: Oh, lihat, Gusti. Oh. Ada orang yang mengintip dari balik semak belukar. Barangkali kita bisa bertanya tentang sesuatu pada orang itu.
0: Baik, ayo kita temui dia.

0: Maaf, Pak. Apakah Bapak tahu siapa orang-orang yang diseret-seret prajurit Kediri itu tadi?
1: Oh, mereka adalah warga desa Lawang Wentar ini, Tuan.
0: Apakah mereka mempunyai kesalahan yang berat sehingga diperlakukan dengan cara sekejam itu?
1: Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, Tuan. Tapi, ya, barangkali sikap mereka tidak membuat senang prajurit-prajurit Kediri, Tuan.
0: Apakah mereka telah berani menghina prajurit-prajurit Kediri?
1: Salah seorang di antara mereka telah memukul prajurit Kediri, Tuan. Entah apa. Ya, entah apa sebabnya dia berani berbuat senekat itu, Tuan. Kemudian orang itu beserta teman-temannya ditangkap. Lalu diperiksa di rumah kepala desa. Menurut kepala desa Lawang Wentar ini, orang-orang itu memang kurang disukai. Beberapa orang di antara mereka pernah terlibat perkara pencurian, Tuan.
0: Kalau mereka bersalah, tentu saja mereka harus dihukum. Tapi kesalahan itu harus jelas dan ada bukti-buktinya.
1: Ya, memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi seperti apapun juga keberanian mereka, mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Dan sekarang ini mereka sudah membuktikannya, Tuan. Bahwa mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Mereka ditangkap dan diseret di sepanjang jalan, Tuan.
0: Orang-orang itu cukup berani. Tapi bodoh. Kalau dia ingin melawan seekor macan, dia harus berubah menjadi seekor singa.
1: Ya, benar, Tuan. Tapi siapa orang di negeri ini yang mampu merubah dirinya menjadi seekor singa, Tuan? Yang kemudian dapat mengalahkan seekor macan yang buas.
0: Dengar, Pak. Kalau kau pergi ke tengah-tengah hutan tarik sekarang ini,
1: ya,
0: kau akan dapat menemui sekelompok singa yang sedang mengasah taringnya.
1: Oh, siapakah, Tuan?
0: Kau tidak perlu tahu siapa kami, Pak. Kami berdua sama saja dengan warga desa Lawang Wentar ini. Kami hanyalah seekor anak kambing yang pandai mengembik.
2: Oh ya, Pak. Kira-kira mau dibawa kemana para tawanan itu tadi?
1: Sepertinya mereka mau dibawa ke alun-alun Kediri, Tuan. Tapi entahlah. Barangkali mereka tidak akan pernah sampai ke kota Kediri. Ya, memang kasihan nasib mereka itu, Tuan. Mungkin benar apa yang Tuan katakan. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka berani, tapi bodoh, Tuan.
2: Maaf, Pak. Kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus segera meneruskan perjalanan.
1: Tunggu, Tuan. Tunggu. Apakah Tuan-Tuan bermaksud pergi ke kota Kediri?
2: Mungkin kami akan pergi ke kota Kediri. Tapi itu belum pasti.
1: Kalau Tuan-Tuan pergi ke kota Kediri, Tuan-Tuan akan dapat melihat pemandangan seperti itu tadi. Maksud saya, Tuan-Tuan akan dapat melihat perlakuan sewenang-wenang pemerintah Kediri. Ya, terhadap orang-orang yang dianggap bersalah, Tuan.
0: Kami belum tahu, Pak. Barangkali kami akan pergi ke kota Kediri, tapi barangkali juga tidak.
1: Iya.
0: Kami pergi dulu, Pak.
1: Ya, silakan, Tuan, silakan.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga

0: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanannya. Mereka memang bermaksud pergi ke kota Kediri. Mereka berharap banyak yang bisa dilihat di sana. Mereka berkuda ke arah barat, menyusuri tepian anak sungai Brantas. Mereka menginap semalam di desa Manjong. Dan pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan menuju kota Kediri.

0: Lihat Gusti Ragalawi, mengapa orang-orang itu tidak boleh melewati jalanan ini? Mengapa mereka dipaksa membelok ke arah sana?
1: Iya, aku melihat sesuatu yang ganjil, Kamandanu. Sepertinya mereka tidak ingin belok ke arah sana, tapi dipaksa juga. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?
0: Kita menyelinap melewati jalan kecil ini saja, Gusti. Mungkin kita bisa mencari keterangan pada seseorang.
1: Iya, begitu juga boleh. Ayo,

0: Maaf, ada yang ingin kami tanyakan. Barangkali ibu dapat memberi keterangan.
1: Soal apa, Tuan?
0: Kami melihat jalanan yang di sebelah sana ditutup. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan lewat. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri menjaga jalanan itu.
2: Apakah ibu warga kota Kediri?
1: Iya, Tuan. Saya memang warga kota Kediri. Dan pekerjaan saya berdagang buah-buahan di pasar kota Kediri ini.
2: Kalau begitu tentulah ibu dapat memberikan keterangan yang kami perlukan. Kami hanya ingin tahu, mengapa orang-orang dipaksa membelok ke arah sana, Bu? Sedangkan sepertinya mereka tidak ingin melewati jalan itu.
1: Rupanya tuan-tuan belum tahu, jalanan yang harus mereka lewati itu akan menuju ke alun-alun kota Kediri, Tuan.
0: Apakah ada peristiwa penting di alun-alun kota Kediri?
1: Iya, benar, Tuan. Setiap 5 hari sekali, prajurit-prajurit Kediri akan membawa beberapa orang tawanan untuk menjalani hukuman picis, Tuan.
2: Begitu. Iya, saya tahu sekarang. Rupanya orang-orang itu dipaksa melewati jalanan itu agar mereka ikut serta melaksanakan hukuman picis, begitu?
1: Iya, memang begitulah. Sebab kalau tidak dipaksa, mereka tidak akan mau. Apalagi mereka yang takut melihat darah.
2: Baiklah, terima kasih, Bu. Terima kasih atas keterangan ibu.
0: Maaf, kami harus segera meneruskan perjalanan.
1: Iya, silakan, tuan-tuan.

Arya Kamandanu dan Ranggalawe segera melarikan kudanya melewati jalanan kecil di perkampungan kota Kediri. Jalanan kecil itu kemudian menembus ke sebuah jalanan yang lebih besar. Setelah menitipkan kudanya di sebuah rumah minum, Arya Kamandanu dan Ranggalawe melangkah menyusuri jalanan yang menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Mereka ingin melihat dari dekat para tawanan yang sedang dihukum picis.

0: hukuman Ficis adalah hukuman mati. Si terhukum akan diikat di sebuah tiang balok yang dipancangkan di tengah-tengah jalan. Di depannya diletakkan sebuah meja kecil, yang di atasnya ada mangkuk berisi air garam dan cuka. Di atas meja itu diletakkan sebuah pisau kecil yang tajam. Bagi para pejalan kaki, diwajibkan untuk mengiris bagian tubuh dari si terhukum. Kemudian dia harus mengucuri lukanya dengan air garam dan cuka. Arya Kamandanu dan Ranggalawe baru saja memasuki mulut jalan yang menuju ke alun-alun kota Kediri. Ketika tiba-tiba ada rombongan orang-orang berkuda melintasi jalanan itu.
1: Rupanya si Arda Raja. Maksud Gusti, Arda Raja Pangeran Pati Kerajaan Kediri?
2: Iya.
1: Putra Sang Prabu Jayakatwang?
2: Iya. Si Bedebah itu masih juga sombong. Pangeran Pati yang tolol dan sombong.
1: Hamba pernah mendengar bahwa Arda Raja kurang disukai rakyat.
2: Ya, ya, tentu saja. Arda Raja hanya disukai orang-orang di sekelilingnya yang pandai menjilat dan mencari muka.
1: Oh, lihat Gusti. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Mari kita lihat, Gusti.

0: berani membantah Gusti Arda Raja. Dia berani melawan kami, prajurit-prajurit Kediri. Kami sudah beberapa kali memerintahkan agar dia mengiris tubuh penjahat itu. Tapi dia tidak mau juga melakukannya.
1: Minggir ke prajurit.
0: Baik, Gusti.
1: Apa ke warga kota Kediri?
2: Ya, Gusti. Hamba warga kota Kediri.
1: Kau harus menjadi warga kota yang baik. Kau lihat, orang itu adalah penjahat yang berbahaya. Segala perbuatannya selalu merugikan pihak negara. Dan sekarang ini, dia sedang menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dia dihukum picis. Kau tahu artinya hukuman picis?
2: Hamba tahu, Gusti.
1: Sebagai warga kota yang baik, kau harus dapat menunjukkan bahwa kau membenci para penjahat negara. Nah, sekarang ambil pisau itu. Potonglah telinga penjahat itu dan kucurilah lukanya dengan air garam dan cuka. Coba, aku mau melihat. Mengapa kau masih diam juga?
2: Ampun, Gusti. Ampun, hamba tidak bisa melakukannya, Gusti.
1: Mengapa tidak bisa? Kau sanak familinya? Atau barangkali kau salah seorang temannya?
2: Tidak, Gusti. Bukan. Dia bukan sanak famili hamba. Dia juga bukan teman hamba, Gusti. Hamba sama sekali belum mengenal orang itu, Gusti.
1: Kalau begitu, apa susahnya kau memotong telinganya?
2: Aduh, ampun, Gusti. Hamba tidak bisa melakukannya. Sungguh, hamba ngeri melihat darah, Gusti. Hamba takut melihat darah.
1: Kau ini seorang jantan atau betina? Memalukan sekali. Tampangmu gagah, tubuhmu tegak, tapi jiwamu lemah seperti jiwa perempuan. Ayo cepat, kerjakan perintahku.
2: Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak bisa melakukannya.
1: Kau mau melakukannya atau tidak? Kau tahu siapa sekarang ini yang sedang berdiri di hadapanmu? Kau tahu siapa aku?
2: Hamba tahu, Gusti. Hamba tahu. Gusti adalah Pangeran Pati Kerajaan Kediri. Gusti adalah Gusti Arda Raja.
1: Nah, kalau kau berani menolak perintah seorang Pangeran Pati, kau akan mendapat hukuman yang berat sekali.
2: Aduh, Gusti, ampun. Ampun, Gusti. Hamba, hamba janganlah dipaksa seperti ini. Hamba mohon ampun, Gusti. Bukan hamba berani menentang perintah Gusti Arda Raja. Tidak. Tapi memang sesungguhnya hamba takut melihat darah, Gusti.
1: Hei, dengar, kunyuk jelek. Barang siapa takut melihat darah, tubuhnya akan berlumuran darah. Kemari kau, cepat kemari.
2: Baik, Gusti, baik. Tapi, tapi
1: tidak usah banyak bicara. Lihat, aku akan memperlihatkan padamu bagaimana seorang penjahat negara menjalani hukumannya yang setimpal.
3: Arda Raja nampak sangat kesal. Dia memandang tajam ke arah salah seorang warga kota yang sekarang berdiri di hadapannya. Orang itu menundukkan wajahnya penuh ketakutan. Kemudian Arda Raja berpaling ke arah si terhukum yang nampak sudah sangat lemas. Tubuhnya banyak luka-luka bekas sayatan pisau. Arda Raja mendengus sebelum meraba hulu kerisnya.

0: Sehat El Habsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Lihat, terutama kau. Kau harus tahu bagaimana jika seorang pangeran pati telah dibuat kecewa. Kau nanti akan segera tahu akibatnya. Sekarang, lihatlah. Penjahat ini sudah banyak merugikan negara. Karena itu, dia dihukum pikis. Tapi sekarang ini, dia boleh merasa gembira. Aku akan meringankan hukumannya. Dia tidak perlu lagi menjerit-jerit kesakitan setiap kali pisau itu menyayat dagingnya. Dan air garam dan cuka itu mencucuri luka-lukanya. Nah, lihat. Aku akan segera membuktikan apa yang baru saja kukatakan tadi. Ya!

0: Peristiwa maut itu hanya berlangsung sekejap saja. Ujung keris Ardaraja sudah menembus ulu hati si terhukum. Orang itu mengejat-ngejat sebentar, kemudian kepalanya terkulai. Darah menghambur membasahi sebagian pakaiannya yang kumal dan compang-camping. Sebagian lagi darah itu berceceran di atas tanah di bawahnya.
1: Nah, prajurit.
2: Ya, Gusti.
1: Lepaskan ikatan orang itu. Dia sudah mampus. Dia tidak perlu dihukum bijis lagi. Dan kau sekarang yang harus menggantikannya.

Orang itu terkejut. Jantungnya seolah-olah berhenti mendadak. Wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Tapi dua orang prajurit kediri segera menyergapnya. Sementara itu Arda Raja hanya melihat dengan senyuman tipis.

0: Arda Raja sangat gusar melihat ada seorang warga kota Kediri tidak mau melaksanakan perintahnya. Dia malah mengkeret ketakutan ketika Pangeran Pati menyuruhnya memotong telinga orang yang sedang dihukum picis. Alasannya takut melihat darah. Dengan berang, Arda Raja lalu mencabut kerisnya. Dan selanjutnya terjadilah peristiwa pembunuhan singkat. Ujung keris Arda Raja segera menghunjam ke ulu hati orang yang dihukum picis.
1: Nah, lihat. Penjahat negara ini sudah kuhabisi nyawanya. Sekarang, ganti giliranmu.
2: Ampun, Gusti. Ampun, Sang Pangeran Pati. Ampunilah hamba.
1: Karena kau tidak mau melaksanakan perintah seorang Pangeran Pati, maka kau bisa dianggap membangkang pemerintah Kediri. Kau tahu hukuman seorang pembangkang bisa sangat berat. Dia bisa dipancung kepalanya ataupun digantung sampai mampus. Tapi kau tidak perlu menjalani hukuman seperti itu. Aku hanya akan memberi contoh bagi rakyatku bahwa tidak sepantasnya seorang warga kota Kediri menjadi pengecut. Tadi kau mengatakan bahwa kau takut melihat darah. Dan selanjutnya aku mengatakan bahwa barang siapa takut melihat darah, maka darahnya akan tumpah. Sekarang aku akan membuktikan kata-kataku.
3: Prajurit,
4: ya Gusti.
1: Turunkan mayat penjahat negara itu. Urus penguburannya. Atau kalau kalian tidak mempunyai waktu, lemparkan saja ke Sungai Berantas. Kemudian tangkap orang ini dan ikat di tunggak kayu bekas penjahat itu.
3: Baik, Gusti.
2: Ampun, Gusti. Ampun, Gusti Arda Raja. Hamba tidak bersalah, Gusti. Hamba tidak bersalah. Mengapa hamba harus ditangkap? Apakan hamba, Gusti? Hamba,
1: tangkap. Kesalahanmu ialah karena kau takut melihat darah. Dan kau telah berani menentang perintahku. Cepat, prajurit.

0: Gusti Araraja, mengapa hamba harus diperlakukan seperti ini, Gusti? Ampunilah hamba, Gusti.
1: Tutup mulutmu, bangsa! Teriakan-teriakanmu semakin menyebalkan saja. Kau adalah warga kota yang tidak baik. Kau tidak pantas tinggal di kota Kediri. Kau telah berani membangkang perintahku. Dan sekarang, kau akan merasakan akibatnya.
2: Pelan-pelan Arda Raja melangkah mendekati meja di dekat tonggak kayu. Kemudian tangannya meraih sebuah pisau yang terletak di atas meja itu. Dia menimang-nimang pisau itu sebentar. Kemudian menatap tajam ke arah warga kota yang sekarang sudah diikat erat-erat. Warga kota Kediri yang sial itu menundukkan wajahnya. Tubuhnya menggigil ketakutan.
1: Coba katakan, kau lebih sayang mana? Telingamu sebelah kiri atau telinga sebelah kanan?
0: Duh, Gusti, ampun. Hamba mengaku bersalah, Gusti. Hamba mohon ampun, Gusti Adaraja.
1: Sudah terlambat. Sekarang kau tinggal menjawab pertanyaanku.
0: Ampun, Gusti.
1: Kau lebih sayang mana? Telingamu sebelah kiri atau yang kanan? Ayo, jawab pertanyaanku.
0: Ampun. Ampun, Gusti. Hamba sayang dua-duanya, Gusti.
1: Kepala! Kalau kau sayang telingamu dua-duanya, maka dua-duanya pun harus dipotong. Aku yang akan memotong sebelah, sedang yang sebelah lagi, ambillah menjadi bagianmu, prajurit.
3: Baik, Gusti.
2: Selesai berkata, Arda Raja secepat kilat meraih telinga kiri orang yang sekarang sudah tidak berdaya. Dan pada saat berikutnya...
0: Oh, ampun, Gusti.

0: kamu prajurit. Potong telinga orang India sebelah lagi.
1: Baik, Gusti.
2: Prajurit Kediri itu segera melangkah dan secepat kilat memotong telinga warga kota Kediri yang sudah bermandikan darah.
3: Aduh!

0: warga kota Kediri yang malang itu pun sekarang sudah tidak mempunyai daun telinga lagi. Dua-duanya sudah dipotong dan dicampakkan di atas tanah. Darahnya menyemprot dengan keras dari luka-luka, membasahi hampir seluruh tubuhnya. Sambil menyeka darah yang memercik di sebagian tangannya, Arda Raja berteriak lantang.
1: Ah, prajurit! Sekarang, siramlah luka-luka orang itu dengan air garam. Dan bujurilah dengan air cuka.
2: Baik, Gusti.
3: Aduh, ampun, Gusti.
0: Prajurit Kediri itu segera mengambil mangkuk yang berisi cairan air garam. Dan sebelah mangkuk lagi berisi cairan air cuka. Kemudian dua mangkuk itu disiramkan ke atas kepala warga kota yang malang tersebut.
3: Aduh, Gusti. Aduh, mangkuk.

Lihatlah. Lihatlah orang ini. Ialah contoh warga kota Kediri yang tidak baik. Jangan ikuti jejaknya. Dia seorang manusia pengecut. Nanti kalian harus ikut menghukum orang ini. Kalian yang ada di sini harus menoreh tubuhnya dengan sebilah pisau dan mengucurinya dengan air garam ataupun cuka. Nanti sore aku akan kembali lagi untuk melihat apakah tikus busuk ini masih mampu bertahan hidup.

0: Waduh.
1: Hei, kau! Mau kemana kau? Kau juga harus menoreh tubuh orang itu dengan pisau. Ayo, cepat lakukan!
2: Dia pingsan, Tuan.
1: Memang ada apa kalau dia pingsan? Hah? Ayo, cepat kerjakan perintahku. Kalau kau berani membangkang, kau akan bernasib serupa dengan orang itu.
2: Tidak ada gunanya hamba melukainya dengan pisau, Tuan.
1: Mengapa begitu? Hukuman picis ini harus berjalan terus hingga orang itu mampus. Tubuhnya harus disayat-sayat dengan pisau. Dan lukanya harus dikucuri dengan air garam dan cuka. Ayo, sudah kerjakan saja perintahku.
2: Dia pingsan, Tuan. Dia tidak akan merasa sakit. Tidak ada gunanya hamba melukainya dengan pisau. Dia tidak akan merasa sakit, Tuan. Hamba kira hukuman picis ada juga peraturannya. Hukuman picis akan berakhir kalau si terhukum itu sudah meninggal. Dan hukuman picis harus dihentikan sejenak kalau si terhukum dalam keadaan tidak sadarkan diri.
1: Omong kosong! Pokoknya kau harus mengerjakan perintahku. Kalau tidak, nasibmu akan kubuat serupa dengan orang itu.
2: Oh, maaf Tuan Prajurit. Hamba tidak bisa menghukum seorang yang sedang dalam keadaan pingsan.
1: Kurang ajar!
3: Prajurit kediri itu segera bergerak dan kedua belah tangannya mencekal pundak Rangga Lawe. Maksudnya dia akan mendorong Rangga Lawe supaya tercengkang ke belakang. Tapi dia menjadi heran. Tubuh Rangga Lawe sama sekali tidak bergerak. Bahkan prajurit kediri itu menjadi gugup ketika Rangga Lawe terus menatapnya dengan tajam.

0: maafkan saya. Saya telah berlaku kasar padamu.
1: Tidak apa-apa, Tuan Prajurit. Tuan Prajurit sedang menjalankan tugas.
0: Iya, kau benar. Memang tak ada gunanya menghukum orang yang sudah tidak sadarkan diri. Baiklah. Untuk sementara, orang ini bebas dari hukumannya. Biarkan dia siuman kembali. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Sekarang, ayo bubaran dulu. Ayo bubar, jalan, semuanya. Ayo.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Nah, bagaimana Kamandanu? Apakah kau masih belum puas? Kau masih ingin melihat-lihat suasana di sekitar kota Kediri?
1: Tidak, Gusti. Rasanya sudah cukup.
0: Kalau kau belum puas, mari kita jalan-jalan lagi. Mungkin kita masih bisa melihat pemandangan lain yang serupa, yang bisa menambah keyakinan kita bahwa memang sesungguhnya pemerintahan Kediri ini telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
1: Tidak, Gusti Ranggalawe. Hamba rasa sudah cukup. Hamba sudah dapat menarik kesimpulan secara umum.
0: Bagaimana kesimpulanmu?
1: Benar seperti apa yang Gusti Ranggalawe katakan. Pemerintah Kediri telah berbuat sewenang-wenang. Rakyat Kediri, baik yang tinggal di daerah pedesaan ataupun di kota, ternyata hidup cukup menderita. Mereka tertekan dan tertindas. Mereka tidak memperoleh keadilan yang semestinya. Dan yang sangat menyedihkan ialah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Bukan mereka yang harus berbuat, Kamandanu, tapi Gusti Sang Ramawijaya.
1: Benar, Gusti Ranggalawe. Menurut pendapat hamba, kalau misalnya Gusti Sang Ramawijaya memberontak terhadap kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang, beliau pasti akan mendapat dukungan dari rakyatnya.
0: Memang. Kita tinggal menunggu waktunya saja, Kamandanu. Aku sendiri sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Tapi kita tidak boleh berbuat gegabah. Bagaimanapun juga, kekuatan pasukan Kediri tidak bisa diremehkan, Kamandanu. Mereka mempunyai bala tentara yang banyak jumlahnya. Nah, Kamandanu, kalau kau sudah merasa puas, marilah kita kembali ke Majapahit. Atau kau ingin jalan-jalan sebentar di kota Kediri ini?
1: Tidak, Gusti. Lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Hamba merasa tidak betah lebih lama lagi di kota Kediri ini. Kota ini rasanya terlalu panas. Panas udaranya, panas juga orang-orangnya.
0: Iya, baiklah. Baiklah, Kamandanu. Kalau begitu, ayo kita tinggalkan neraka ini. Hiya!

0: Arya Kamandanu dan Ranggalawe sudah meninggalkan kota Kediri. Mereka terus berkuda ke arah timur. Mereka menyusuri anak sungai Brantas. Setelah tiba di hulu sungai, mereka membelokkan kudanya ke arah utara. Malamnya mereka menginap di desa Pakauli. Kemudian pada pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Setelah melewati Candi Sorabana, yang berdiri teguh perkasa berdampingan dengan Candi Tigawangi, mereka menyeberangi hulu sungai Banyukumelar yang terletak di kaki Gunung Panangkungan.
1: Apa yang sedang kau pikirkan, Kamandanu? Apakah masih ada keraguan-keraguan di hatimu?
2: Oh, tidak, Gusti Ranggalawe. Sekarang hamba sudah memperoleh ketetapan hati. Dalam beberapa hari ini, selama mengadakan perjalanan bersama Gusti Ranggalawe, hamba mendapat pengalaman yang benar-benar berharga. Jiwa hamba sepertinya terpanggil untuk ikut berjuang bersama Gusti Sang Rama Wijaya. Suara panggilan itu semakin lama semakin kuat, Gusti. Hamba tidak tahan melihat kehidupan rakyat jelata yang tertindas dan menderita.
1: Nah, kalau begitu sekarang kau harus memperhatikan apa yang pernah dijelaskan Paman Lembusora beberapa hari yang lalu, Kamandanu. Dasar-dasar perjuangan itu memang perlu dimiliki oleh setiap pejuang. Tapi seorang pejuang juga perlu tahu kiblat perjuangannya. Kiblat itu untuk menentukan arah perjuangan, sasaran perjuangan. Sekarang satu pertanyaan muncul. Apakah sasaran perjuangan kita? Apa yang hendak kita capai dengan Majapahit yang kita bangun bersusah payah ini? Gusti Sang Rama Wijaya pernah memberikan pengertian-pengertian yang mendalam mengenai hal ini, Kamandanu.
3: Apa yang kuinginkan ini sebenarnya bukanlah keinginanku sendiri, melainkan keinginan semua orang, keinginan rakyat banyak. Kita semua ingin membentuk suatu tatanan masyarakat baru, masyarakat yang memungkinkan semua orang hidup dengan tenang, damai, dan tercukupi kebutuhannya. Baik kebutuhan yang bersifat jasmania maupun kebutuhan yang bersifat rohania. Untuk menciptakan masyarakat seperti ini dibutuhkan pengorbanan yang besar, khususnya bagi para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Mereka harus terdiri dari orang-orang yang jiwanya bersih, sebab hanya orang yang jiwanya bersih mampu melahirkan tindakan-tindakan yang bersih. Tetapi sebaliknya, orang yang jiwanya kotor, maka segala tindakannya hanya akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Orang-orang seperti ini banyak kita jumpai di kalangan pemerintahan Kediri. Paman Prabu Jayakatwang dikelilingi orang-orang yang berjiwa dekil, rakus, serakah, munafik, dan senang menjilat. Karena itu, rakyatlah yang dirugikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membersihkan jiwa kita? Apakah kita pantas menjadi pemimpin rakyat yang sejati? Apakah kita sebenarnya mencintai rakyat? Ataukah kita berjuang untuk suatu pamrih tertentu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kita jawab sebelum kita melangkah lebih jauh, dan kita sendirilah yang harus menjawabnya.

0: begitulah penjelasan yang pernah beliau sampaikan kepada kami semua. Dan sekarang tinggal kita sendiri bagaimana, Kamandanu. Gusti Sang Ramawijaya tidak pernah memaksa orang. Bagaimana menurut pendapatmu, Kamandanu?
1: Menurut pendapat hamba, Gusti Sang Ramawijaya adalah seorang tokoh yang berjiwa besar. Hamba tidak ragu-ragu lagi untuk mengabdi pada beliau.
0: Kalau begitu sekarang kau tidak mempunyai persoalan lagi, Kamandanu. Kau tinggal bekerja. Kita semua tinggal menjalankan perintah Gusti Sang Ramawijaya. Dan kukira hari sudah semakin sore, Kamandanu. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan sekarang?
1: Oh, silakan, Gusti. Kita sudah terlalu lama istirahat di sini.
0: Marilah. Majapahit sudah tidak terlalu jauh lagi. Setelah menyeberangi bukit-bukit kecil di depan itu, kita akan segera tiba di sana.

Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju Dukuh Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi melintasi daerah-daerah perbukitan. Mereka terus berkuda tanpa berhenti. Sementara itu, matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Menjelang malam tiba, mereka sudah memasuki hutan tarik. Kuda-kuda yang mereka tunggangi segera lenyap di balik pohon-pohon.

0: Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak
2: Ahmad. Dedi, waalaikumsalam Pak Dedi.
1: Kok ngelamun?
2: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat kubatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Dedi.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh.
1: Ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Dedi, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

Radio Kemen, satu suara satu kan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang hari, mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali, saya Cahyo dari GPN Radio Net Solorai 89,6 MHz di Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi menemani hari semuanya di Republik Dangdut, mau dong. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-22 di bulan Agustus di tahun 2026 ya. Yang pasti cuaca di Karanganyar saat ini lumayan cerah, tapi nggak cerah-cerah banget ya. Masih ada nuansa-nuansa mendungnya seperti itu ya. Dan gimana dengan daerah sahabat-sahabat semuanya? Apakah juga sama seperti di Karanganyar? Lumayan cerah atau malah cerah banget atau malah mendung? Tapi yang pasti sahabat-sahabat semuanya selalu ceria ya. Jangan musam, jangan muram. Karena ini hari Sabtu, malam Minggu. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang saat ini mungkin juga lagi pada bersiap-siap untuk beraktivitas, saya akan menemani sahabat-sahabat semuanya selama 2 jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu Dadut Koplo tentunya di Republik Dangdut, mau dong, bersama Hazabit dan juga Ainuke. Hazabit Kapsul, herbal alami untuk kesehatan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainu Care, sahabat mata sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buram ya. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya pengen sehat terus, gak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabit ya, sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainu Care. Dan ya pasti, sahabat-sahabat juga bisa ikutan bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat-sahabat semuanya yang pengen request lagu-lagu dandut koplo favorit dan sekaligus juga berkirim-kirim salam ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke sahabat-sahabat, ke kerabat-kerabat atau ke siapa saja yang pengen dikirim salam, silahkan bisa langsung aja bergabung di 081-3137-9001. Sekali lagi ya, nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini 081-3137-9001. Selain bisa lewat telepon, bisa dari WA atau juga bisa SMS. Oh ya, kita juga masih terhubung dengan jaringan GPN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Dan kita akan menyapa dulu untuk sahabat sehat yang ada di Sumatera yang saat ini pastinya juga sudah bersiap-siap ingin mendengarkan Republik Dangdut Mau Dong bersama Hazabi dan juga Ainu Care ya. Oke, kita mulai dulu dengan yang ada di Radio Elmira bagian Batu Rokan Hilir Riau 95,8 MHz, juga 101,8 GBN FM Pekanbaru Riau, juga 97,7 Jos FM Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau, juga 103,6 Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau, dan juga tentunya Radio Elbas Tebo Jambi 87,9 MHz. Yang ada di Jawa Tengah dan Jogja, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio GBN Radio Net Seluruh Raya Jawa Tengah 89,6 MHz, juga 102,1 GBN Jogja FM, juga 92,5 Radio GBN FM Blora Jawa Tengah, juga 90,8 Radio Langit Batang FM Jawa Tengah, juga 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, dan juga tentunya Radio Sakti FM Pecolongan Batang Jawa Tengah 107,5 MHz, dan tak lupa juga Radio GBN FM Wonosobo Jawa Tengah 93,7 MHz. Tak ketinggalan juga dong yang ada di Sulawesi. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio Galaxy KFM Toili Banggai Sulawesi Tengah 93,6 MHz, juga 107,1 Radio Suara Simang Raya Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya Radio Andi KFM Lubuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah 91,7 MHz. Jadi, sahabat sehat bisa mendengarkan acara Republik Dangdut Mau Dong bersama HSTV dan juga Ainu Care di jaringan GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Tapi kalau sahabat sehat semuanya nggak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke, sahabat sehat semuanya nggak usah panik ya. Sahabat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming, tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya namanya GBN Radio Net ya. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, mulai dari sekarang langsung aja bisa di-download aplikasinya sekarang juga. Caranya gimana? Caranya gampang sekali ya. Langsung saja ambil HP Android Anda, terus kemudian masuk di Google Play Store, terus masuk di kolom pencarian, langsung aja ketik GBN Radio Net. Sekali lagi ya, langsung aja ketik GBN Radio Net.
terus kemudian di-download, lalu di-install. Dan Sahabat Sehat udah terhubung dengan Radio GPN, Satu Suara Satukan Indonesia. Jadi Sahabat Sehat semuanya bisa mendengarkan acara-acara menarik dari Radio GPN dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Oke, kita ke lagu pembuka dulu ya. Sebelum nanti, saya akan memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-31-37-9001. Lagu yang berjudul Laut Kidul.

0: Ayo, jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
1: Aduh.
0: Kenapa kamu?
1: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
0: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
2: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Untuk Anda yang di Pekanbaru, Hazzafit dan Ainucare bisa Anda dapatkan di apotek Panam, Jalan Subrantas depan Giant, Apotek Kurnia, Jalan Delima 50 meter dari perempatan Lampu Merah, Apotek Naufal, Jalan Kubang, dekat Simpang Kubang Raya, Apotek Andes, Teratak Bulu, Apotek Raja Farma, Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Laksmana, Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Stifar KM2 Garuda Sakti, Apotek Z KM5 Garuda Sakti, Apotek Mutia Awan KM6 Garuda Sakti, Apotek Mafasa depan Pondok Pesantren Gontor Tambang, Apotek Garuda Jaya Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Dayat Simpang Pantai Raja, Apotek Sila Farma Hang Tuah Kampung Lele, Apotek Anugrah Sungai Pagar samping pasar.

0: Rudy Dangdut mau dong. Tentunya masih bersama Hazabi dan juga Ainu Care yang selalu sehat. Hazabi kapsul herbal alami untuk daya tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainu Care sahabat mata sehat ingin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buram ya. Jadi kalau sahabat semuanya pengen sehat terus, gak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabi dan sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainu Care. Dan sahabat sehat juga bisa membeli Hazabi dan juga Ainu Care di studio radio kesayangan ada ini, di KBN Radionet Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat sehat juga bisa membeli Hazabi dan juga Ainu Care di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di gerai sehat ya. Jadi kalau pengen sehat, sehat badannya, juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Hazabi dan Ainu Care. 081-3137-9001, langsung aja kita sapa penelpon pertama, ada siapakah ya? Coba kita sapa yuk, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Cahyo.
0: Iya, Mas Vino.
1: Apa kabar, Mas?
0: Kabarnya baik, sehat. Kalau Mas Vino gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, baik
0: sehat
1: juga.
0: Ini nggak ikut pawai ini?
1: Oh enggak.
0: Kenapa?
1: Kenapa? Pawainya di kebun.
0: Oh, pawainya di kebun.
1: Gimana lagi mas?
0: Ya sambil ini kan bisa juga tuh apa namanya ikutan pawai.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kayaknya enggak.
0: Sama gitu. Bawa itu sawitnya itu.
1: Aneh.
0: Lah gimana? Ya. Terus apa namanya di dadanya ditulis petani sawit sukses gitu loh.
1: Petani sawit yang selalu memberikan kebahagiaan gitu.
0: Aduh. Oke, ini lagi di mana nih Mas Pino?
1: Ya, sama di tempat kerja.
0: Bekerja di kebun ya?
1: Ya.
0: Sendirian.
1: Ada berdua.
0: Oh, ada bersama temen ya?
1: Ya.
0: Itu cuman kerjaannya apa sih? Ngecek-ngecek atau ikutan apa namanya?
1: Mupuk juga sekarang.
0: Oh, mupuk. Manen? Ya. Enggak. Kalau manen enggak?
1: Manen ya.
0: Bisa juga ya naik ya?
1: Bisa.
0: Wow, luar biasa sekali ya ternyata ya. Serba bisa ya ternyata ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Multitasking. Oke, ini mau minta lagu apa ini Mas Pino?
1: Lagunya Imam S. Arifin, Mas.
0: Apa?
1: Yang Mas pilihin aja lah ya.
0: Imam S. Arifin.
1: Ya, Imam.
0: Oke, siap. Nanti tak carikan lagunya yang Imam S. Arifin ya.
1: Oke.
0: Aha, silakan. Silakan mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Mas Cahyo. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Ada Bang Simpson juga, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Mama Deli.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Anggun Ramadhani juga, Mbak Dita, Mbak Dita, Mbak Weni.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Mbak Weni, Mbak Inani Fana.
0: Mm-hmm.
1: Mama Juisa,
0: ya.
1: Untuk Bunda Risa juga, untuk Mama Farel,
0: ya.
1: Untuk Pak Umar,
0: mm-hmm.
1: Untuk Mas Putra Kumbang,
0: ya.
1: Untuk Mbak Selfie,
0: uh-huh.
1: Untuk Nena Aska juga, Pak Rauma, Bang Mus,
0: ya.
1: Untuk semua yang monitor lagi Mas.
0: Oke, siap.
1: Mm-hmm. Oke, Mas Cahyo. Thank you, Mas.
0: Iya, sama-sama. Selamat.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun ya untuk Mas Vino yang ada di Pekanbaru. Penelpon pertama di Republik Dangdut mau dong bersama Hazabi dan Ainu Care. 081-3137-9001 di

0: Belakangnya Mas Bino, ada siapakah? Coba kita sapa penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam.
0: Mbak Selfie ya?
1: Betul sekali.
0: Namanya Mbak Selfie berarti?
1: Mau dong.
0: Oke, mau apa dong?
1: Mau request lagu.
0: Request lagu. Namanya ya. Namanya Mbak Selfie berarti suka banget yang namanya selfie-selfie ya gak sih?
1: Iya.
0: Terus diposting
1: makan
0: ke
1: selfie, mandi selfie.
0: Oh gitu. Terus habis on air selfie gitu ya.
1: Iya.
0: Kemana-mana selfie
1: mau
0: ya.
1: Tidur selfie.
0: Lagi bahagia juga selfie.
1: Iya.
0: Lagi galau. Apalagi.
1: Diriku gak galau ya.
0: Riga galau. Oh gak galau. Oh kemarin soalnya ada yang bilang kalau buat selfie lagi galau.
1: Iya, denger aku. Kalau aku nggak galau.
0: Oh, kalau galau ya ini berkonsultasi dulu sama Bunda Juwita ya.
1: Mana nomornya Bunda Juwita?
0: Oke, nanti tak kasih. Tenang
1: nanti
0: aja.
1: Kasih aja, nggak izin dulu.
0: Oh, ya kan? Oh ya, nanti saya izin dulu ya sama Bunda Juwita.
1: Takut. Izin dulu nanti ya.
0: Oke, siap. Oke, ini lagi ngapain ini Mbak Selfie? Lagi selfie mungkin.
1: Aduh, ini sama telepon ini bisa-bisa selfie.
0: Iya, emang bisa, bener, emang bisa.
1: Iya, apalagi punya ini, asisten Google.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Betul kan?
0: Itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk berselfie-selfie Ria ya. Sekarang kan semuanya dimudahkan ya.
1: Tinggal bilang selfie,
0: nah,
1: oke, siap,
0: langsung.
1: Gitu.
0: Nah, betul sekali.
1: Iya.
0: Oke, ini lagi ngapain ini Mbak, selfie?
1: Baru siap aktivitas. Nyantai sekarang.
0: Aktivitasnya apa?
1: Biasa lah, Mas.
0: Biasa, aku kan nggak tahu. Jualan.
1: Aku tukang ngebala loh.
0: Jualan, kayak anu, Mas Putra.
1: Enggak. Aku gembala.
0: Gembala?
1: Iya.
0: Gembala apa?
1: Apa namanya itu? Sapi.
0: Sapi? Oh, berarti punya banyak sapi dong?
1: Enggak banyak sih, tapi ada lah.
0: Berapa?
1: Kalau dulu gembala kambing.
0: Oh, gitu. Kalau sekarang gembala sapi, jadi naik level ya?
1: Iya, belajar dulu.
0: Oh, belajar dulu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting halal ya.
1: Iya.
0: Dan barokah itu yang terpenting ya.
1: Amin.
0: Oke nih, Mbak Selfie ingin dengerin lagu apa nih?
1: Jangan ya, Dek ya, itu judulnya.
0: Hah? Jangan ya, Dek ya. Emang ada lagunya?
1: Ada dong, dari Farel.
0: Dari Farel. Oke, tak carikan dulu lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan mau kirim salam dulu buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Cahyo, selamat bertugas sampai tuntas, semoga selalu panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala hal yang buruk.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Buat Mas Putra Kumbang, selamat pagi menjelang siang.
0: Ya.
1: Semoga di sana sehat, panjang umur, murah rezeki juga sekeluarga.
0: Ya.
1: Buat Bunda Juwita ya, aku nggak galau loh Bun.
0: Oh gitu.
1: Kemarin itu. Ini kurang enak badan aja kan.
0: Wih, kurang enak badan, wow. Demam.
1: Ini sakit perut.
0: Sakit perut.
1: Iya.
0: Aduh, kok bisa sakit perut? Kenapa?
1: Gak tahu.
0: Sukanya makan yang pedes-pedes ya.
1: Iya mungkin ya. Kepedesan makannya.
0: Oke.
1: Buat Mas Tino tadi, makasih salamnya. Buat Nena Aska, buat Pak Simpson, buat Pak Roma. Buat kemarin ada pendatang baru ya.
0: Siapa?
1: Mbak Emma ya.
0: Mbak Emma? Dari mana?
1: Siapa itu? Yang di pekan baru loh.
0: Apa ya? Oh, berarti belum sama Cahyo ya.
1: Sama Mas Cahyo.
0: Siapa namanya?
1: Cewek dia.
0: Sebentar. Siapa di pekan baru namanya siapa ya? Aduh. Ibu Marsi, bukan?
1: Bukan.
0: Nena Aska, bukan?
1: Bukan, dia di Kota Pekanbaru.
0: Kota Pekanbaru, siapa? Aduh. Aku belum tahu itu.
1: Hema atau siapa itu?
0: Oh iya. Yeah.
1: Pokoknya itu mah.
0: Oke deh, siap. Mm-hmm. Oke, nanti mudah-mudahan bisa gabung lagi ya.
1: Iya, buat Pak Umar, buat Mas Sulkan, Mama Farel, Mama Deli, Mbak Laini Tepu, Mama Angga, Bunda Marci, Bunda Marciem, Tante Ondang, buat yang di itu Unirita ya, Unirita. Buat semuanya aja Mas Leo.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada?
0: Apa?
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ada dong. Masa gak ada sih? Apa sih yang gak ada buat Mbak Selvi? Selalu ada dong.
1: Iya, terima kasih ya. Sudah selalu ada untukku.
0: Oke, siap. Gak cuma untuk diriku. Gak cuma untuk dirimu. Tapi juga buat yang ada di sono ya.
1: Iya.
0: Yang lagi apa?
1: Enggak tahu lagi ngapain dia. Oh, aduh. Tapi Mas Jaya ini dukun. Coba tebak dia lagi ngapain.
0: Ya enggak tahu dong.
1: Tapi dukun.
0: Dia kan yang bilang aku dukun.
1: Biasanya tahu.
0: Ya pokoknya ada deh informasinya kayak gitu.
1: Iya. Ya, spesialnya ada istimewa buat yang ada di sana deh.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih ya Mas Jaya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Selvi yang ada di Pekanbaru. Oke, kita sama-sama dulu yang bergabung di chat WA ya. Oke. Ini yang pertama ada Pak Susanto yang ada di Comal, Pemalang ya. Assalamualaikum, Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Reulik Dangdut mau dong. Selamat pagi yang udah agak-agak siang Mas Cahyo. Dari Comal, Pemalang hadir Mas, Bapak Susanto, Ibu Titin harus berdua. Iya dong, jangan satu-satu ya. Soalnya kalau nanti satu-satu bisa jadi timbul pertanyaan yang tidak-tidak ya gak sih? Aduh apa sih kayak artis aja ya. Oh iya, salamnya buat Mbak Ina, terus ada Mama Juwita, Mama Linda, juga Mama Angga, terus ada Mama Winnie, juga Mbak Yanti, Mama Sabila, terus ada Bu Yulis, juga Bu Lis, Bu Ainun, juga Mama Deli, Putra Kumbang, Anang Saputra, juga Pak Umar, juga Pak Tame, juga Pak Tabib Nasrun, juga Pak DGT, Mas Sulkan, juga Mas Habibi, Mbak Susilawati, terus ada Mas Al-Hadi, juga Hadi Aka, juga Mas Haryo, Bang Mandor, Selvi, juga Mbak Huti. Dan juga buat semuanya aja, pokoknya selamat beraktivitas. Terus buat macamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga untuk Pak Susanto yang ada di Comal, Pemalang. Terus ada Mbak Rusnia yang ada di Banggai, Sulawesi Tengah ya. Untuk yang warga Sulawesi Tengah, sekarang Hazawi dan juga Anuker sudah tersedia ya. Jadi kalau sahabat sehat yang ada di Sulawesi Tengah, kalau pengen beli Hazawit dan juga Anuker sudah tersedia di radio-radio jaringan GPN Radonet Sulawesi, yaitu di Radio Galasika, juga di Radio Suara Simang Raya, dan juga di Radio Andika. Soalnya kemarin ada informasinya selama 2 mingguan kalau nggak salah ya, tidak bergabung dengan Radio GPN karena stoknya nggak ada. Tapi sekarang stok untuk Hazawit dan juga Anuker sudah tersedia. Jadi ini kembali lagi bergabung bersama Radio GPN ya. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Rusnia yang ada di Banggai, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang hadir dari Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai. Salamnya buat semuanya aja pendengar, juga buat semoga sehat selalu. Terus buat yang siar, pokoknya salam kenal dan salam sehat juga ya. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Rusnia yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, sama sehat, pernah merasakan nyeri sendi tiba-tiba sampai susah jalan, jempol kaki terasa panas, bengkak bahkan kaki kesentuh aja, sakitnya tuh luar biasa. Nah, hati-hati ya sama sehat, itu bisa jadi tanda-tanda kalau asam urat ada tinggi. Tapi sama sehat semuanya gak usah khawatir, langsung aja atasi dengan rutin minum Hazawi 2 kapsul 3 kali sehari. Jadi kalau sama sehat semuanya punya keluhan asam urat, sekarang gak usah ragu-ragu lagi, gak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazawit herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Kita ke lagu dulu ya. Ini lagu spesial buat Mas Vino yang ada di Pekanbaru, yang tadi suruh milihkan lagu miliknya Imam S. Arifin. Dan lagu yang coba pilihkan adalah lagu yang berjudul Yang Tersayang. Langsung aja deh kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Pastikan jangan kemana-mana, sampai saya semuanya tetap gabung terus bersama Radio GPN, satu suara satukan Indonesia, tentunya di Republik Dangdut. Mau dong bersama Hazam.

0: tenang, diam. Bu, bu nih, kacamotane bapaknya naon di toh?
1: Kacamotane kan wis tak kayak kelemen pak.
0: Walah, ya wis nih wis sampean kayak no. Wis kalian dikandani bu, kon ngombe ainu care kaya bapak. Saiki bapak nek nguasi ibu ya wis jelas ya, gak kabur maneh.
1: Eh, ibu malah gak pak?
0: Wah ibu malah bening ya, kaya ndek jaman pacaran.
1: Oh, bapak bisa wae.
2: Apakah mata Anda mudah lelah? Sering berair? Terasa tidak nyaman? Atau penglihatan mulai kurang jelas? Saatnya memberikan perhatian lebih untuk kesehatan mata Anda. Ainucare, nutrisi kesehatan mata yang mengandung ekstrak bilberry dan ekstrak wortel. Sumber nutrisi untuk membantu menjaga kesehatan mata dan mendukung fungsi penglihatan. Dengan konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari, Ainucare membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mata Anda setiap hari. Ainucare bisa Anda beli di apotek terdekat atau gerai sehat yang dituju. Untuk Anda yang tinggal di Blora, Hasafi dan Ainucare kini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di Kota Blora. Apotek Kaliwangan, Jalan Mr. Iskandar nomor 123 Kaliwangan Blora. Apotek Kita Farma, Jalan Raya Blora Rembang, KM5 Tambak Sari Blora. Apotek Sukorame, Jalan Gatot Subroto nomor 225 Tunjungan Blora. Apotek Mustika Farma, Jalan Gatot Subroto nomor 100 Ancer-Ancer, 100 meter sebelah barat Balai Desa Taman Rejo. Apotek Seger Waras, Jalan Raya Jepon nomor 142 Jepon Blora atau sebelah timur Pasar Jepon. Apotek Anugrah Farma, Jalan Raya Ngawen Blora RT3 RW3, Kauman Ngawen, Kecamatan Ngawen. Apotek Mufida Farma, RT6 RW2, Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarjo, Ancer-Ancer, depan SD Negeri 1 Mojowetan, Banjarjo. Apotek Medang Raya, Jalan Blora Rembang KM7, Medang, Blora. Toko Buku Feral, depan Balai Desa Jiken, Blora. Apotek Bogor Raya, Pasar Bogorjo, Jalan Jatirogo KM8, Kecamatan Bogorjo. Agen resmi Hasafi dan Ainucare di Jalan Bima nomor 84 Bangle, Blora. Dapatkan juga di studio radio GPN Blora, Jalan Ahmad Yani nomor 103A Karangjati atau seberang SD Karangjati, atau hubungi call center 0857-2893-4901. Untuk konsultasi hubungi 0818-0515-9000.

0: Balik lagi di Republik Dangdut. Juga I Don't Care, Dian Cahyo juga masih menemani ada semuanya sampai pukul 11 siang nanti. Saat ini baru pukul 9 lebih 44 menit ya. Jadi masih ada waktu 1 jam lebih 16 menit ya. Waktunya masih panjang dan juga lama. Jadi silakan kalau ingin bergabung langsung aja bisa dial di 081-3137-9001. Bisa lewat telepon, bisa jadi WA atau yang pengen SMS juga bisa. Dan ditunggu sampai nanti di jam 11 siang ya. Oke deh, langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya yang sudah bergabung ini di 081-3137-9001. Ada siapakah ya? Coba kita sapa yuk penelpon selanjutnya. Ada siapakah? Coba kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Bang Sayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Bang Cahyo bisa masuk.
0: Ihi. Aduh, senang banget ya bisa masuk ya.
1: Iya dong, alhamdulillah.
0: Oke, Bang Judari enggak ikutan pawai nih?
1: Iya, Bang Cahyo, enggak Bang Cahyo, di rumah aja Bang Cahyo.
0: Oh, di rumah aja.
1: Iya, Bang Cahyo gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan juga sehat. Kalau Bang Judari gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Sayo. Kebetulan ini hari weekend Bang Sayo.
0: Iya, hari Sabtu malam Minggu. Nanti malam mingguan sama siapa?
1: Di rumah aja lah Bang Sayo.
0: Oh, di rumah aja. Karaokean ya biasanya ya.
1: Iya Bang Sayo. Rencananya nanti mau ngajak Kak Selfie karaokean. Ayo Kak Selfie.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Nanti didengerin aja ada Cafe Dut bareng Cahyo ya.
1: Iya Bang Sayo, nanti malam bisa ikut karaokean kalau Bang Sayo yang bawain.
0: Enggak, ya, aku ya, nanti ya, di ya. Cafe Dut nanti.
1: Oh iya, nanti malam.
0: Aha. Jadi bisa. Nah, mau, jadi bisa.
1: Lagu nih.
0: Oh gitu, ya. Oke, mau minta lagu apa ini, Bang Judiadi?
1: Passwordnya belum disebutin tadi.
0: Oh kita, iya, ya. Passwordnya seperti apa?
1: Mau Republik Dangdut, mau dong.
0: Mau apa dong?
1: Mau request lagu dong.
0: Lagunya apa dong?
1: Lagunya ini Bang Sayo.
0: Apa?
1: Sedang ingin bercinta.
0: Wih, sedang ingin bercinta.
1: Iya, itu cuma lagu loh Bang Sayo.
0: Oh, cuma lagu aja. Iya. Enggak ada yang
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Gitu Bang Sayo lagunya.
0: Oke, siap. Lagunya ditunggu ya.
1: Ya Bang Sayo.
0: Oke, silakan. Ini mau salam-salam dulu buat siapa?
1: Ya, salamnya buatnya bapak sama mama. Sehat selalu.
0: Ya.
1: Untuknya Bang Sayo juga.
0: Ya.
1: Salamnya dari Bang Juli yang di ujung Tanjung ini Bang Sayo, bukan di Pekanbaru Bang Juli.
0: Oh ya ya ya, ujung Tanjung, ya, ujung Tanjung ya. Rokan Hilir Riau ya.
1: Iya, ini Bang Lili, pendengar radio Joss FM.
0: Berarti mendengar radio Joss FM ya. Oke, siap.
1: Iya. Oke. Ini Bang Lili manual ini, enggak streaming.
0: Oh, ini enggak streaming. Oke, enggak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan acara ini ya.
1: Iya, alhamdulillah lah.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya buatnya Bang Alwi yang ada di ujung Tanjung juga. Yang lagi motong karet.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau motong karetnya hati-hati ya, Bang Alwi, Besti.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buatnya Bang Tino tadi di Pekanbaru.
0: Ya. Yeah.
1: Makasih Bang Tino, salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buatnya Kak Selfie tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Kak Selfie, Bang Juliadu udah masuk ini. Kita nomor HP-nya dong Kak Selfie, biar kita ngobrol.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buatnya Bu Emarsi. Selamat pagi Bu Emarsi yang ada di Sintong.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Mustafa di Pekanbaru. Lalu nanti gabung ya Bang Mustafa.
0: Iya, gabung dong.
1: Iya, nanti kalau udah siap nelpon Mas Cahyo, nanti telepon Bang Juliadi yang Bang Mus.
0: Oke, siap.
1: Untuknya Bang Simpson. Selamat pagi Bang Simpson.
0: Iya.
1: Yeah. Kenapa kok belum jadi telepon aku Bang Simpson?
0: Oke.
1: Okay. Nanti kasih Nanti kasih lombong saya nomor HP itu semua Bang Simpson.
0: Oke, siap.
1: Ya apa, nanti Bang Cahyo bacain aja nanti ya Bang Cahyo, biar aku dengarkan ya.
0: Oke, siap.
1: Bacain ya, dengarkan lewat radio aja Bang Cahyo ya.
0: Aduh, jangan dong, nanti yang lainnya ikut-ikutan jadi gak asik dong.
1: Iya. Ya kayak mana nanti lah.
0: Iya, okay.
1: Pokoknya Bang Cahyo kasih aja lah nanti nomor Bang Juni semua Bang Simpson.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya buat Nenek Asta, Pak DGT, Pak Dewahid, Bang Imam Deso. Pokoknya buat semuanya aja lah Bang Cahyo.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali ya. Oke, siap.
1: Iya. Bang Cahyo mau dengar suara burung gak?
0: Kayak gimana burungnya?
1: Itu suaranya Bang Cahyo.
0: Oke, siap.
1: Kutut itu Bang Cahyo.
0: Oh iya, siap.
1: Oke lah Bang Cahyo, makasih atas waktunya Bang Cahyo.
0: Iya, sama-sama. Oke.
1: Okay. Ada lagu kan Bang Cahyo?
0: Ada dong, lagunya ditunggu aja ya.
1: Iya, Republik Dangdut mau dong.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Juliadi yang ada di ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau. Yang saat ini lagi mendengarkan radio Joss FM, yaitu ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau, 97,7 MHz ya. Oke, lagu yang di request sedang ingin bercinta, ditunggu aja. Oke, di belakangnya Bang Juliadi, ada siapakah? Coba kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, pagi kembali Mas Cahyo.
0: Iya, Nenek Aska.
2: Iya.
0: Jumpa lagi kita.
2: Iya, walaupun lewat udara, walaupun udah jempolnya udah agak bilang kapan lagi dapat masuk, kata jempolnya. Tapi udah bersabar, alhamdulillah.
0: Oke, siap. Ternyata iya. Sabar juga ya.
2: Iya.
0: Orang sabar kan bisa yang penyiar.
2: Oh iya.
0: Oke nih, Nenek Aska lagi ngapain nih pagi-pagi kayak gini?
2: Kalau kerja udah, ibaratnya kalau lagu udah campur sari.
0: Aha.
2: Udah siram bunga.
0: Aha.
2: Udah apa, mengisi air.
0: Yeah.
2: Nah, dengar, mudah-mudahan dapatlah masuk, kata Nena.
0: Oh,
2: kan.
0: Gitu.
2: Istirahat dulu.
0: Coba-coba gitu dulu, ya.
2: Nena kan. Iya, tidak boleh kata-kata coba, tidak boleh.
0: Oh, tidak boleh. Nah, terus bolehnya apa
2: tidak
0: dong?
2: Tidak boleh. Kalau misalnya tanya, masuklah.
0: Nah, oh gitu. Okay.
2: Mudah mendapat. Kalau coba-coba tuh, coba nggak dapat, coba lagi nggak dapat. Nah, jadi dicoba-cobanya.
0: Nah, itu kan namanya usaha ya nggak sih?
2: Iya, yang penting usaha.
0: Yang penting usaha.
2: Berhasil penting usaha.
0: Beda loh, iya. Coba kalau coba-coba beda. Kalau iya. Coba-coba itu kan berarti kan enggak setengah hati ya. Iya. Beda kalau iya. Coba itu kan udah beneran gitu.
2: Udah, iya.
0: Oke nih, ya, Nina.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Iya.
0: Oke, Nina Aska, ini mau minta lagu apa ini di siang hari ini?
2: Kalau lagu Kicau Mania tuh boleh?
0: Oh, boleh dong.
2: Boleh dong. Okay, karena siap. Cicu ada tuh, Aska ada. Kicau Mania.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Suka ya sama lagu itu ya?
2: Ya.
0: Suka sama lagu itu ya?
2: Kalau Nena hobi musik.
0: Oh, hobi musik. Gitu. Oke, siap.
2: Hobi musik, tapi bakat terpendam. Kalau nyanyi enggak berani.
0: Oh, enggak berani. Oke, enggak apa-apa.
2: Enggak berani.
0: Banyak yang seperti itu ya.
2: Iya, tapi kalau ada acara-acara joget bersama-sama, mau.
0: Oh, mau.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Besok kami acara, besok jalan santai, terus senam.
0: Nanti juga ikutan joget-joget juga.
2: Ya, kalau ada acara joget-joget.
0: Oke, siap.
2: Kalau tidak ada orang joget, lagi orang bermanong, kita joget sendiri. Jadi biar orang ketawa, kan?
0: Oh, gitu, ya.
2: Okay. Biar orang ketawa, kita diam.
0: Oke, silakan. Ini mau kirim salam dulu buat siapa?
2: Salam istimewanya untuk Cahyo. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Laris manis, Hasafi dan Aisternya.
0: Iya.
2: Halo. Dimana saja berada.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik dan yang lebih baik untuk
0: Amin.
2: Cahyo, keluarga, dan
0: Amin.
2: Untuk kita semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Salamnya buat warga Pekanbaru, Pak Rauma, buatnya Bang Musa, buatnya Sinton, buatnya Pino, buatnya Adinda Novit, bersama ayang bebnya Erna, itu adik Nena.
0: Oke, siap.
2: Buatnya Pak Wahid, Yuliadi. Yuliadi minta nomornya dong.
0: Oke. Siap.
2: Buatnya Putra Kumbang, Mas Angga, Mas Dayo, buatnya Mas Paijo, buatnya Sunadi, Hadi, Umar Widodo, Tafik Nasrud, Warnoto, Pak Umar, buatnya Mbak Hartati, Ibu Darmaini, Mbak Ros, buatnya Ibu Surtini. Ibu Surtini payah juga dapat masuk katanya. Iya,
0: usaha.
2: Mama Indah, buatnya Selfie, Mama Farel, Mama Angga, Sabila, Mbak Yuli, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Mbak Ana, Mbak Lisa, buat semuanya.
0: Semuanya
2: lah,
0: aja tanpa terkecuali. Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semoga Dayo pulang sehat selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Besok bisa bertugas kembali.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nenek Aska yang ada di Pekanbaru. Kicau Mania, lagunya ditunggu aja ya. Oke, jangan sama-sama dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi ada sahabat sehat yang udah lama banget gak gabung ini. Mas Putra Tegal yang ada di Batang. Namanya Putra Tegal tapi adanya di Batang ya. Oke, hadir Mas Reulik Dangdut. Mau dong, salam buat semuanya aja deh. Dan juga fans GBN. Dan aku mau request lagu dong. Mati Urip Sak Lawase dari Nunung duet sama almarhum Basuki. Mati Urip karo kowe maksudnya ya. Oke, siap. Pokoknya kirim salamnya pokoknya buat semuanya, semoga sehat selalu dan GPN makin keren aja. Oke, terima kasih untuk Mas Putra Tegal yang ada di Batang ya. Terus tadi ada juga Mama Sabila yang ada di Pekalongan. Oke, terima kasih ya juga sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok colak-colak dangdut sih? Colak-colaknya kan nanti sore. Hari ini kan hari masih pagi. Jadi kalau pagi, Reulik Dangdut dong. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Reulik Dangdut mau dong bersama Hasabi dan juga Ainu Care. Saya Mama Sabila di Pekalongan. Kirim salamnya buat Mbak Ina, Ibu Cucu, Mama Kinana, Bu Titin, Bu Winnie, terus ada Bu Ainun, juga Mama Kirani, juga Pak Umar Widodo, Pak Dewahid, juga Papa Simpson, dan juga semua pendengar GPN dimanapun berada, dari Sulawesi sampai Jawa. Pokoknya salam juga buat Mas Cahyonya, pokoknya sehat selalu dan semangat. Oke, terima kasih juga untuk Mama Sabila yang ada di Pekalongan. Nah, sahabat sehat, dulu baca tulisan kecil masih jelas ya, tapi kalau sekarang harus dijauhkan dulu baru kelihatan. Nah, apakah ada di antara sahabat sehat yang juga pernah ngalamin kayak gitu? Pasti banyak dong ya yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Baca tulisan kecil, kalau dulu masih jelas sih, tapi kalau sekarang baca tulisan kecil harus dijauhkan dulu. Bahkan yang sekarang-sekarang ini baca tulisan kecil aja malah gak begitu apa, gak kelihatan juga. Nah, mungkin sahabat saya juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Nah, itu tandanya kemampuan mata Anda tuh sudah mulai menurun ya sahabat sehat. Saatnya bantu mata dengan minum Ainu Care 2 kapsul 2 kali sehari pagi dan malam hari. Ini untuk membantu menjaga mata Anda secara alami. Jadi kalau sahabat saya semuanya punya keluhan mata nih ya, seperti mata kabur, mata buram, terus kemudian juga mata lelah, mata kering, mata merah, mata berair, juga glukoma, rabu jauh, rabu dekat, mata plus, minus, silinder. Sekarang gak usah bingung-bingung lagi, gak usah ragu-ragu lagi, karena sudah ada nutrisi alami untuk mata sehat, yaitu Ainu Care sahabat sehat. Dan Ainu Care ini terbuat dari ekstrak bilberry dan juga wortel ya sahabat sehat. Jadi kalau pengen bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan terang, bisa melihat dengan jernih, langsung saja minum Ainu Care sahabat sehat semuanya. Ini lagu spesial buat Bang Juliadi yang ada di Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau. Lagu yang berjudul Sedang Ingin Bercinta. Pastikan jangan kemana-mana, sahabat saya semuanya, tetap stay tune terus di Radio GPN, satu suara satukan Indonesia.

0: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
1: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bolak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
0: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes. Jangan abaikan setiap perubahan yang Anda rasakan. Jaga kesehatan Anda dan keluarga dari sekarang. Minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit terbuat dari habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Bahan-bahan alami yang telah lama dikenal dan digunakan secara tradisional. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Banyak orang mengetahui bahwa diabetes dapat mempengaruhi jantung atau ginjal. Namun, tahukah Anda bahwa diabetes ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan mata? Kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam waktu lama, ini bisa merusak pembuluh darah kecil di retina, yaitu bagian mata yang berfungsi menangkap cahaya. Pada tahap awal, kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala, sehingga banyak penderita tidak menyadarinya. Karena itu, penderita diabetes sangat dianjurkan untuk menjaga kadar gula darah tetap terkendali dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Menjaga pola makan, rutin olahraga, dan menjalani gaya hidup sehat merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk mata. Sebagai bagian dari perawatan kesehatan mata, tidak ada salahnya kita tambahkan nutrisi herbal Ainucare untuk menjaga kesehatan mata. Ainucare mengandung ekstrak bilberry dan wortel yang dikenal sebagai sumber antioksidan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare bisa menjadi teman kesehatan mata Anda setiap hari. Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau studio radio kesayangan Anda ini.

0: Kalau lama banget nggak gabung, kemana aja?
1: Nggak bisa Mas Ayo, malam sama Mbak Sarmo nggak bisa.
0: Emang nggak bisa? Kenapa nggak bisa?
1: Nggak penuh.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: bisa ya. Oke, siap. Gimana kabarnya nih Mama Yanti?
1: Ini lagi bikin lontong buat besok Mas Ayo.
0: Buat besok jualan gitu?
1: Iya.
0: Oh, berarti hari ini
1: lontong pecel sama itu apa, ketoprak.
0: Oh, ketoprak. Aduh, enak dong.
1: Besok kan hari karnaval.
0: Oh, karnaval. Oh, pasti banyak yang beli dong ya nanti.
1: Ya, insyaallah.
0: Kalau hari ini beraktivitas ini.
1: Ini lagi bikin lontong ini.
0: Oh.
1: Belum selesai.
0: Oh, belum selesai. Tapi hari ini enggak ini, apa namanya? Enggak jualan berarti.
1: Enggak.
0: Oh, kenapa?
1: Sudah tadi pagi sudah tadi bikin apa itu serabi.
0: Oh, bikin serabi. Oh, dijual di rumah atau di?
1: Di mangkal di depan sono.
0: Oh, mangkal di depan sono. Oh, tiap pagi ya?
1: Iya, tiap pagi.
0: Jualnya apa?
1: Serabi tiap pagi.
0: Serabi.
1: Iya, serabi.
0: Serabi aja.
1: Iya.
0: Serabi
1: ya, kacang-kacang sama itu nasi kukus.
0: Oh gitu. Aduh, enak dong serabinya. Enak, aku juga
1: ini
0: suka.
1: Pasti mau.
0: Oke, mau deh ya, kapan-kapan kalau mampir ke situ tak minta minta beli dong.
1: Iya, minta enggak apa-apa kali-kali ini.
0: Oke, ini Mama Yanti mau minta lagu apa?
1: Lagu ini hilang tak berkesan Mas Ayo.
0: Hilang tak berkesan.
1: Oke,
0: dicari dulu lagunya. Itu lagunya siapa sih?
1: Itu kalau orinya punya Mupin apa ya?
0: Hilang tak berkesan. Oke, dicari dulu lagunya ya kalau ada ya.
1: Iya, kalau ada ya.
0: Oke, silakan. Ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa? Haha.
1: Pertama buat Mas Ayo yang lagi tugas, semoga sehat selalu
0: keluarga. Amin.
1: Terus tadi ada Bunda siapa, Misma ya?
0: Bumba Bunda.
1: Ada Pak Suleti peserta.
0: Oh, Bang Juliadi.
1: Bang Juliadi ya. Ada Mbak Selvi, Bang Roma, ada lagi Pak Jenasun. Ada siapa lagi ya? Bunda Rita, ada itu Mas Ruhan, ada lagi apa lagi yang selama nggak masuk lupa.
0: Udah lupa. Aduh.
1: Tadi sudah Suti ya sama Putra Kumbang, dan sana ada Mama Jerry. Nah, Pak TGT, ada Mama Angga, ada Mas Angga. Nah, buat semuanya aja Mas Ayo, dari
0: semuanya
1: sampai tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya Mas Ayo?
0: Ada dong, lagunya ditunggu aja
1: ada, ya. Terima kasih Mas Ayo.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yanti yang ada di Batam. Oke, lagu yang diminta tadi hilang tak berkesan ya. Oke, lagunya ditungguin saja ya. Oke, di belakangnya Mama Yanti yang ada di Batang. Coba kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa ke? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali Mas.
0: Iya, siang juga Uni Rita.
2: Iya.
0: Hari ini enggak deres?
2: Pergi tadi deres. Takut dia monyet, dia kabur.
0: Oh, gitu. Kenapa takut?
2: Dikejarnya, takut loh Mas, digigitnya gitu.
0: Oh, emang pernah digigit?
2: Digigitnya belum ada, tapi dikejarnya udah gitu.
0: Oh gitu, berarti larinya
2: gitu. Iya, udah berapa kali aku dikejarnya, ya kabur takut loh.
0: Oh, tak.
2: Satu-satu ngejar, semuanya ngejar gitu.
0: Emang ada berapa, ada banyak?
2: Ya Allah Mas, kalau ada yang banyak itu hampiran beratusan ekor gitu.
0: Ih, serem banget ya.
2: Serem banget loh Mas, besar-besar itu, kabur lah kami tadi.
0: Oh gitu.
2: Dan
0: itu
2: nyampe separuh kebun tuh.
0: Oh.
2: Dan desain itu ke kebunnya.
0: Nah itu kan larinya kan kenceng banget. Berarti Uni Rita larinya tambah kenceng lagi dong.
2: Ah iyalah.
0: Pelari dong ya.
2: Iya. Memang ngeri loh kalau dia ngejar yang besar-besar itu.
0: Berarti
2: kalau dikejar orang, dikejar orang

0: Emang selalu dikejar-kejar orang.
1: Kan orang gak ada yang ngejar, si paling kita yang ngejar orang.
0: Bukannya dikejar tapi malah
1: juga ada.
0: Bukannya gitu. Dikejar tapi dikhianati malah nih.
1: Iya.
0: Aduh, yang penting waduh berarti larinya kenceng banget ini Unirita.
1: Ya kencang lah, kalau nggak kencang nanti takut dikejarnya itu, takut dapat lah kita gitu.
0: Oke deh Bapak, yang penting bisa lari ya dan terhindar dari
1: lantaran jalannya kan lebu aja, jalan besar lah gitu.
0: Okay.
1: Bisa pakai kereta, pakai mobil.
0: Oke okay, siap gitu. Oke okay, yang penting bisa lari ya, asal jangan lari nah, dari asal jangan lari dari kenyataan lantaran, ya.
1: Lantaran sebelum sekedama sama dia itu kan udah nampak dari jauh, udah nampak dia
0: gitu.
1: Rombongannya masih banyak gitu.
0: Iya.
1: Daripada kita dikejarnya dulu, lebih baik kita larian dulu.
0: Oke gitu. Siap. Yaudah. Oke okay, mudah-mudahan besok-besok tidak ada ini ya apa namanya kera-kera yang mengganggu ya.
1: Insya Allah mudah-mudahan kalau besoknya nggak ada, dia jarang juga datang.
0: Oh jarangnya, oh jarang. Oh gitu.
1: Itu udah lama kan nggak datang ke kebun itu kan, hari ini dia datang lagi ke situ sampai.
0: Oh.
1: Nggak. Sekarang kan apalah di musim kemarau kan.
0: Oh musim kemarau, makan, ya betul.
1: Ada yang dimakannya.
0: Ya betul sekali. Haha betul. Apa namanya nyari makan susah makanya
1: iya,
0: terus
1: itu apa-apa. Makanya ada.
0: Iya deh. Oke ini Unirita mau minta lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Lari dari kenyataan.
1: Aku gak kena lari dari kenyataannya mas. Gak mungkin aku lari.
0: Lari dari ya. Kejaran kera.
1: Kalau lari dari kejaran kera menyen, ya aku lari kabur lah aku. Daripada nanti aku dipanjatnya, dikejarnya, dipanjatnya, giginya lebih baik. Gigit orang kalau gigit monyet aku gak mau. Tapi kalau orang yang gigit ataupun aku gigit dia, ya udah.
0: Apa lagunya ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Kalau apa tadi? Le kalau lagu le apa? Hat terluka hati, luka hati.
0: Luka hati. Luka hati.
1: Iya.
0: Itu lagunya siapa?
1: Mernawati, gak salah.
0: Luka hati. Luka hati, luka diri.
1: Enggak, cuma luka hati aja gitu judulnya.
0: Luka hati aja.
1: Iya.
0: Emang ada?
1: Ada, Mas. Kalau enggak ada mana lah aku bisa diputar indah aja, hati, bisa masuk indahnya gitu.
0: Adanya luka hati, luka diri, hati yang luka.
1: Kalau ini luka hati judulnya.
0: Luka hati.
1: Dari Mernawati.
0: Mernawati. Dicari dulu, kalau ada nanti kita puterin. Tapi kalau nggak ada,
1: kalau bisa masuk ya, kalau nggak ada nanti bilang aja, nanti aku tukar lagi.
0: Oke, okay, sepertinya ada kayaknya.
1: Ada, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Silakan. Ini mau salam dulu buat siapa?
1: Salam sedikit 2, 3, 4, 5. Pertama ya buat Mas Cahayo, selamat bertugas, yeah. Selalu ganteng, selalu panjang umur, murah rezeki, lancar segala urusannya,
0: amin.
1: Lancar juga produk-produk di sana.
0: Amin.
1: Jaya di udara, tetap di udara.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Mbak Selvi, buat Mama Badeli, Mama Farel, buat Mbak Yuyu, Mbak Weni,
0: yeah.
1: Mbak Martini. Buat Bunda Masiam, Bunda yeah. Ainun, Mama Angga, buat Mbak Cici Hati. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Apung Ata, Mas Tangan. Buat Maridodo, Bang Agus, Pak Imam Perwanto, Imam yeah. apa namanya satunya lagi? Buat Mas Aryo. Buat Mas Putra Kumbang, saya selalu Mas ya.
0: Oke,
1: Mas
0: Putra
1: Kumbang. Buat Opik juga, saya selalu Opik. Buat Mas Sultan, saya selalu Mas ya.
0: Oke,
1: bahagia
0: siap.
1: Selalu. Buat Taci, selamat siang juga. Selamat bekerja, selamat siang juga semuanya.
0: Oke, siap. Terus?
1: Terus siapa lagi ya? Buat Bang Inas, Mbak Ana.
0: Aha.
1: Buat Mausu. Kayaknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, tanpa terkecuali ya. Oke, okay, siap.
1: Iya, buat Pak Tamitnya juga.
0: Oh ya. Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja dari A sampai Z. Salam kompak di udara, salam persahabatan, salam sehat semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih lemes waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Nah, spesialnya buat Mas aja. Semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Kalau selalu sehat ya, buat keluarga aku sehat selalu juga.
0: Oke, okay, siap. Oke.
1: Kalau salam, apa namanya, salam rindu, salam istimewa, lagunya kasih aja sama yang biasa.
0: Oh, wow.
1: Ya, buat yang biasa.
0: Oke, siap.
1: Kalau dia mau, kalau nggak mau, dia biar aja dia buang ke tepi dinding.
0: Aduh, Unirita nih bucin, ataupun... Unirita nih bucin banget ya.
1: Iya.
0: Udah gitu.
1: Terima kasih karena tawanya ya.
0: Ya, siap.
1: Kalau ucapan mau aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Baik, sahabat kita, kalau ucap mengenai perasaan semakin mau maaf.
0: Iya, oke, siap.
1: Yang tak tersenggol orang yang dari Pembantu, dari Comel, dari apa gitu semuanya, mohon maaf aja lah, maklum nggak deh ingat namanya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang penting dapat salam dari aku semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Siang dan sampai jumpa lagi besoknya ataupun sorenya.
0: Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Unirita yang ada di sore. Oke, kita sama-sama lagi yang bergabung di chat WA ya. Ini ada dari Ibu SH, Ibu Sri Astuti yang ada di Batang ya. Republik Dangdut, mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga lancar baik. Semoga kabar baik ya, Mas. Cahaya yang ramah dan ceria yang selalu menyapa fans semuanya. Aku mau request lagu dong. Benci tapi rindu ya. Fans semuanya dapat salam dari Ibu Sri Astuti ya. Pokoknya buat Mas Cahaya aku tunggu lagunya. Terima kasih dan salam sayang ya. Terus ada ini Pak Mulyoto yang ada di Batang. Ini juga udah lama banget ini gak gabung ya. Pokoknya selamat siang ya Pak Mulyoto. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mas Cahyo. Republik Dangdut, mau dong. Aku request lagu dong, Kejam dari Elvis Sukaisih. Salamnya buat semuanya aja pendengar Radio GBN. Semoga kalian sehat selalu. Terus buat Mas Cahyonya, pokoknya selamat bertugas. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Mulyoto yang ada di Batang. Juga ada Mbak Mona yang ada di Pekalongan. Republik Dangdut, mau dong. Lagunya mau dong. Assalamualaikum, Macai. Waalaikumsalam. Salam-salamnya buat Mbak Yulis. Juga besok kalau saya mudik ke Tuntang, insyaallah saya mampir ke situ ya, Mbak. Terus buat AR, pokoknya mat ultah aja ya. Terus buat macayanya, pokoknya salam sehat selalu dan makasih. Dan tolong diputarkan lagu yang berjudul Selamat Ulang Tahun buat temanku, Mas. Oke. Okay. Waduh, ini pakai kirim foto segala. Nasi kuning. Waduh, enak banget ini. Jadi lapar terus ya kalau Mbak Mona ini selalu gabung, selalu selain berkirim-kirim salam juga kirim foto-foto makanan-makanan yang disajikan di pagi hari. Nah, sama sehat, sering pusing di kepala belakang, tengkuk terasa berat, terus gunung kemudian badan cepat capek, dan juga bahkan dada mulai tersaing gak nyaman. Nah, kalau sama sehat semuanya pernah ngalamin kayak gitu, itu jangan dianggap sepele ya, sama sehat. Itu bisa jadi tanda-tanda kolesterol tinggi. Tapi sahabat sehat semuanya gak usah khawatir ya. Dari sekarang langsung aja rutin minum Hazabit ya sahabat sehat. Biar supaya kadar kolesterol Anda bisa turun perlahan ya. Dan Anda juga perlu waspada dari sekarang, karena bisa menjadi awal serangan jantung dan juga stroke. Jadi kalau sahabat sehat punya keluhan kolesterol, silakan sekarang gak usah ragu-ragu lagi, gak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazabit. Hazabit herbal alami untuk hidup yang lebih sehat.
2: Raja Wali.
0: Oke, kita kembali ke lagu ya. Ini lagu di request Mama Yanti yang ada di Batang, yang tadi pengen banget dengerin lagu yang berjudul Hilang Tak Berkesan. Langsung aja kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio GPN, Satu Suara Satukan Indonesia.

0: Bu, iki mau nek wong ulem-ulem. Sapa meneh kuwi sing mantu, Bu?
1: Mantu apa toh?
0: Lho. Udu ulem ta?
1: Sanes, Pak. Iki tagihan listrik. Kae mau anake Pak RT.
0: Elae.
1: Jantenan. Apa ya wis ra ketok tenan toh, Pak? Mbok golek ke tambah kono lho.
2: Penglihatan Anda mulai kabur. Tulisan di HP mulai sulit dibaca. Melihat jauh terasa kurang jelas. Atau mata terasa cepat lelah setelah seharian beraktivitas. Jangan abaikan kondisi mata Anda. Mata membutuhkan nutrisi untuk membantu menjaga fungsi dan kesehatannya. Ainucare dengan kandungan ekstrak bilberry dan wortel menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan mata dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mata. Rawat mata Anda mulai sekarang bersama Ainucare. Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau studio radio kesayangan Anda ini. Hasafi dan Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Ujung Tanjung, Simpang Ujung Tanjung, Apotek Bunda, Jalan Ujung Tanjung, Bagan Siapi-Api, Apotek Anugrah, Balam, KM18, Apotek Bina Sehat, Balam KM8, Apotek Melati, Balam KM3, Apotek Keluarga Farma, Jalan Ujung Tanjung Bagan Siapi-Api, Serembam, Apotek Haki Farma, Jalan Ujung Tanjung Bagan Siapi-Api, Tanah Merah, Apotek Cahaya Medika, Simpang Garuda, Duri, Apotek Asifa, Jalan Hang Tuah, Duri, atau hubungi call center 0818-0515-9000, 0818-0515-9000.

Setiap hari kita sibuk mengejar mimpi, bekerja dan meraih tujuan hidup. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan kesehatan kita? Stroke, serangan tiba-tiba yang bisa merubah hidup dalam hitungan detik. Jangan abaikan tanda-tanda kecil. Jika terjadi, segera cari pertolongan. Semakin cepat bertindak, semakin besar peluang untuk pulih. Perhatikan kesehatan, kurangi risiko, dan lindungi hidupmu. Jaga dirimu, karena stroke tidak pernah memberi peringatan kedua. Minum Hasafit, 2 kapsul, 3 kali sehari. Membantu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Hasafit bisa dibeli di apotek-apotek terdekat. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Masih di Rebeli Jangdut mau dong. Tentunya masih bersama Hazawi dan juga I Don't Care. Tapi waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi saya gak bisa terima telepon lagi ya, karena yang bergabung di chat WA ini juga banyak banget, belum dibacakan semuanya. Jadi harus dihabiskan dulu ya, biar nanti semuanya bisa tercover ya. Oke, okay, cekkan sama-sama dulu yang bergabung di chat WA ya, 081-317-9001. Yang pertama ada Maokah yang ada di Pekalongan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rebeli Dangdut, mau dong menjelang siang, Ma Cahyo absen kari-karinan ya. Oke, okay, salamnya buat pendengar GPN di seluruh Nusantara, semoga dalam keadaan sehat semuanya, makasih ya, sehat selalu. Oke, okay, terima kasih juga untuk Maokah yang ada di Pekalongan. Terus ada Mbak Gawil yang ada di Belkus belakang Gustati Solo. Siang Mas Cahyo, Gawil absen, tolong diputar ke lagu Janur Kuning. Salamnya buat semuanya aja, pokoknya mat beraktivitas. Kagem Mas Cahyo, pokoknya tak tunggu lagu nih. Pokoknya makasih, salam sehat ya. Oke, salam sehat juga buat Mbak Gawil yang ada di Belkus. Terus ada Mas Alhadi yang ada di Pekalongan juga ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Rebeli Dangdut mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pekalongan cerah, Pak. Dan aku mau request lagu dong, Sugeng Dalu. Bagi salam buat Mas Umar, Mbak Ina, terus ada Mbak Selvi, juga Bunda Ainun, Pak Umar, terus ada Bang Mandor, juga Bu Titin, Mas Putra, juga Bu SH, juga Mas Sulkan, juga Mas Angga, juga Maokah, terus ada Bu Titin, Bang Kodri, Bunda Ita, Mama Deli, Bu Yulis, Tabib Nasrun, Pak DGT, Papa Simpson, juga Mbak Winnie, Depuh, juga Mas Vino dan kawan-kawan. Terus buat macamnya pokoknya semangat dan sehat selalu ya. Terus ada lagi juga Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah ya. Rebeli Dangdut mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku mau request lagu dong, Kangen ya, Esa Risti. Salamnya buat Bunda Cuita, Bunda Gawil, Mbak Linda, Mbak Muna, terus ada Mbak Ina, terus ada Mas Alhadi, Mas Aryo, juga Mas Putra, terus ada Mas Sulkan, Om Bob, juga Pak DGT. Buat semuanya aja pendengar GPN, pokoknya salam sehat selalu, bahagia selalu. Dan buat macamnya pokoknya kebagian, salam sehat, doa yang terbaik. Spesialnya buat sing kangen, sing aku kangen. Oh gitu. Terus ada juga Hadi Aka yang ada di Degayu Pekalongan ya. Hadi Aka di Degayu Pekalongan. Saya mau request lagu Laila Ayu yang Boleh Saja ya. Salamnya buat Ibu Titin, terus ada Mama Farel, juga Mama Yulis, juga Ibu SH, Putra Kumbang, Al Hadi dan lain-lain, juga Bulis, terus ada Ibu Ainun, juga Ibu Ana, terus ada Ibu Hana, Anang Saputra, juga Budi. Dan buat yang baca pokoknya terima kasih ya. Oke, sama-sama ya. Juga ada Pak Kodri yang ada di Cepakan Batang Barat ya. Absen ya Mas Cahyo, dari Pak Kodri Cepakan Batang Barat. Kirimnya buat Pak Tamit, Bang Toyib, juga Pak Soleh, Bunda Ainun, terus ada Mbak Ina, juga Mama Deli. Lagunya Cinta Tak Berduri. Salamnya buat semuanya aja. Terus juga ada Bu Marsih yang ada di Rokan Hilir Riau. Assalamualaikum, Macayu, waalaikumsalam, Republik Dangdut, mau dong. Ini Bu Marsih gabung lagi dari Rokan Hilir, Ujung Tanjung, Mas. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Dan ini Bunda Marsih mau request lagu Iming-Iming dari Bunda Rita Sugiarto ya Mas. Salam-salamnya buat teman-teman semuanya aja yang sudah gabung lewat telepon maupun lewat WA. Terus buat Macayunya, oh dari Jawa sampai Sumatera, juga Sulawesi ya. Dan salam juga buat Mas Cahyonya, pokoknya selamat bertugas sampai tuntas, semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Pokoknya buat Mas Cahyonya makasih, dari Bunda Marsih yang ada di Rokan Hilir Riau. Ya sahabat-sahabat, gak terasa waktu kita di Republik Dangdut harus segera berakhir ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di 081-317-9001 ya. Dan maaf ya kalau mungkin ada lagu-lagu yang belum bisa diputarkan. Dan maaf juga kalau mungkin ada yang ingin bergabung via telepon tapi masih belum bisa. Oke, gak apa-apa. Nanti siang atau nanti sore atau nanti malam dicoba lagi ya, siapa tahu berhasil. Dan terima kasih juga untuk GPN Radionet Sumatera, juga GPN Radionet Jawa Tengah dan Jogja, serta GPN Radionet Sulawesi yang juga ikut menyiarkan Rebeli Dangdut mau dong bersama Hazabi dan juga Enokel. Dan untuk sahabat sehat, kalau ingin sehat ya, sehat badannya, juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabi dan juga Enokel ya, sahabat sehat.
Hadzabit kapsul, herbal alami untuk kesehatan tubuh, kolesterol, tekanan darah, dan juga jantung yang kuat. I Know Care, sahabat mata sehat, bikin badan tetap jernih, terang, dan gak gampang buram. Saatnya cek pamit ya dari Republik Dangdut untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya, dan maaf ya kalau ada salah-salah kata. Lagu terakhir, cek putarkan lagu yang berjudul Kejam, spesial buat Pak Mulyoto yang ada di Batang. Cek pamit ya, selamat siang untuk semuanya, dan sampai jumpa. Radio GBN, satu suara satukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar setia GBN Radio Net dimanapun panjenengan berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Hari ini hari Sabtu, sudah datang lagi di tanggal 22 Agustus 2026. Biasanya kalau hari Sabtu suasananya memang sedikit berbeda. Ada yang tetap bekerja seperti biasa, ada juga yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, ada yang sedang di sawah, di ladang, maupun di perjalanan. Atau mungkin ada juga yang sengaja meluangkan waktu untuk santai di rumah. Nah, apapun aktivitasnya, jangan lupa ditemani musik-musik campur sari pilihan. Ya, bakal menemani waktu siang pendengar pendengar semuanya. Bersama saya, Dina Krasil, akan menemani pendengar dalam acara Ngelaras Campur Sari dari jam 11 ini sampai nanti jam 1 siang. Dan tentunya siang ini juga Dina ditemani dua sahabat sehat, ada Ainuker dan Hasafid, yang akan ikut menemani kita selama 2 jam ke depan untuk menjaga kesehatan panjenengan. Jadi sambil menikmati lagu-lagu campur sari, jangan lupa juga tetap memperhatikan kesehatan, karena kalau badan sehat, aktivitas apapun yang dijalani bisa lebih nyaman. Dan karena kita masih berada di suasana bulan kemerdekaan, tentunya semangat kemerdekaan masih terasa di mana-mana. Bendera merah putih masih berkibar, berbagai kegiatan Agustusan juga masih ramai dilaksanakan. Kemerdekaan bukan cuma soal perlombaan atau meriah-meriahan saja, tapi juga tentang bagaimana kita terus menjaga semangat, bekerja, berkarya, dan saling menghargai. Nah, buat mengawali perjumpaan Dina di acara Ngelaras Campur Sari, langsung aja dengarkan lagu Campur Sari. Ini buat mengawali perjumpaan Dina di siang hari ini, ada satu lagu dari Lala Atila, wonten Pujaningsih. Semangat.

0: Lagi apa?
1: Lagi nyiapin minum sayang, ini untuk kamu.
0: Loh, kok ditetesin Bio Activa, Ma?
1: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
0: Terus

0: Dan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Mak?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Ayo jalan lagi,
4: nanti malah keburu siang.
5: Aduh,
4: kenapa kamu?
5: Gak tahu nih, sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi, kadang malah sampai bengkak-bengkak.
4: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
6: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatu sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hazzafit, tubuh kembali fit.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit jantung koroner sebenarnya juga dipicu oleh beberapa faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, ras, hiperlipidemia atau suatu penyakit yang mengakibatkan kadar kolesterol, trigliserida atau keduanya dalam darah meningkat, kemudian diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, serta kebiasaan merokok. Faktor risiko tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kabar baiknya, meskipun beberapa faktor risiko tersebut tidak dapat diubah, kita masih bisa dapat menurunkan faktor risiko secara keseluruhan dengan cara menjalankan pola hidup sehat dan lengkapi dengan Hazafit. Hazafit berisi minyak habatus sauda serta minyak zaitun yang mana sejak ribuan tahun silam keduanya sudah digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Dipadu dengan ekstrak propolis yang kemudian dikemas dalam bentuk kapsul lunak menjadikan Hazafit mudah diserap oleh tubuh sehingga lebih cepat dalam proses penyembuhan penyakit. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000.
3: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109, belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana, Unit 11. Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana, Unit 11. Apotek Fadila Farma, Unit 12. Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Sukamaju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa? Hati-hati, hati-hati. Itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh
1: bah,
0: kembali.
1: Sampean gue lo, bah. Gue sepuh, tapi panggah awas moco tulisan ning HP.
2: Aku
1: nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru.
2: Aku
1: opo maneh nyawang cewek ayu.
2: Aku
1: Cek, rahasianya apa toh, bah?
2: Aku saben dino aku minum LHC madu mata cling.
1: LHC madu mata cling.
2: Ayo, makanya aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, LHC madu mata cling iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata belen, bengkak, terus rabun, minus atau plus, mata katarak, glukoma, silinder, terus mata berdarah, dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Lah, kuwi tok kasih ATL Hapsi madu mata celing kuwi, bah. LHC Madu Mata Celing. Ya, LHC Madu Mata Celing hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. LHC Madu Mata Celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. LHC Madu Mata Celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder, dan mata berdarah. LHC Madu Mata Celing mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari. Cukup 3 kali 1 sendok makan.
3: Dapatkan LHC Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari LHC Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah

0: Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Di Pagak, Malang, ada kisah yang menginspirasi. Ibu Sri Hartati dulu harus berjuang melawan rasa nyeri akibat asam urat. Setiap langkah menjadi tantangan, setiap hari terasa berat. Namun beliau tidak menyerah. Dengan keyakinan dan kesabaran, Ibu Sri Hartati rutin mengkonsumsi Hasafit. Perlahan, rasa nyeri itu memudar. Kini beliau bisa kembali beraktivitas dengan senyum dan semangat yang tak lagi terhalang sakit.
3: Ibu Sidan.
4: Ibu Sri Hartati.
3: Nggih, keluhane jenengan apa, Bu? Rien.
4: Nggih, kula ngene iki, Bu. Asam urat. Terus nggih,
3: nggih
4: tekut-tekut ngaten iki, Bu. Oh. Sampun nggih sampun berkurang
3: corona niki. Ampun berkurang. Ampun telas pinten, Bu?
4: Kula kelas 6, Pak.
3: 6. Nggih. Nggih, tapi mbon enten perubahane to?
4: Nggih.
3: Nggih, alhamdulillah. Dijerasake napane sakniki?
4: Niki lho, Pak. Menapa sepun iki lek karma tempo, lek pas salat niku pasik kakek
3: ngoten ya. Oh, nggih. Jenengan ngunjuke pripun niku? Enjing, siang, ajeng tilem. Pinten-pinten, Bu?
4: Mamus singgal-singgal.
3: Ngeten, Bu. Tunjuki ngeten, enjing sak derenge sarapan kali, siang setunggal sak derenge makan siang kali, ajeng tilem kali, ngoten nggih. Mengke niku nek mun telah sak botol perubahane pripun malih, kan enten perubahane malih. Nek ngoten cepet.
4: Berarti enjing kali.
3: Nggih. Siang setunggal.
4: Siang setunggal.
3: Ajeng tilem kali.
4: Kan kenapa, Pak?
3: Nggih, mboten napa-napa, tapi saya ini ajeng tilem mawon.
4: Oh, ngoten. Berarti 5 butir nggih?
3: 5 butir sehari.
4: Nggih,
3: ngoten. Nek enjing kali siang niku sak derenge nedha.
4: Nggih.
3: Yuswa pinten, Bu?
4: 61.
3: Keluane asam urat.
4: Nggih, asam urat niku.
3: Oh, asam urat niku. Alamate?
4: Kulo Sumber Mancing Kilen, Pagak
3: Malang nggih.
2: Hasafit, perpaduan minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis membantu tubuh lebih sehat, lebih kuat dan bebas beraktivitas. Mari ikuti langkah Bu Sri Hartati, mulai perjuangan Anda menuju kesehatan hari ini. Hasafit tersedia di apotek dan gresia terdekat.

0: Alhamdulillah sangat mujarab, dan kalau ada keluhan apapun ya tidak ada salahnya untuk dicoba, Mas. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
1: Dulu, tongkat gak pernah lepas dari genggamannya. Sendi-sendi kaku, badan sering pegal, dan rasa nyeri tak kunjung hilang setelah kecelakaan yang dialaminya. Namun sejak rutin mengkonsumsi Asafit, sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Kini Pak Kaliman bisa berjalan tegap tanpa tongkat dengan senyum penuh rasa syukur. Berikut ceritanya.
0: Nama saya Kaliman, usia saya 50 tahun, tempat saya di Desa Mekarsari, Dusun 5. Selama ini saya mengalami jatuh dari tangga, dan setelah saya ronsen, saya dinyatakan bahwasanya kaki saya itu ada sejenis cairan yang mengganjal di antara tulang kaki saya. Selain minum obat dokter, saya rasakan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan obat dari masnya, yaitu Hansafit. Hansafit setelah saya minum, alhamdulillah sekarang saya dapat merasakan, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada lagi merasakan nyeri-nyeri sebagaimana yang selama ini saya rasakan.
2: Sebelumnya, sebetulnya rasanya itu seperti apa tuh?
0: Rasanya itu nyeri, saya berjalan pakai tongkat. Yang jelas untuk segala aktivitas saya sangat-sangat sulit lah untuk melakukannya gitu. Makanya saya berobat ke dokter, dan itu berjalan, tapi ya ada perubahan sih, tapi tidak secepat setelah saya minum obat ini. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
2: Minumnya gimana caranya?
0: Saya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Di hari ketiga setelah saya minum, saya ada merasakan perubahan dan ringan, Mas. Gitu.
2: Pas minum pertama kali, apa yang dirasakan?
0: Kalau pada saat itu saya nggak ada ngerasakan, yang biasa aja, enak gitu. Nggak. Nah, cuma yang saya bangun pagi, yang saya rasakan ringan. Nah, berjalan tiba-tiba saya menapakkan kaki itu dari tempat tidur, udah nggak malah tertatih-tatih, dan makin hari makin enak.
1: Kalau Pak Kaliman bisa kembali menikmati langkahnya, Anda pun bisa. Hansafit, racikan alami dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis, membantu menjaga sendi, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan stamina. Dapatkan Hansafit di apotek dan gresehat terdekat. Hansafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaksi KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hansafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pak Edi, Rene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kak ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asmo sinten menika?
5: Nggih, matur nuwun wektalipun. Nang asma Pak Hari alias Bapak Supeno ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 tahun. Derek tetep pangan lan derek menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun supados sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
4: Larin keluhannya menapa Pak?
5: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
4: Cara minumnya bagaimana Pak?
5: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
4: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit jantung koroner sebenarnya juga dipicu oleh beberapa faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, ras, hiperlipidemia atau suatu penyakit yang mengakibatkan kadar kolesterol, trigliserida atau keduanya dalam darah meningkat, kemudian diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, serta kebiasaan merokok. Faktor risiko tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kabar baiknya, meskipun beberapa faktor risiko tersebut tidak dapat diubah, kita masih bisa dapat menurunkan faktor risiko secara keseluruhan dengan cara menjalankan pola hidup sehat dan lengkapi dengan Hazafit. Hazafit berisi minyak habatus sauda serta minyak zaitun yang mana sejak ribuan tahun silam keduanya sudah digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Dipadu dengan ekstrak propolis yang kemudian dikemas dalam bentuk kapsul lunak menjadikan Hazafit mudah diserap oleh tubuh sehingga lebih cepat dalam proses penyembuhan penyakit. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000.
1: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: mau sakit.
1: Iya nih.
0: Saat aktivitas padat dan cuaca nggak menentu, saya selalu minum Hazafit. Kandungan bahan herbal di dalamnya menjaga tubuh tetap sehat dan fit.
1: Herbal apa itu?
0: Hazafit kapsul. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Jadi biar gak gampang sakit, minum Hazafit. Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil atau VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Hazafit mampu dengan cepat membantu menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan kadar gula darah, sehingga mampu mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah serangan jantung, dan stroke. Hazafit berisi kapsul herbal yang sudah terbukti ribuan tahun digunakan oleh nenek moyang kita untuk penyembuhan berbagai penyakit. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas, dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hazafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gresiat terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109, Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana, Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana, Unit 11, Apotek Fadila Farma, Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh San, mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sedih.

0: Kerjakan Best Rofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Best Rofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: pulang malam ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih itu rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. Ayo minum Eta
2: Plus. Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, hati-hati. Itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
1: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
0: Yuswon jenengan pinten Pak saniki?
1: Saniki umur kulo pun sampun 45 tahun.
0: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos nggih?
1: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebegi niku lho Pak.
0: Lah sampun nate priksa ten dokter nopo puskesmas ngoten?
1: Kula nyobi cek teng niku napa niku apotek, ternyata kolesterol kali asam urat kula niku dhuwur banget.
0: Lha ngertos Hazafit niku sing pundi?
1: Pas teng mobil kula mireng niku napa iklan kapsul minyak habat sudah Hazafit niku lho. Terus kula tumbas teng apotek.
0: Oh, lha caranipun jenengan ngunjuk pripun?
1: Langsung neng kula ngunjuk tiga tiga kali sehari lah, kok tangi turun itu apa juru kepenak nih sih
0: pun cek malih ke apotek dereng?
1: Masaran kalau terus teng apotek malih kalau cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kali ini gue.
0: Nah, kula nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sak menika nembe mirengken jenengan kersane saged mantun kados jenengan.
1: Monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Hazafit kersane awake sehat. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
0: Oke, pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBN Radio Net Indonesia, satu suara satukan Indonesia. Selamat sore, selamat jumpa bareng Pandu Dewonoto Pawang Goyang di kesempatan sore kali ini, edisi hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun 2026, akan menemani sahabat saya di acara Colak Colek Dangdut Sakpole. Terima kasih untuk rekan Rina yang kenes dan ngangen nih, ya, yang baru saja menemani sahabat saya di acara Digoda yang menghadirkan tembang-tembang dangdut lama. Pokoknya pertahankan kenes dan ngangen nih. Dan untuk sore kali ini, tentunya dari GPN Radio Net Indonesia, ya. Bagi pasukannya joget, pasukannya goyang, pasukan ngibing, yuk kita kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Tentunya bagi pasukan joget, kita sambil ngolat-ngolat pasukan goyang, kita sambil ungkang-ungkang, dan pasukan ngibing, kita sambil mirang-miring bareng di acara Colak-Colek. 2 jam ke depan, saya Pandu Dewonoto Pawang Goyang ditemani dua sahabat setia kita, ada Hasafid dan Ainuker. Hasafid dan Ainuker bisa sahabat saya dapatkan di studio radio kesan Anda, di apotek-apotek, serta gere-gere terdekat di rumah Anda. Tentunya untuk pasukan joget, pasukan goyang, pasukan ngibing, jangan lupa singkirkan meja kursi di ruangan Anda, kita untuk berjoget, bergoyang di acara Colak-Colek hingga kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan bagi sahabat sehat semuanya, ya, yang ingin menyatu meramaikan acara Colak-Colek, ya, Anda nanti bisa pergunakan pesawat telepon Anda di 081 3137 9001, ataupun Anda bisa kirim-kirim salam melalui nomor WhatsApp ataupun SMS, ya, untuk sahabat sehat semuanya, ya. Dan untuk sahabat sehat, ya, mengawali perjumpaan kita di acara Colak-Colek, ya, tentunya, ya, yang suka dengan jingkrak-jingkrak, joget-joget, ya, ngibing-ngibing. Tentunya, ya, dan akan saya temani, ya, dengan Pandu Dewonoto Pawangi Goyang, ya. Siap menggoyang, siap mengajak berjoget, ya, berjingkrak-jingkrak bareng tentunya melalui GPN Radionet Indonesia. Dan yang mempunyai aplikasi, ya, mempunyai aplikasi GPN Radionet, ya, tentunya Anda berada di mana saja, ya, Anda bisa mendengarkan acara-acara yang dihadirkan dari GPN Radionet Indonesia.

Baik sahabat saya, dimanapun Anda berada, yuk jangan lupa ya untuk menyingkirkan ya, menyingkirkan meja kursi ruang Anda untuk berjoget bergoyang ya. Akan saya hadirkan sebuah lagu, ada Cinta dan Air Mata, tentunya melalui GPN Radio Net Indonesia bareng Hasafid dan Ainuker. Saya Pandu Dewono Topawangi Goyang mengajak Anda untuk berjoget bergoyang hingga kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di GPN Radio Net Indonesia tentunya.

0: Ayo, jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
1: Aduh.
0: Kenapa kamu?
1: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
0: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
2: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, visio, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Untuk Anda yang tinggal di kota Solo, Hazzafit dan Ainucare bisa Anda beli di Apotek Mulia Farma, Purwo Diningratan, depan SD Warga Solo. Apotek Ayo Sehat, 100 meter utara pom bensin Pasar Kliwon Solo. Apotek Bauti Medica, Gading, Pajang. Apotek Salem, Jalan Yosudarso, 200 meter selatan perempatan Gemblekan. Apotek Hidup Sehat, Jalan Honggo Wongso, 126, 200 meter selatan Pasar Kembang, Solo. Apotek Padma, Jalan Raden Mas Said nomor 156, Punggawan, Timur Bundaran Pasar Nongko, Solo. Apotek Sakti, Widuran, Solo. Apotek Akmal Sehat, Kerten, Solo, 200 meter barat Solo Square. Apotek Kinanti, Jalan Tentara Pelajar Nusuan, Banjarsari, Solo. Apotek Sehat Mojosongo, Jalan Malabar Utara 4, nomor 18, Mojosongo. Apotek Cipta Sehat, Jalan Bromo Raya, nomor 14, Kadipiro, Solo. Apotek 24 Plus, Mojosongo, Jalan Tangkuban Perahu, depan kantor pos, Mojosongo. Apotek Amanah, barat Rumah Sakit Muardi, Jebres.

Masih dari GPN Radio Net Indonesia bareng Hasafi dan Anukar tentunya ya. Wah, sore kali ini ditemani pawangi goyang Pandu Dewonoto ya. Masih setia untuk sahabat sehat hingga kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa untuk sahabat sehat yang baru saja menyatu di melalui GPN Radio Net Indonesia ataupun yang melalui streaming ya, saya ucapkan selamat sore. Dan terlebih dahulu akan saya sapa ya untuk sahabat sehat yang sedang simak ya, melalui jaringan Radio Net se-Indonesia yang berada di Riau, yang sedang simak 95.8 Elmira Bagan Batu Rokan Hilir Riau, 101.8 GPN FM Pekanbaru Riau, 97.7 Radio Jos FM Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau, 103.6 Radio Bintang Indragiri Hulu Riau, 87.9 Radio El

0: 107 Radio GPN FM Wonosobo. Sementara yang berada di Sulawesi, saya sapa terlebih dahulu yang sedang simak 93.6 Radio Galasika FM Toili Bangge Sulawesi Tengah, 107.1 Radio Suara Simpang Raya Bangge Sulawesi Tengah, dan 91.7 Radio Andika FM Lubuk Selatan Bangge Sulawesi Tengah. Tentunya untuk sahabat sehat ya, kita tetap setia dan menyatu, beracucing, berjoget, bergoyang, bergembira ya. Tapi jangan lupa ya, untuk menjaga kesehatan badan Anda biar tetap fit, prima, dan menambah stamina, minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari. Sementara untuk sahabat sehat yang mempunyai masalah dengan penglihatan, dengan mata, minum Ainuker 2 kapsul 2 kali sehari. Ainuker dan Hasafit bisa sahabat saya dapatkan di studio Radio Kesan Anda, di apotek-apotek, serta gere-gere sehat terdekat di rumah Anda. Terima kasih untuk sahabat sehat yang telah mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp. Oke, tak bacakan terlebih dahulu. Wah, ya. Ada siapakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colek-colek dangdut, Mas Pandu. Wah. Ini aku baru menetekkan air mata. Minta banyu moto. Salam-salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih banyak ya Mas Pandru. Makasih balik ya untuk Bunda Ainun yang ada di Pekalongan loh. Oke, terima kasih ya buat Bunda Ainun telah mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp. Nanti ditunggu. Sementara ada Mbak Mona, ada Mbak Yulis, ada siapa? Ada Mbak Siput, ada pula Soleh yang ada di Toili Sulawesi Tengah. Nanti ya, sekarang saya bacakan satu persatu ya WhatsApp yang sudah masuk di acara Colek-Colek Dangdut. Dan yang ingin menyatu akan saya sapa melalui pesawat telepon di 081-3137-9001. Ada siapa? Weh lah kok malah mengundurkan diri ya. Sudah mau tak buka pintunya ya toh, malah mau mundur-mundur. Wah, kenapa? Takut jatuh. Yuk tak sapa di 081-3137-9001. Colek-colek dangdut.
1: Mau dong.
0: Mau dong sapoli. Iya dah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar ini Mbak Ina?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik Mas Pandu. Wah. Mas Pandu sendiri gimana kabarnya?
0: Walalalala, padu nilai kangen dong.
1: Masih cingkrak cingkrak kah?
0: Nah, yo masih mau pawang goyang kok yo.
1: Tuh. Malu pawe tak mas?
0: Eh?
1: Malu pawe tak?
0: Oh, lah ini sudah kemarin kok ya, udah kemarin untuk kota Solo kok.
1: Oh.
0: Dijawab tenanan yo mong oh piye to. Ngora tak jawab ngerti yo ngono.
1: Lah kan
0: priye
1: wes.
0: Piye wes manut.
1: Mas manut.
0: Nek aku manut kok. Gampang. Nek manut iki gampang ya ta.
1: Iya lah.
0: Masuk iya dong.
1: Lah iya, Ina ngomong A, Mas Pandu ngikut A.
0: Enggak.
1: Apa?
0: Mbak Ina bilang A, ya toh. Aku bilang N. Nah
1: terus?
0: Nah terus nanti Mbak Ina bilang I, ya toh. Jadi Ani, ya toh.
1: Lo A, oh iya.
0: Tapi jangan diulang loh.
1: Ora.
0: Nanti kalau diulang kan menjadi alat ya, alat pemotong padi. Ani.
1: Lah iya. Lian. Pas ini mas.
0: Apa?
1: Ragu nih kayo.
0: Apa toh?
1: Iki ori kan?
0: Campur bah.
1: Campur, ya. Campur aduk.
0: Oh.
1: Yulia Citra ya.
0: Apa toh? Lagu nih Jundil.
1: Aduh,
0: kamu tahu ya
1: Mbak
0: Jondel? Biasanya apa sih tamu duka aku?
1: Oh iya?
0: Oh iya?
1: Delima wes, rata masuk kan lagu Delima.
0: Oh Delima? Delima, maksudnya Delima itu Delima gitu dong?
1: Iya, Delima.
0: Ya,
1: selek-selek ya?
0: Yo.
1: Jelas sekali.

0: Bu Kewe, Mbak Linda, Mbak Tabila, Nek Mol, Mama Meli, Mama Jordan, Emirita, Mama Kembar, Mama Martini, Mbak Winnie Ketu, Mama Ainun, Bu Cucu, Mama Misna, Mama Yanti, Mbak Kawil, Bu
1: Cucu. Tidur Hati, paling jundul ini.
0: Oh masih turun?
1: Oh iya.
0: Terus buat Bu Lasmini, Bu Musiem, Bu Oka, Bu Titin, bareng Pak Susantonya, Bu Lus bareng Pak Selametnya. Terus buat Mama Nadimas, Mbak Bunga Mawar Ungu, Mama Weni, Eyang Siti, Mbak Silvi, Mas Anang Saputra. Terus buat Tabib Nasrun, Pak Jutan Taruna, Mas Harja, Pak KPT, Om Bob, Mas Suri, Mas Sultan, Mas Surya, Mas Al-Hadi, Mas Umar Widodo, Mas Imam Purwanto maksudnya. Ayah Esi, Mas Abi, Pak Warsa. Ini keseretet ki, Mas.
1: Kenapa, Tak?
0: Terus buat Pak Tamit sama Bu Tamitnya, Pak Wahid, Pak Kodri. Isane nggui
1: lho. Lho, aku setiap dengar mendengar Mas Umar Widodo mesti pengin tertawa kok.
0: Soalnya. Soale.
1: Lho, katanya Umar Widodo itu.
0: Terus
1: Umar Widodo.
0: Ada hubungan apa kah dengan nama Umar?
1: Dano.
0: Oh, ada. Yo, yes, buka buka yo, Mas ya.
1: Oke.
0: Terima
1: kasih. Tak sepak game.
0: Ya. Terima kasih, Mas Pandu. Semoga sukses dan sukses
1: semua. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, terima kasih buat Mbak Ina Nivana yang ada di Pekalongan ya. Sore kali ini mau request lagu Delima. Oke. Nanti ditunggu lagune Delima ya toh. Wah, aduh. Wah. Di belakangnya Mbak Ina, yuk abang yang ingin menyatu meramaikan acara culak-culek, Anda bisa pergunakan pesawat telepon Anda di 081 3137 9001. Yuk tak buka colak-colak dangdut. Selamat sore.
2: Sore kembali colak-colak dangdut. I know that memang kancen well.
1: Wah, suapole tenan ya ta.
2: Iya, jadi terus ke omongi ngono pas tote. Jadi yang juga ke Mas Pandu ngono lho. Assalamualaikum Mas Pandu kabaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya lama enggak jumpa kok. Ya gimana toh?
2: Gimana?
1: Lama enggak jumpa lah yo.
2: Jangan pernah jumpa, tapi cuma suaranya aja yang jumpa.
1: Oh iya. Oh, dengan
2: itu Mas Pandu selalu awak diperkirai jumpa pun. Orang
1: dibuka
2: buka lawan
1: ni lo. Tadi mau tak buka jenengan terus lari, ya itu.
2: Apa jo?
1: Jo.
2: Jo, kau ini mungkin sampai enak omongan ni. Orang dibuka lawan ni sampai Mas Pandu tak buka mati ngono jadi.
1: Oh, itu toh.
2: Sudah selesai tapi tak betul. Kabar Mas Pandu sehat lulusan.
1: Alhamdulillah berkat doa dari Bunda Marsih, ya.
2: Iya toh, cuma jadi cara sama lebih enak tu sikit SMA separuh loh.
1: Oh gitu. Masih di Rukan Hilir dah?
2: Hah?
1: Masih di Rukan
2: Hilir? Iya masih orang ngomongnya begini dari dulu sampai sekarang loh,
1: Mas. Tak kira terus sekarang mau, wah ya udah aku tak lari ke Solo gitu.
2: Iya, enggak. Nah, dari Solo kalau punya itu, punya apa namanya? Satelit dari tertentu gitu.
1: Itu, ya tak tunggu kalau mau ke Solo ya dong.
2: Ya iya gitu. Lagunya campur-campur kan Mas?
1: Iya.
2: Lagu Jawa itu Mas?
1: Eh?
2: Lagu Jawa gak bisa lah ya?
1: Lagu Jawa apa? Asal versinya versi dangdut, oh enggak apa-apa.
2: Oh dangdut toh. Itu alam kejar badai Mas.
1: Wah, lombong badai kok dikejar loh, senengane loh.
2: Ya iya. Itu lagunya percuma aku berdayu di lautan luas gitu kan.
1: Wah, ini ada Mbak Ina langsung, wah dia langsung joget.
2: Percuma aku bercantan di air yang kering.
1: Ya jangan dong, nak jangan air, yo cair kok, air kok kering loh.
2: Alamak, lagi ya Mas.
1: Ya oke.
2: Telak-telik perdana buatnya tentunya buat Mas Pandu yang lagi tugas. Semoga sampai tuntas rampung ya Mas, di segerwana di Lujeng. Oke rezekine ya Mas.
1: Amin.
2: Nah, terus kan Mbak Iku mau Mbak Ina ya.
1: Mbak Ina.
2: Mbak Ina nang Solo Mas.
1: Mbak Ina itu di Pekalongan.
2: Oh di Pekalongan ya iya. Berarti di bawah ya.
1: Iya.
2: Salam kenal Mbak Ina. Wah. kalau masuk di rumahnya Mas Pandu apa Mbak Ina apa Mbak Dina apa Mas saya itu wah Bu Martin ya di celak-celak gitu ya di rekan gini
1: ya kok ya
2: di senggol-senggol men goyang itu engkau tak apa Bunda Martinnya tak ketelan kenceng itu yakin tuh. Terus buat Mama Cita, Mama Angga, Mama Farel, Mama Lisa, pokoknya buat mama-mamanya semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat bunda-bundanya tanpa terkecuali, pokoknya Mbak yang sering nenggoli sama Bunda Mas itu, tentunya Mbak Selvi, Mama Cita, terus Mbak Bukori, terus buat Pak Linton. Selalu Pak Kampri tapi Pak Linton enggak mau apa nyampe Bunda Marti yang di Sung Tanjung. Sama Pak Umar juga. Wis. Mulai kape bungkus saya salam ya mana.
1: Siap.
2: Spesiale gawe makan duae lah wong. Sik kolan para kuku kurungan manuk kutut ya Mas.
1: Oh gitu ya.
2: Ya ini burung kututnya udah tiga ini. Jadi mau nambah lagi, mau mikat katanya ada suara besar di ancaknya sana di kebun. Gitu. Gini loh Mas burung kututnya.
1: Oke.
2: Ini bunyinya dengarkan Mas. Ibu bundanya di samping shot ini.
1: Apa toh? Walah.
2: Gitu.
1: Lumayan
2: Mas, nuwun ya, cuaca panas ini.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

Oke, terima kasih buat Bunda, Bunda Marsi ya. Di kesempatan sore kali ini telah menyatu meramaikan acara colak-colak ya. Nanti lagunya Bu Marsi dirukan hilir ya ya. Jan. Wah, masih tetap cantik ya Bunda. Berhijab ya toh. Wah, ya. Terima kasih. Nanti lagunya ditunggu ya. Untuk sahabat sehat yang ingin menyatu meramaikan acara colak-colak melalui pesawat telepon ya, Anda nanti bisa hadir di season selanjutnya. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada, yuk kembali kita singkirkan meja kursi ruang Anda untuk berjoget bergoyang di acara colak-colak. Akan saya hadirkan dua buah lagu, ada Banyu Moto tadi yang direquest sama Bunda Ainun yang ada di Pekalongan. Dilanjut ada lagu Delima yang direquest sama Mbak Ina Nirvana. Yuk kita joget, kita goyang, kita ngibing bareng di GPN Radio Net Indonesia.

Banyak orang mengetahui bahwa diabetes dapat mempengaruhi jantung atau ginjal. Namun, tahukah Anda bahwa diabetes ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan mata? Kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam waktu lama, ini bisa merusak pembuluh darah kecil di retina, yaitu bagian mata yang berfungsi menangkap cahaya. Pada tahap awal, kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala, sehingga banyak penderita tidak menyadarinya. Karena itu, penderita diabetes sangat dianjurkan untuk menjaga kadar gula darah tetap terkendali dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Menjaga pola makan, rutin olahraga, dan menjalani gaya hidup sehat merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk mata. Sebagai bagian dari perawatan kesehatan mata, tidak ada salahnya kita tambahkan nutrisi herbal Ainucare untuk menjaga kesehatan mata. Ainucare mengandung ekstrak bilberry dan wortel yang dikenal sebagai sumber antioksidan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare bisa menjadi teman kesehatan mata Anda setiap hari. Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau studio radio kesayangan Anda ini. Untuk Anda yang di Pekanbaru, Hasafi dan Ainucare bisa Anda dapatkan di Apotek Panam, Jalan Subrantas depan Giant, Apotek Kurnia, Jalan Delima 50 meter dari perempatan Labu Merah, Apotek Naufal, Jalan Kubang, dekat Simpang Kubang Raya, Apotek Andes, Teratak Bulu, Apotek Raja Farma, Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Laksmana, Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Stifar KM2 Garuda Sakti, Apotek Z KM5 Garuda Sakti, Apotek Mutia Awan KM6 Garuda Sakti, Apotek Mafasa depan Pondok Pesantren Gontor Tambang, Apotek Garuda Jaya Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Dayat Simpang Pantai Raja, Apotek Sila Farma Hang Tua Kampung Lele, Apotek Anugrah Sungai Pagar samping pasar, Apotek Martunas Baru depan Yes Mart Simalingan, Apotek Sodaram Desa Pancuran Gading Banjapahit, Apotek Hairunan depan Pasar Danau Bingguang. Untuk konsultasi, hubungi 0818 0515 9000.

0: Aku akhir-akhir ini kok gampang capek ya. Padahal gak ngapa-ngapain.
1: Ngantukan juga?
0: Iya. Terus leher sama pundak pegel terus. Kadang juga kesemutan.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala awal kolesterol tinggi loh.
0: Serius? Kukira cuma kecapean biasa.
1: Banyak orang salah paham. Kolesterol tinggi itu sering datang diam-diam. Kalau darah mulai kental dan alirannya nggak lancar, oksigen ke otak berkurang. Makanya badan cepat lelah, terus pusing, bahkan pegal di tengkuk.
0: Pantesan, kepalaku sering berat.
2: Kolesterol tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala. Karena itu penting untuk menjaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari, membantu menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Hasafit terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis. Bahan-bahan alami yang telah lama dikenal dan digunakan secara tradisional. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dapatkan kapsul Hasafit dan kapsul mata Ainuker di apotek-apotek atau agen sebagai berikut. Untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dapatkan jamu tetes Mansapro, kapsul Hasafit dan kapsul mata Ainuker di Rumah Sehat Mas Ari. Alamat Janti, Gang Damar nomor 17, RT 9, RW 4, Ancer-Ancer, dari pertigaan Bang Jo Janti ke selatan 100 meter. Gang pertama masuk ke timur 50 meter, selatan lapangan bola Janti. Nomor HP 0838-4081-9188. Apotek Farmarin, Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 73, tepatnya depan kantor KR. Apotek Vicky, Jalan Wonosari nomor 47, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Apotek Citra, Jalan Kemasan nomor 65, Kota Gede. Apotek Sorowajan, Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul. Apotek Sokowetan, Jalan Arimbi nomor 10, Banguntapan. Apotek Ramadan, Jalan Kusuma Negara, Gedong Kuning. Ancer-Ancer dari perempatan Gedong Kuning ke barat 20 meter. Apotek Karunia Pratama, Jalan Imogiri Timur nomor 146, Giwangan. Untuk informasi hubungi 0838 9196 9000.

0: Masih dari GPN Radio Net Indonesia bareng Hasafid dan Ainokar tentunya di kesempatan sore kali ini ya. Masih Pandu Tiwonoto Pawaiku yang setia menemani sahabat sehat melalui GPN Radio Net Indonesia. Dan yang telah mengirimkan pesan ya, ada siapa ini? Ya, wah, ya, ngantri. Oke, tak bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandu yang ganteng esak pore. Wah, jan. Dari Mbak Mona di Pekalongan yang suka nangka. Wah, nangka. Salam-salam Mas buat Mbak Yulis, Mbak Juwita, Bu Titin, Pak Susanto, Mama Uka, Pak Umar, Mbak Ina Nivana, Mas Al-Hadi, Mas Putra Kumbang, dan Mbak Selfie, Pak Tamit, dan ada Mbak Wini Jundil, dan semuanya. Lagune Mas, Memori Daun Pisang. Wah, mengingatkan kita Mas. Wah, salam sehat selalu, matur nuwun dari Mbak Mona yang ada di Pekalongan. Oke, terima kasih buat Mbak Mona yang ada di Pekalongan. Nanti lagunya ditunggu. Dan untuk sahabat sehat, kembali akan saya buka melalui pesawat telepon di 081-3137-9001. Ada siapakah yang ingin menyatu? Yuk. Colak-colak dangdut, selamat sore.
1: Halo, colak-colak dangdut, selamat sore, mau dong?
0: Mau dong, sak poli, ya col.
1: Sak jose.
0: Ayo, gimana kabarnya Jundil?
1: Halo Mas Pandu, kabarku sehat selalu. Aku habis jundel dari sana.
0: Allah, loh, seneng kali jundel.
1: Lah kamu tak cariin, nggak ada.
0: Aku buat persiapan besok kok yo.
1: Aku baru pulang.
0: Baru pulang?
1: Allah, acaranya full okas banget pak. Kamu nggak ikut?
0: Aku besok.
1: Besok pagi-pagi. Aku lagi enak bobo. Sebenarnya Mas Pandu kemarin dapat undangan.
0: Dari mana?
1: Yang ini, Wonogiri ini.
0: Enggak.
1: Iya ini tadi. Baru pulang aku.
0: Oh, baru pulang toh. Sementara tetap semangat toh.
1: Semangat no sak jodoh masa kalah karo pawange goyang.
0: Pawang goyang kok dilawan.
1: Ini kan ya radune geo-geo ya. Aku kan kesana ngambil hadiah.
0: Oh, ngambil hadiah toh. Aku besok bagi-bagi kok aku. Iya toh.
1: Lah aku ora dibagi.
0: Tak bagi wo.
1: Ya aku rono dikasih ya.
0: Yo. Ya.
1: Kok ngalitong nanti ya? Nomorku ditokne ya.
0: Yo, wis gampang ya toh.
1: Kok yen aku ada rono nomorku ra metu kecewa.
0: Malah lagune Iis Dahlia toh, kecewa.
1: Aku anu wae lagune tak pernah. Tak pernah
0: apa?
1: Tak pernah. Ku jatuh cinta kepada pawange goyang.
0: Gayane, enggak pernah jatuh cinta. Enggak pernah jatuh cinta kok ngetek.
1: Padahal saya ngetek Mas Pandu.
0: Oh ngono. Oh alah.
1: Yo. Aku salam-salam ya.
0: Yo.
1: Salamnya pertama buat
0: Sopo? Malah tekan.
1: Dek, iki aku salame.
0: Sopo to? Jundil to, cilik to?
1: Mbok.
0: Mbok de.
1: Salame buat temen-temene kerja Pak Kuncoro.
0: Lagi
1: ternyata
0: di situ.
1: Ternyata di sana itu nganu lho, Mas.
0: Lagi di situ to?
1: Enggak di sini, ternyata di sana itu ini apa? Nyetel GPN. Jadi dengerin si aku.
0: Senengane lho.
1: Makane nek ngono bojone Kuncoro terkenal. Ya buat teman-temannya Pak Kuncara tetap semangat ya. Ini tadi hari Sabtu.
0: Kasihan. Iya. Bagi-bagi. Bagi-bagi.
1: Tapi kan Pak Kuncara kan enggak berangkat. Lah Rono mau.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Iya, terus ada Budi Sarmila, Pak Siwagiri. Terus ada Mama Deli. Terus ada siapa ya? Mas Putra, ada Mas Solkan, ada Mama Angga, ada Mama Linda. Terus ada Mbak Selvi, ada Uni Rita, ada Mami Juwita. Udah masuk Mami Juwita? Mami Juwita.
0: Mami Juwita belum.
1: Mami ayo masuk.
0: Mbak Mona tadi menyenggol loh, pas disenggol belum tau lali.
1: Halo Mbak Mona, salam kenal dari aku, ratunya Gel-Gel. Aku kalah karena pawangnya goyang.
0: Ya wes.
1: Terus ada siapa ya, aku tadi lupa ya, ada Pak Umar, ada Mbak Ina Nivana. Iki ada yang miskol tapi nomornya belum tak siap sih siapa?
0: Mbok
1: siapa?
0: Alah Mbok Desarmi lagi ya, Melayu Mrene.
1: Halo Mbok Desarmila. Selamat sore.
0: Wes dan semuanya gitu.
1: Semuanya kabeh.
0: Siap.
1: Nanti kalau enggak bisa ketemu besok, ketemu minggu depan tanggal 30.
0: Tanggal 30 aku anu kok udah jauh-jauh hari wis ndak iso.
1: Nengane Mbak Alona kono?
0: Ora iso.
1: Ora iso. Lah Mbak Ita?
0: Ora iso.
1: Ya wis dadakai.
0: Yo wis. Oke.
1: Ya semoga-moga sesek ketemu. Yen aku rono yen nomorku ra ditokne awas
0: kok. Awas tak tukokke. Tak tukokke jajan ngono to.
1: Ya dah, makasih. Lagune tak tunggu. Dadah Mas Pandu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, terima kasih buat Vini Jundil, lagunya Tak Pernah. Ya, nanti ditunggu ya untuk sahabat sehat ya. Di belakangnya Vini Jundil ada siapa? Yuk, tak buka di 081 3137 9001. Colek-colek dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum Hazati dan Enoger. Sangat well.
0: Oke, Hai Safi dan Ainuker Sapore. Selamat sore Bang. Wah. Bang Mus ini ya.
2: Selamat sore juga Mas. Siapa ini Mas?
0: Pandu Pawang Goyang.
2: Mas Pandu, selamat sore juga. Okay. Salam kenal. Balik dari Pekanbaru Mas.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Ya Mas. Sehat Mas ya.
0: Alhamdulillah berkat Hasafit dan Ainuker tentunya.
2: Iya betul sekali Mas. Betul sekali. Sehat bersama Hasafit dan Ainuker Mas ya. Itu lagu apa Mas?
0: Dangdut.
2: Dangdut ya.
0: Yoi.
2: Dangdutnya apa? Aku luka hati luka diri Mas.
0: Luka hati luka diri. Ya kenapa kok kok bisa luka hati luka diri itu kenapa?
2: Iya, itulah Mas apa Mas Pandu ya. Kok bisa begitu dari hatinya sampai ke dirinya ada luka-luka udah robek-robek gitu loh Mas.
0: Ya, nanti ditunggu lagune. Tapi hanya lagu toh? Hanya lagu toh?
2: Ya hanya lagu loh Mas. Jangan sempatlah dirinya kita yang luka-luka, yang luka.
0: Tidak, ini tidak menceritakan dengan aslinya loh.
2: Kita ini kan cuman lagu. Jangan sampai menceritakan tentang diri kita seperti itu. Berbahaya.
0: Oke.
2: Ya, salam pertama buat Mas Pandu. Sekeluarga.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusan, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Buatnya siapa yang barusan Mas Pandu?
0: Jundil, itu Jundil. Winnie Cundel.
2: Winnie Cundel ya. Winnie Cundel ya. Salam dari Bang Mas ya. Buatnya Mama Deli, Mama siapa lagi ya? Buat Mama Dinda, Mama Angga. Salam buatnya Uni Rita, Bunda Mercy, Bunda Farel, Mama Juita. Buatnya Mas Talhadi juga ya. Salam juga buat Mas Umar Widodo. Nah, Umar Nasution itu ada di Kendaru nih Mas. Umar Nasution di Kendaru ya. Buatnya Juliadi, Selfie juga di Sungai Pagar ya. Salam lagi Nina Aska, Inson, Pak Roma, Nina Aska, Ibu Iyut, Surti ini yang di Kendaru. Dapat salam semuanya. Bang Bohori di Cebong bersama siapa? Bersama Mak Mesuri yang di sana ya. Putra Sikumbang juga ya, dapat salam juga. Pokok salamnya dibungkus rapi ya, jalan Mas Pandu. Yang bergabung bersama Mas Pandu semuanya. Dapat salam dari Mas dari
0: Bang
2: Mus. Ya, kalau Mas Mus itu kan Mas Mus bayar tuh Mas Mus Bang Mus ya. Ya, oke, salam semua ya Mas ya.
0: Siap.
2: Yang ikut bergabung dapat salam semuanya. Terima kasih Mas Pandu.
0: Kembali Bang Mus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat. Oke, terima kasih buat Bang Mus. Yang ada di Bang Mus. Bang Mus lagunya Luka Hati Luka Diri. Nanti lagunya ditunggu. Sementara buat Bunda Misiem yang ingin menyatu, nanti Anda bisa hadir di season selanjutnya. Baik, sahabat saya dimanapun Anda berada, yuk kembali kita singkirkan meja kursi di ruangan Anda. Kita untuk berjoget, bergoyang di acara colak-colek. Akan saya hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi yang di request sama Bunda Marsih yang ada di Rokan Hilir, ada Mengejar Badai, dan dilanjut nanti ada lagu Memori Daun Pisang yang di request sama Mbak Mona yang ada di Pekalongan. Tentunya melalui GPN Radio Net Indonesia bareng Hasafid dan Anker. Yuk kita joget, kita goyang, kita ngibing bareng Pandu Dewanoto Pawangi Goyang.

Pernahkah Anda merasa tulisan di koran atau layar ponsel harus dijauhkan agar lebih terlihat lebih jelas? Kondisi ini biasanya sering dirasakan ketika seseorang memasuki usia 40 tahun. Dalam dunia medis, kondisi tersebut dikenal sebagai presbiopia atau mata tua. Seiring bertambahnya usia, lensa mata juga menjadi kurang lentur, sehingga kemampuan mata untuk fokus pada objek dekat pun berkurang. Hal ini merupakan proses alami, namun menjaga kesehatan mata tetap penting agar fungsi penglihatan tetap optimal selama mungkin. Jadi mulai sekarang, mulai dengan mengkonsumsi makanan bergizi kayak vitamin A, mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah, mulai hindari kebiasaan merokok, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Untuk membantu merawat kesehatan mata setiap hari, Anda bisa konsumsi nutrisi herbal Ainucare. Ainucare mengandung ekstrak bilberry dan wortel yang dikenal sebagai sumber antioksidan yang kaya akan vitamin A. Ini berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Karena mata yang sehat membuat hidup lebih berkualitas. Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau di studio radio kesayangan Anda ini. Untuk Anda pendengar radio Elbas, Hasavidan Ainucare bisa Anda beli di Agen Bah Warnoto, Jalan Turi, Blok F, Rimbo Ilir, Apotek Martua, Jalan Kelapa Sawit, Simpang Blok F, depan Bank Mandiri, Apotek Keluarga Sehat, Jalan Lintas Tebu Bungo, Kilometer 4, sebelah kolam renang Waterbure, Apotek Dasmir, Jalan Merdeka Nomor 6, Simpang 3, Pasar Tebu, Agen Toko Sembako Santi, Jalan Lintas Bungo Tebu, sebelah kiri, dari arah Tebu, sebelum simpang Desa Kandang, Apotek Anugrah Farma, Sungai Keruh, Jalan Lintas Bungo Tebu, Pasar Sungai Keruh, depan SD Negeri 54, Sungai Keruh, Apotek Anugrah 3, alamat Simpang Niam, dekat Alfamart, Agen Toko Bonavita, Desa Suosuo, sebelah SMK Suosuo, atau Toko Sembako Abang Alex, Apotek Humaira Farma, Desa Tabun 7, Koto, Apotek Bintang 5, Pasar Pulau Temiang, sebelum jembatan Pulau Temiang, Apotek Jaya Farma, Jalan Lubuk Madrasah, Pasar Senin, seberang Masjid Raudhatul Jannah, atau bisa Anda dapatkan di Studio Radio Elbas, Jalan Lintas Tebu Bungo KM 7, satu gedung dengan fotokopi As-Sifa, atau hubungi call center 0821 7150 5943.

0: aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
1: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bolak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
0: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes. Jangan abaikan setiap perubahan yang Anda rasakan. Jaga kesehatan Anda dan keluarga dari sekarang. Minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit terbuat dari habatus sauda, minyak zaitun, visio, dan propolis. Bahan-bahan alami yang telah lama dikenal dan digunakan secara tradisional. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana, Apotek Cinta Farma Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan samping kampus Unismu Luwu, Apotek Al Kausar Jalan S Parman nomor 22 Luwu, Apotek Abigail Jalan Ahmad Yani nomor 79 Pertokoan, Toko 5 Kesempatan Jalan Jenderal Sudirman Luwu. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

Masih dari GPN Radio Indonesia bareng Hasafid dan Ainuker. Dan di kesempatan sore kali ini tentunya tentu sahabat sehat. Masih bareng Pandu Dewonoto Pawangigo yang menemani sahabat sehat di acara Corak-Corak Dangdut. Selamat sore untuk sahabat sehat yang berada di Sulawesi yang sedang simak 93.6 Radio Garasika FM Toili Bangge Sulawesi Tengah, 107.1 Radio Suara Simpang Raya Bangge Sulawesi Tengah, 91.7 Radio Andika FM Lubuk Selatan Bangge Sulawesi Tengah, dan yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang sedang simak 93.7 Radio GBN FM Wonosobo, 107.5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang, 98.2 Pesona FM Batang, 90.8 Radio Langit Batang FM, 92.5 Radio GPN FM Blora, 102.1 GPN Jogja FM, dan 89.6 GPN Radio Net Solo Raya.

0: Sementara untuk sahabat sehat yang berada di Riau dan ada di Jambi, ya, Pekanbaru, ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sedang simak 88 Radio Revina Sungai Bahar Muara Jambi, 87.9 Radio Elbas Tebo Jambi, 103.6 Radio Bintang Indragiri Hulu Riau, 97.7 Radio Jos FM Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau, 101.8 Radio KPN FM Pekanbaru Riau, dan 95.8 Elmira Bagan Batu Rokan Hilir Riau. Tentunya untuk sahabat sehat yang sedang simak, ya, jaringan KPN Radio Net se-Indonesia. Dan untuk sahabat sehat, ya, untuk kali ini yang ingin menyatu meramaikan acara Colak-Colak Dangdut, kembali akan saya buka di 081-3137-9001. Tapi sebelumnya untuk sahabat sehat, ya, untuk menjaga kesehatan badan Anda biar tetap fit, prima, dan menambah stamina, jangan lupa minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari. Sementara untuk sahabat sehat yang menjaga kesehatan mata Anda, jangan lupa minum Ainucare 2 kapsul 2 kali sehari. Tak sapa terlebih dahulu untuk sahabat sehat yang telah mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp. Ya, oke. Colek-colek, assalamualaikum Mas Pandu Dewono Topawangku. Yang ini saya Mas Yuli Semanggi Solo, absen Mas. Sikep. Walah. Salam buat Mas Aladi, Mas Juliati, Mas Zario, Mas Sulkan, Mas Umar Widodo, Mas Putra Kumbang, Mas Habibi, Bunda Juwita, Bu Bunda Gawil, Pak DKT, buat semuanya pendengar KPN Mat Sore. Salam sehat selalu buat Mas Pandu spesial. Walah. Salam buat spesial, ya. Salam buat Pak Guru. Salam sehat selalu dan semangat. Weh, Pak Guru. Pak Guru mana ini, Pak? Pak Guru, Pak Guru Budi, Pak Harun atau siapa? Buat Mbak Yulis. Sikep. Wah, pengen disikep sapa toh? Cuma lagu Mas. Oke, nanti lagunya ditunggu. Sikep. Dan untuk sahabat saya yang ingin menyatu, kembali saya buka di 081-3137-9001. Colek-colek dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana punya kabar Mbak Selvi?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Mas Pandu. Sampean gimana kabarnya?
0: Wah, kabarnya tetap sehat, semangat no. Oh, lama kok enggak jumpa, itu gimana kemana, eh?
1: Padahal aku menunggu loh.
0: Menunggu aku.
1: Menunggu Mas Pandu ora teko-teko
0: ngono. Oh, nunggunya di mana?
1: Di rumah.
0: Ah, nunggunya di rumah, aku nunggunya di perempatan kok ya.
1: Aku kan anak rumahan toh.
0: Oh gitu.
1: Ya sama
0: Pak Lurah belum nengomahku. Yo, yo nanti tak kesana gitu.
1: Rumahku sebelah sini loh, oh. Dusun Tiga.
0: Lah. Bukannya yang kanan?
1: Yang kanan, oh iya, kalau dari sana lah, iya. Sebelah kanan. Kalau dari Pekanbaru ya sebelah kiri, no Mas Pandu. Wong kecamatan Kampar Kiri kok.
0: Oh, dari Pekanbaru sebelah kiri.
1: Beloknya depan pasar itu.
0: Ah, itu kalau ke rumah itu beloknya berapa kali itu?
1: Beloknya dari mana ini? Dari mana?
0: Dari Pekanbaru itu. Beloknya ke berapa?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Oh, 2 toh. Kanan kan sama kanan sama kiri.
1: Oh iya iya iya. Oh, kanan sama kiri. Lai, ya lupa. Iya,
0: masuk 4 tuh.
1: Ini Mas Pandu ini.
0: Lah kenapa toh?
1: Kecain dari aku dulu.
0: Yo jangan tertawa.
1: Tapi ya nangis.
0: Yo yo jangan nangis. Oh, kalau nangis aku yo ke gimana gitu.
1: Nangis ya orang itu kok nepreman lo.
0: Alah, nanti tak belikan mainan itu lo yang bersuara gitu lah.
1: itu mainan apa Mas Pandu?
0: Oh iya toh.
1: Kalau mainan anak dewasa ya lain no.
0: Oh, apa
1: tuh? Apa tuh mainan anak?
0: Oh, tak kira main aja. Gitu.
1: Bukan yang itu.
0: Oh, ya. Ini mau request lagu atau kirim-kirim salam lebih dahulu?
1: Mau request lagu.
0: Apa?
1: Lagunya Menunggu.
0: Menunggu siapa toh? Ah, Jian.
1: Menunggu seseorang.
0: Oh, menunggu seseorang.
1: Nanti kan malam minggu toh.
0: Oh, Wakuncar.
1: Mm-hmm.
0: Oh, waduh, aku ya gimana ini? Waduh, wah, aku terus cemburu loh aku loh. Aduh,
1: aduh, aduh, aduh. Ya Mas Pandu.
0: Apa?
1: Kalau datang ya boleh.
0: Oh ya. Aku datang nanti ada yang marah.
1: Nanti tak sediain kopi susu sama pisang goreng.
0: Oh, menunggu. Oke, nanti ditunggu ya.
1: Tak tungguin loh
0: ya,
1: Mas.
0: Yo yo, tapi mungkin mungkin nanti di lagu terakhir loh ya.
1: Terakhir? Mau terakhir kok?
0: Nah, ini waktunya kan sudah jam berapa ini? Sudah jam 16:30 ya toh.
1: Oh, udah setengah lima ya.
0: Iya.
1: Ya udah, aku tak salam buat semuanya aja. Okay, aku mau goreng pisang ini.
0: Oh yo, nanti dikirim ya.
1: Iya nanti. Terima kasih Mas Pandu.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, terima kasih buat Mbak Selvi yang ada di Pekanbaru ya. Di kesempatan sore kali ini telah menyatu ya, meramaikan acara colek-colek merequest lagu Menunggu. Nanti lagunya ditunggu. Menunggu siapa toh? Menunggu Mas Pandu. Waduh tuh. Oke, untuk sahabat sehat ya, daripada ini yang sudah pada ngirim WA numpuk, kita bacakan terlebih dahulu. Duh, kalau markas lagu mohon maaf, ini waktunya sudah tidak cukup ya. Dari Pak Susanto ya di Comal, colek-colek dangdut selamat sore. Ini dari Pemalang hadir Mas, udah adem Mas dari Pak Susanto, Bu Titin berdua hadir selalu. Mau salam-salam buat Mama Angga, Mama Linda, Mama Juwita, Mama Oka, Mama Mona, Mbak Selvi, Pak Tamit, Pak Umar, Ayah Ezi Al-Hadi, Leyo, Leyo Sate, Sate apa toh? Mas Anang Saputra, Mas Putra Kumbang, Mas Habibi, Hadi Aka ya, Bulis, Bu Cucu, Bu Ainun, Bu Yulis, Susilowati, semuanya aja tanpa terkecuali buat Mas Pandu kebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, salam sehat buat Pak Susanto dan salam buat keluarga ya. Dilanjut Papai Dennis. Ada Papai Dennis. Waduh, met sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandu Diwonoto Pawangi Goyang. Ini dari Papai Dennis di Pemalang. Salam buat Pak Kodri, Mbak Muna, Bu Sri Hasuti, ya, Pak D, Pak DGT, Pak Soleh ya, ada Bunda Juwita, Mbak Ina, Mbak Vikon, Mbak Melani, yang dan semua pendengar GPN. Spesial buat Danis dan Mama Danis. Waduh lu, request lagu Ande Tak Berpisah. Waduh, mohon maaf ya waktunya ini dan tidak cukup. Dilanjut Mas Siswanto ya, yang juga di Pekalongan. Walah lah, di Desa Welut, Kecamatan Tirto. Oke, colek-colek dangdut salam kenal yo Mas Pandu. Salam buat Pak Tamit, Pak Umar, Mbak Yulis dan semua tanpa terkecuali. Request lagu Mas. Teman dari Roma Irama. Mohon maaf waktunya. Besok ya ditunggu ya. Gantine ya. Mama Oka di Pekalongan. Assalamualaikum colek-colek dangdut selamat sore. Dari Mama Oka hadir. Salam buat Bu Titin, Pak Susanto, Mbak Mona, Mbak Ina Nivana, Mbak Riri, Mbak Juwita, Mbak Malinda, Mbak Winnie Jundil dan Pak DGT, Mas Umar Syah Al-Hadi Putra Kumbang, Bu Sri Hasuti, Mbak Turiah dan semua yang lagi dengerin GPN. Makasih buat Mas Pandu sehat. Makasih kembali ya Pak Kodri, absen Mas Pandu. Pak Kodri Batang hadir. Lagune Bulan di Ranting Cemara. Aduh, ya wis. Bu Hana di Sukoharjo. Selalu nyimak Mas Pandu. Salam sehat semangat. Oke, Bulis Pekalongan. Dilanjut Mas Pandu, salam merdeka. Colak-colak Dandu, Dasafit dan Ainuker. Bulis Pekalongan hadir. Rekas lagu Mas, Bulis aja. Oh, Bulu. Salam buat sahabat GPN semuanya tanpa terkecuali. pendatang baru dan pendengar lama. Buat Mas Pandunya mah tugas sukses selalu dimudahkan segala usahanya. Amin. Ada Mbak Siput. Culak-culak dangdut bersama Ainuker dan Hasafit. Buat Mas Pandu yang paling guanreng absen sore yo, culak-culak buat Pak Tamit, Pak DGT, Opung Ata, Mas Putra Kumbang. Ada Mas Sulkan, Mbak Wini Jundil, Mama Juwita, Mama Bunda Ainun, Mama Angga, Mama Farel, Mbak Ina, Bang Mus, Mbak Linda, buat semuanya. Wah. Aduh, mereka selaku egois. Jangan egois toh. Dilanjut Mas Soleh di Toili, Sulawesi Tengah. Salam untuk Mas Andi Galasika dan pendengar lainnya di Toili. Lubuk lagunya pilihkan aja Mas Cahyo. Oke, Mas Cahyo. Mas Cahyo udah pulang, ada acara ya. Terima kasih ya untuk sahabat sehat yang telah mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp. Baik, sahabat sehat, yuk saatnya kita singkirkan kembali meja kursi duran Anda. Akan saya hadirkan lagu Tak Pernah tadi yang direquest sama Winnie Jundil. Dan dilanjut ada Luka Hati Luka Diri yang direquest sama Bang Mus. Tentunya melalui GPN Radio Net Indonesia bareng Hasafit dan Ainuker. Saya Pandu Tiwonoto pamit goyang, mengucapkan selamat sore, selamat bergoyang dan berjoget melalui GPN Radio Net Indonesia.

Hampir setiap hari kita menggunakan ponsel untuk bekerja, belajar, mencari informasi, hingga hiburan. Pernahkah Anda merasa mata terasa pegal atau penglihatan menjadi kurang nyaman setelah terlalu lama menatap layar? Sebenarnya, hingga saat ini belum ada bukti bahwa menggunakan layar secara langsung menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Namun, menatap layar dalam waktu lama dapat menyebabkan mata bekerja lebih keras sehingga timbul keluhan seperti mata lelah, mata kering, perih, pandangan kabur sementara, bahkan pusing atau sakit kepala. Nah, hal ini terjadi karena saat melihat layar, kita cenderung jarang berkedip. Padahal berkedip berfungsi menjaga kelembapan permukaan mata. Agar mata tetap nyaman, biasakan istirahat secara berkala. Gunakan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek yang berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada mata. Selain menerapkan kebiasaan baik tadi, Anda juga bisa membantu menjaga kesehatan mata Anda dengan mengkonsumsi nutrisi kesehatan mata Ainucare. Ainucare mengandung ekstrak bilberry dan wortel yang dikenal sebagai sumber antioksidan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare menjaga mata tetap nyaman untuk menemani aktivitas Anda setiap hari. Ainucare bisa Anda beli di apotek terdekat atau di studio radio kesayangan Anda ini. Hasafi dan Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Ujung Tanjung, Simpang Ujung Tanjung, Apotek Bunda, Jalan Ujung Tanjung, Bagan Siapi-Api, Apotek Anugrah, Balam KM18, Apotek Bina Sehat, Balam KM8, Apotek Melati, Balam KM3, Apotek Keluarga Farma, Jalan Ujung Tanjung, Bagan Siapi-Api, Serembam, Apotek Haki Farma, Jalan Ujung Tanjung, Bagan Siapi-Api, Tanah Merah, Apotek Cahaya Medika, Simpang Garuda, Duri, Apotek Asifa, Jalan Hang Tuah, Duri, atau hubungi call center 0818-0515-9000, 0818-0515-9000.

Sahabat Sehat dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah sampai penghujung acara colak-colak. Tapi sebelumnya akan saya bacakan, masih ada satu yang baru saja masuk ya di nomor WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu, Mae Jordan dari Bagan Batu ikut hadir. Oke, terima kasih ya buat Mae Jordan yang ada di Bagan Batu ya. Sahabat Sehat, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, maka sampai sini perjumpaan kita di acara colak-colek edisi Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Tentunya saya Pandu Tiwonoto, banyak salah kata, canda tawa ataupun lagu-lagu yang belum bisa saya hadirkan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap simak terus GPN Radio Net Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

0: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hasafit, setiap bangun tidur, badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula. Bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hasafit.
0: Hasafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.

Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu?
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

dalam seri ke-225 ini didukung oleh para pemain Juni dan Andi sebagai prajurit, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Dedi sebagai orang desa, Novia Mandagi sebagai wanita, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Mas Is sebagai orang kota, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Setelah meninggalkan desa Lumpang Gajah, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe istirahat di Candi Lawang Wentar. Mereka duduk di tangga bawah candi. Ketika mereka sedang membicarakan kebijaksanaan pemerintah Kediri mengenai pajak hasil bumi, mendadak muncul serombongan orang-orang berkuda. Ternyata orang-orang berkuda itu adalah prajurit-prajurit Kediri. Mereka berkuda sambil menyeret orang-orang yang agaknya ditangkap karena alasan-alasan tertentu. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat duduknya sambil menunggu apa yang akan terjadi di hadapan mereka.

Kalian pasti mempunyai suatu keyakinan yang berbahaya. Ayo, akui saja. Bukankah kalian sengaja hendak menentang pemerintah Kediri? Ayo jawab. Goblok. Kamu memang orang-orang goblok. Kalian sudah merasa jago. Kalian merasa mempunyai keberanian untuk menentang kami. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Sekarang rasakanlah akibatnya. Iya! Iya! Iya! Iya! Hei! Dengar! Kalau kalian mau mengaku, kalian akan kami perlakukan secara lebih baik. Tapi kalau kalian masih tetap membungkam, kalian akan kami seret sampai ke alun-alun Kediri. Kalian semuanya pasti akan mampus di tengah jalan. Ayo, kita jalan lagi. Kita seret terus mereka. Tak ada gunanya kita bersikap lunak pada orang-orang seperti mereka ini. Mereka adalah para pembangkang. Mereka sok berani melawan kita. Biar tubuh mereka hancur berantakan di tengah jalan. Ayo jalan.

0: Siapa mereka itu menurut pendapatmu, Kamandanu?
1: Hamba belum tahu, Gusti. Tapi sepertinya mereka bukanlah orang baik-baik. Barangkali mereka adalah para pencuri atau penjahat yang kepergok prajurit-prajurit Kediri.
0: Iya. Wajah mereka kelihatannya memang cukup berangasan. Dan nampaknya mereka mempunyai cukup keberanian untuk melawan prajurit-prajurit Kediri. Aku dapat melihat pandangan mata mereka, Kamandanu.
1: Oh, lihat, Gusti. Oh. Ada orang yang mengintip dari balik semak belukar. Barangkali kita bisa bertanya tentang sesuatu pada orang itu.
0: Baik, ayo kita temui dia.

0: Apakah Bapak tahu siapa orang-orang yang diseret-seret prajurit Kediri itu tadi?
1: Mereka adalah warga desa Lawang Mentar ini, Tuan.
0: Apakah mereka mempunyai kesalahan yang berat sehingga diperlakukan dengan cara sekejam itu?
1: Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, Tuan. Tapi, ya, barangkali sikap mereka tidak membuat senang prajurit-prajurit Kediri, Tuan.
0: Apakah mereka telah berani menghina prajurit-prajurit Kediri?
1: Salah seorang di antara mereka telah memukul prajurit Kediri, Tuan. Entah apa sebabnya dia berani berbuat senekat itu, Tuan. Kemudian orang itu beserta teman-temannya ditangkap, lalu diperiksa di rumah kepala desa. Menurut kepala desa Lawang Mentar ini, orang-orang itu memang kurang disukai. Beberapa orang di antara mereka pernah terlibat perkara pencurian, Tuan.
0: Kalau mereka bersalah, tentu saja mereka harus dihukum. Tapi kesalahan itu harus jelas dan ada bukti-buktinya.
1: Ya, memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi seperti apapun juga keberanian mereka, mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Dan sekarang ini mereka sudah membuktikannya, Tuan, bahwa mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Mereka ditangkap dan diseret di sepanjang jalan, Tuan.
2: Orang-orang itu cukup berani, tapi bodoh. Kalau dia ingin melawan seekor macan, dia harus berubah menjadi seekor singa.
1: Ya, benar, Tuan. Tapi siapa orang di negeri ini yang mampu merubah dirinya menjadi seekor singa, Tuan, yang kemudian dapat mengalahkan seekor macan yang buas?
2: Dengar, Pak. Kalau kau pergi ke tengah-tengah hutan Tarik sekarang ini,
1: ya,
2: kau akan dapat menemui sekelompok singa yang sedang mengasah taringnya.
1: Oh, siapakah, Tuan?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami, Pak. Kami berdua sama saja dengan warga desa Lawang Mentar ini. Kami hanyalah seekor anak kambing yang pandai mengembik.
0: Oh ya, Pak. Kira-kira mau dibawa kemana para tawanan itu tadi?
1: Sepertinya mereka mau dibawa ke alun-alun Kediri, Tuan. Tapi entahlah, barangkali mereka tidak akan pernah sampai ke kota Kediri. Ya, memang kasihan nasib mereka itu, Tuan. Mungkin benar apa yang Tuan katakan. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka berani, tapi bodoh, Tuan.
0: Maaf, Pak. Kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus segera meneruskan perjalanan.
1: Tunggu, Tuan. Tunggu. Apakah Tuan-Tuan bermaksud pergi ke kota Kediri?
0: Mungkin kami akan pergi ke kota Kediri. Tapi itu belum pasti.
1: Kalau Tuan-Tuan pergi ke kota Kediri, Tuan-Tuan akan dapat melihat pemandangan seperti itu tadi. Maksud saya, Tuan-Tuan akan dapat melihat perlakuan sewenang-wenang pemerintah Kediri. Ya, terhadap orang-orang yang dianggap bersalah, Tuan.
2: Kami belum tahu, Pak. Barangkali kami akan pergi ke kota Kediri, tapi barangkali juga tidak. Kami pergi dulu, Pak.
1: Ya, silakan, Tuan, silakan.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanannya. Mereka memang bermaksud pergi ke kota Kediri. Mereka berharap banyak yang bisa dilihat di sana. Mereka berkuda ke arah barat, menyusuri tepian anak sungai Brantas. Mereka menginap semalam di desa Manjong. Dan pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan menuju kota Kediri.

0: Lihat Gusti Ragalawi. Mengapa orang-orang itu tidak boleh melewati jalanan ini? Mengapa mereka dipaksa membelok ke arah sana?
1: Iya. Aku melihat sesuatu yang ganjil, Kamandanu. Sepertinya mereka tidak ingin belok ke arah sana, tapi dipaksa juga. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?
0: Oh, kita menyelinap melewati jalan kecil ini saja, Gusti. Mungkin kita bisa mencari keterangan pada seseorang.
1: Iya, begitu juga boleh. Ayo,

0: Ada yang ingin kami tanyakan. Barangkali ibu dapat memberi keterangan.
1: Soal apa, Tuan?
0: Kami melihat jalanan yang di sebelah sana ditutup. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan lewat. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri menjaga jalanan itu.
2: Apakah ibu warga kota Kediri?
1: Iya, Tuan. Saya memang warga kota Kediri. Dan pekerjaan saya berdagang buah-buahan di pasar kota Kediri ini.
2: Kalau begitu, tentulah ibu dapat memberikan keterangan yang kami perlukan. Kami hanya ingin tahu, mengapa orang-orang dipaksa membelok ke arah sana, Bu? Sedangkan sepertinya mereka tidak ingin melewati jalan itu.
1: Rupanya tuan-tuan belum tahu, jalanan yang harus mereka lewati itu akan menuju ke alun-alun kota Kediri, Tuan.
0: Apakah ada peristiwa penting di alun-alun kota Kediri?
1: Iya, benar, Tuan. Setiap 5 hari sekali, prajurit-prajurit Kediri akan membawa beberapa orang tawanan untuk menjalani hukuman picis, Tuan.
2: Begitu. Iya, saya tahu sekarang. Rupanya orang-orang itu dipaksa melewati jalanan itu agar mereka ikut serta melaksanakan hukuman picis, begitu?
1: Iya, memang begitulah. Sebab kalau tidak dipaksa, mereka tidak akan mau. Apalagi mereka yang takut melihat darah.
2: Baiklah, terima kasih, Bu. Terima kasih atas keterangan ibu.
0: Maaf, kami harus segera meneruskan perjalanan.
1: Iya, silakan, tuan-tuan.

Arya Kamandanu dan Rangga Lawe segera melarikan kudanya melewati jalanan kecil di perkampungan kota Kediri. Jalanan kecil itu kemudian menembus ke sebuah jalanan yang lebih besar. Setelah menitipkan kudanya di sebuah rumah minum, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe melangkah menyusuri jalanan yang menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Mereka ingin melihat dari dekat para tawanan yang sedang dihukum pijit.

0: hukuman picis adalah hukuman mati. Si terhukum akan diikat di sebuah tiang palok yang dipancangkan di tengah-tengah jalan. Di depannya diletakkan sebuah meja kecil, yang di atasnya ada mangkuk berisi air garam dan cuka. Di atas meja itu diletakkan sebuah pisau kecil yang tajam. Bagi para pejalan kaki, diwajibkan untuk mengiris bagian tubuh dari si terhukum. Kemudian dia harus mengucuri lukanya dengan air garam dan cuka. Arya Kamandanu dan Ranggalawe baru saja memasuki mulut jalan yang menuju ke alun-alun kota Kediri. Ketika tiba-tiba ada rombongan orang-orang berkuda melintasi jalanan itu.
1: Rupanya si Arda Raja. Maksud Gusti, Arda Raja Pangeran Pati Kerajaan Kediri?
2: Iya.
1: Putra Sang Prabu Jayakatwang?
2: Iya. Si Bedebah itu masih juga sombong. Pangeran Pati yang tolol dan sombong.
1: Hamba pernah mendengar bahwa Arda Raja kurang disukai rakyat.
2: Ya, ya, tentu saja. Arda Raja hanya disukai orang-orang di sekelilingnya yang pandai menjilat dan mencari muka.
1: Oh, lihat Gusti. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Mari kita lihat, Gusti.

0: dan membantah Gusti Arda Raja. Dia berani melawan kami, prajurit-prajurit Kediri. Kami sudah beberapa kali memerintahkan agar dia mengiris tubuh penjahat itu, tapi dia tidak mau juga melakukannya.
1: Minggir, ke prajurit.
0: Baik, Gusti.
1: Apa kewarga kota Kediri?
2: Ya, Gusti. Hamba warga kota Kediri.
1: Kau harus menjadi warga kota yang baik. Kau lihat, orang itu adalah penjahat yang berbahaya. Segala perbuatannya selalu merugikan pihak negara. Dan sekarang ini, dia sedang menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dia dihukum picis. Kau tahu artinya hukuman picis?
2: Hamba tahu, Gusti.
1: Sebagai warga kota yang baik, kau harus dapat menunjukkan bahwa kau membenci para penjahat negara. Nah, sekarang ambil pisau itu. Potonglah telinga penjahat itu dan kucurilah lukanya dengan air garam dan cuka. Coba, aku mau melihat. Mengapa kau masih diam juga?
2: Ampun, Gusti. Ampun, hamba tidak bisa melakukannya, Gusti.
1: Mengapa tidak bisa? Kau sanak familinya? Atau barangkali kau salah seorang temannya?
2: Tidak, Gusti. Bukan. Dia bukan sanak famili hamba. Dia juga bukan teman hamba, Gusti. Hamba sama sekali belum mengenal orang itu, Gusti.
1: Kalau begitu, apa susahnya kau memotong telinganya?
2: Aduh, ampun, Gusti. Hamba tidak bisa melakukannya. Sungguh, hamba... hamba ngeri melihat darah, Gusti. Hamba takut melihat darah.
1: Kau ini seorang jantan atau betina? Memalukan sekali. Tampangmu gagah, tubuhmu tegak, tapi jiwamu lemah seperti jiwa perempuan. Ayo cepat, kerjakan perintahku.
2: Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak bisa melakukannya.
1: Kau mau melakukannya atau tidak? Kau tahu siapa sekarang ini yang sedang berdiri di hadapamu? Kau tahu siapa aku?
2: Hamba tahu, Gusti. Hamba tahu. Gusti adalah Pangeran Pati Kerajaan Kediri. Gusti adalah Gusti Arda Raja.
1: Nah, kalau kau berani menolak perintah seorang Pangeran Pati, kau akan mendapat hukuman yang berat sekali.
2: Aduh, Gusti, ampun. Ampun, Gusti. Hamba, hamba janganlah dipaksa seperti ini. Hamba mohon ampun, Gusti. Bukan hamba berani menentang perintah Gusti Arda Raja. Tidak. Tapi memang sesungguhnya hamba takut melihat darah, Gusti.
1: Hei, dengar, kunyuk jelek. Barang siapa takut melihat darah, tubuhnya akan berlumuran darah. Kemari kau. Cepat kemari.
2: Baik, Gusti, baik. Tapi, tapi...
1: Tidak usah banyak bicara. Lihat, aku akan memperlihatkan padamu bagaimana seorang penjahat negara menjalani hukumannya yang setimpal.
3: Arda Raja nampak sangat kesal. Dia memandang tajam ke arah salah seorang warga kota yang sekarang berdiri di hadapannya. Orang itu menundukkan wajahnya penuh ketakutan. Kemudian Arda Raja berpaling ke arah si terhukum yang nampak sudah sangat lemas. Tubuhnya banyak luka-luka bekas sayatan pisau. Arda Raja mendengus sebelum meraba hulu kerisnya.

0: Keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Lihat, terutama kau. Kau harus tahu bagaimana jika seorang pangeran pati telah dibuat kecewa. Kau nanti akan segera tahu akibatnya. Sekarang, lihatlah. Penjahat ini sudah banyak merugikan negara. Karena itu, dia dihukum pikis. Tapi sekarang ini, dia boleh merasa gembira. Aku akan meringankan hukumannya. Dia tidak perlu lagi menjerit-jerit kesakitan setiap kali pisau itu menyayat dagingnya. Dan air garam dan cuka itu mencucuri luka-lukanya. Nah, lihat. Aku akan segera membuktikan apa yang baru saja kukatakan tadi. Ya!

0: Peristiwa maut itu hanya berlangsung sekejap saja. Ujung keris Ardaraja sudah menembus ulu hati si terhukum. Orang itu mengejat-ngejat sebentar, kemudian kepalanya terkulai. Darah menghambur membasahi sebagian pakaiannya yang kumal dan compang-camping. Sebagian lagi darah itu berceceran di atas tanah di bawahnya.
1: Nah, prajurit.
2: Ya, Gusti.
1: Lepaskan ikatan orang itu. Dia sudah mampus. Dia tidak perlu dihukum bijis lagi. Dan kau sekarang yang harus menggantikannya.

Orang itu terkejut. Jantungnya seolah-olah berhenti mendadak. Wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Tapi dua orang prajurit kediri segera menyergapnya. Sementara itu Arda Raja hanya melihat dengan senyuman tipis.

0: Ibda Raja sangat gusar melihat ada seorang warga kota Kediri tidak mau melaksanakan perintahnya. Dia malah mengkeret ketakutan ketika Pangeran Pati menyuruhnya memotong telinga orang yang sedang dihukum picis. Alasannya takut melihat darah. Dengan berang, Arda Raja lalu mencabut kerisnya. Dan selanjutnya terjadilah peristiwa pembunuhan singkat. Ujung keris Arda Raja segera menghuncam ke ulu hati orang yang dihukum picis.
1: Nah, lihat. Penjahat negara ini sudah kuhabisi nyawanya. Sekarang, ganti giliranmu.
2: Ampun, Gusti. Ampun, Sang Pangeran Pati. Ampunilah hamba.
1: Karena kau tidak mau melaksanakan perintah seorang Pangeran Pati, maka kau bisa dianggap membangkang pemerintah Kediri. Kau tahu hukuman seorang pembangkang bisa sangat berat. Dia bisa dipancung kepalanya ataupun digantung sampai mampus. Tapi kau tidak perlu menjalani hukuman seperti itu. Aku hanya akan memberi contoh bagi rakyatku bahwa tidak sepantasnya seorang warga kota Kediri menjadi pengecut. Tadi kau mengatakan bahwa kau takut melihat darah. Dan selanjutnya aku mengatakan bahwa barang siapa takut melihat darah, maka darahnya akan tumpah. Sekarang aku akan membuktikan kata-kataku.
3: Prajurit,
4: ya Gusti.
1: Turunkan mayat penjahat negara itu. Urus penguburannya. Atau kalau kalian tidak mempunyai waktu, lemparkan saja ke Sungai Berantas. Kemudian tangkap orang ini dan ikat di tunggak kayu bekas penjahat itu.
3: Baik, Gusti.
2: Ampun, Gusti. Ampun, Gusti Arda Raja. Hamba tidak bersalah, Gusti. Hamba tidak bersalah. Mengapa hamba harus ditangkap? Apakan hamba, Gusti?
1: Kesalahanmu ialah karena kau takut melihat darah. Dan kau telah berani menentang perintahku. Cepat, prajurit! Ikat dia!
3: Baik, Gusti! Ayo!

0: Gusti Araraja, mengapa hamba harus diperlakukan seperti ini, Gusti? Ampunilah hamba, Gusti.
1: Tutup mulutmu, bangsa! Teriakan-teriakanmu semakin menyebalkan saja. Kau adalah warga kota yang tidak baik. Kau tidak pantas tinggal di kota Kediri. Kau telah berani membangkang perintahku. Dan sekarang...

0: menundukkan wajahnya. Tubuhnya mengkikil ketakutan.
1: Coba katakan, kau lebih sayang mana? Telingamu sebelah kiri atau telinga sebelah kanan?
2: Duh, Gusti. Ampun. Hamba mengaku bersalah, Gusti. Hamba mohon ampun, Gusti Adaraja.
1: Sudah terlambat. Sekarang kau tinggal menjawab pertanyaanku.
2: Ampun, Gusti.
1: Kau lebih sayang mana? Telingamu sebelah kiri atau yang kanan? Ayo, jawab pertanyaanku.
2: Ampun. Ampun, Gusti. Hamba sayang dua-duanya, Gusti.
1: Kepala. Kalau kau sayang telingamu dua-duanya, maka dua-duanya pun harus dipotong. Aku yang akan memotong sebelah, sedang yang sebelah lagi, ambillah menjadi bagianmu, prajurit.
3: Baik, Gusti.
0: Selesai berkata, Arda Raja secepat kilat meraih telinga kiri orang yang sekarang sudah tidak berdaya. Dan pada saat berikutnya...

0: kamu prajurit.
1: Aduh,
0: potong telinga orang India sebelah lagi.
2: Baik, Gusti.
3: Prajurit Kediri itu segera melangkah dan secepat kilat memotong telinga warga kota Kediri yang sudah bermandikan darah.
1: Aduh, ampun.

0: warga kota Kediri yang malang itu pun sekarang sudah tidak mempunyai daun telinga lagi. Dua-duanya sudah dipotong dan dicampakkan di atas tanah. Darahnya menyemprot dengan keras dari luka-luka, membasahi hampir seluruh tubuhnya. Sambil menyeka darah yang memercik di sebagian tangannya, Arda Raja berteriak lantang.
1: Ah, prajurit! Sekarang, siramlah luka-luka orang itu dengan air garam. Dan gujurilah dengan air juga.
2: Baik, Gusti.
3: Aduh, ampun, Gusti.
0: Prajurit Kediri itu segera mengambil mangkuk yang berisi cairan air garam. Dan sebelah mangkuk lagi berisi cairan air juga. Kemudian dua mangkuk itu disiramkan ke atas kepala warga kota yang malang tersebut.
3: Aduh! Aduh! Aduh, Gusti! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh!

Lihatlah. Lihatlah orang ini. Ialah contoh warga kota Kediri yang tidak baik. Jangan ikuti jejaknya. Dia seorang manusia pengecut. Nanti kalian harus ikut menghukum orang ini. Kalian yang ada di sini harus menoreh tubuhnya dengan sebilah pisau dan mengucurinya dengan air garam ataupun cuka. Nanti sore aku akan kembali lagi untuk melihat apakah tikus busuk ini masih mampu bertahan hidup.

0: Waduh.
1: Hei, kau! Mau kemana kau? Kau juga harus menoreh tubuh orang itu dengan pisau. Ayo, cepat lakukan!
2: Dia pingsan, Tuan.
1: Memang ada apa kalau dia pingsan? Hah? Ayo, cepat kerjakan perintahku. Kalau kau berani membangkang, kau akan bernasib serupa dengan orang itu.
2: Tidak ada gunanya hamba melukainya dengan pisau, Tuan.
1: Mengapa begitu? Hukuman picis ini harus berjalan terus hingga orang itu mampus. Tubuhnya harus disayat-sayat dengan pisau. Dan lukanya harus dikucuri dengan air garam dan cuka. Ayo, sudah kerjakan saja perintahku.
2: Dia pingsan, Tuan. Dia tidak akan merasa sakit. Tidak ada gunanya hamba melukainya dengan pisau. Dia tidak akan merasa sakit, Tuan. Hamba kira hukuman picis ada juga peraturannya.

0: Picis akan berakhir kalau si terhukum itu sudah meninggal. Dan hukuman Picis harus dihentikan sejenak kalau si terhukum dalam keadaan tidak sadarkan diri.
1: Omong kosong! Pokoknya kau harus mengerjakan perintahku. Kalau tidak, nasibmu akan kubuat serupa dengan orang itu.
0: Maaf Tuan Prajurit. Hamba tidak bisa menghukum seorang yang sedang dalam keadaan pingsan.
1: Kurang ajar!
2: Prajurit Kediri itu segera bergerak dan kedua belah tangannya mencekal pundak Rangga Lawe. Maksudnya dia akan mendorong Rangga Lawe supaya terjengkang ke belakang. Tapi dia menjadi heran. Tubuh Rangga Lawe sama sekali tidak bergerak. Bahkan prajurit Kediri itu menjadi gugup ketika Rangga Lawe terus menatapnya dengan tajam.

0: Oh, maafkan saya. Saya telah berlaku kasar padamu.
1: Tidak apa-apa, Tuan Prajurit. Tuan Prajurit sedang menjalankan tugas.
0: Iya, kau benar. Memang tak ada gunanya menghukum orang yang sudah tidak sadarkan diri. Baiklah. Untuk sementara, orang ini bebas dari hukumannya. Biarkan dia siuman kembali. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Sekarang, ayo bubaran dulu. Ayo bubar, jalan, semuanya. Ayo.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Nah, bagaimana Kamandanu? Apakah kau masih belum puas? Kau masih ingin melihat-lihat suasana di sekitar kota Kediri?
1: Tidak, Gusti. Rasanya sudah cukup.
0: Kalau kau belum puas, mari kita jalan-jalan lagi. Mungkin kita masih bisa melihat pemandangan lain yang serupa, yang bisa menambah keyakinan kita bahwa memang sesungguhnya pemerintahan Kediri ini telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
1: Tidak, Gusti Ranggalawe. Hamba rasa sudah cukup. Hamba sudah dapat menarik kesimpulan secara umum.
0: Bagaimana kesimpulanmu?
1: Benar seperti apa yang Gusti Ranggalawe katakan. Pemerintah Kediri telah berbuat sewenang-wenang. Rakyat Kediri, baik yang tinggal di daerah pedesaan ataupun di kota, ternyata hidup cukup menderita. Mereka tertekan dan tertindas. Mereka tidak memperoleh keadilan yang semestinya. Dan yang sangat menyedihkan ialah mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Bukan mereka yang harus berbuat, Kamandanu, tapi Gusti Sang Rama Wijaya.
1: Benar, Gusti Ranggalawe. Menurut pendapat hamba, kalau misalnya Gusti Sang Rama Wijaya memberontak terhadap kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang, beliau pasti akan mendapat dukungan dari rakyatnya.
0: Memang. Kita tinggal menunggu waktunya saja, Kamandanu. Aku sendiri sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Tapi kita tidak boleh berbuat gegabah. Bagaimanapun juga, kekuatan pasukan Kediri tidak bisa diremehkan, Kamandanu. Mereka mempunyai bala tentara yang banyak jumlahnya. Nah, Kamandanu, kalau kau sudah merasa puas, marilah kita kembali ke Majapahit. Atau kau ingin jalan-jalan sebentar di kota Kediri ini?
1: Tidak, Gusti. Lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Hamba merasa tidak betah lebih lama lagi di kota Kediri ini. Kota ini rasanya terlalu panas. Panas udaranya, panas juga orang-orangnya.
0: Iya, baiklah. Baiklah, Kamandanu. Kalau begitu, ayo kita tinggalkan neraka ini.

0: Arya Kamandanu dan Ranggalawe sudah meninggalkan kota Kediri. Mereka terus berkuda ke arah timur. Mereka menyusuri anak sungai Brantas. Setelah tiba di hulu sungai, mereka membelokkan kudanya ke arah utara. Malamnya mereka menginap di desa Pakauli. Kemudian pada pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Setelah melewati Candi Sorabana, yang berdiri teguh perkasa berdampingan dengan Candi Tiga Wangi, mereka menyeberangi hulu sungai Banyu Gumelar yang terletak di kaki Gunung Panangkungan.
1: Apa yang sedang kau pikirkan, Kamandanu? Apakah masih ada keraguan-keraguan di hatimu?
2: Oh, tidak, Gusti Ranggalawe. Sekarang hamba sudah memperoleh ketetapan hati. Dalam beberapa hari ini, selama mengadakan perjalanan bersama Gusti Ranggalawe, hamba mendapat pengalaman yang benar-benar berharga. Jiwa hamba sepertinya terpanggil untuk ikut berjuang bersama Gusti Sang Ramawijaya. Suara panggilan itu semakin lama semakin kuat, Gusti. Hamba tidak tahan melihat kehidupan rakyat jelata yang tertindas dan menderita.
1: Nah, kalau begitu sekarang kau harus memperhatikan apa yang pernah dijelaskan Paman Lembu Sora beberapa hari yang lalu, Kamandanu. Dasar-dasar perjuangan itu memang perlu dimiliki oleh setiap pejuang. Tapi seorang pejuang juga perlu tahu kiblat perjuangannya. Kiblat itu untuk menentukan arah perjuangan, sasaran perjuangan. Sekarang satu pertanyaan muncul. Apakah sasaran perjuangan kita? Apa yang hendak kita capai dengan Majapahit yang kita bangun bersusah payah ini? Gusti Sang Ramawijaya pernah memberikan pengertian-pengertian yang mendalam mengenai hal ini, Kamandanu.
3: Apa yang kuinginkan ini sebenarnya bukanlah keinginanku sendiri, melainkan keinginan semua orang, keinginan rakyat banyak. Kita semua ingin membentuk suatu tatanan masyarakat baru, masyarakat yang memungkinkan semua orang hidup dengan tenang, damai, dan tercukupi kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat jasmania maupun kebutuhan yang bersifat rohania. Untuk menciptakan masyarakat seperti ini dibutuhkan pengorbanan yang besar, khususnya bagi para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Mereka harus terdiri dari orang-orang yang jiwanya bersih, sebab hanya orang yang jiwanya bersih mampu melahirkan tindakan-tindakan yang bersih. Tetapi sebaliknya, orang yang jiwanya kotor, maka segala tindakannya hanya akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Orang-orang seperti ini banyak kita jumpai di kalangan pemerintahan Kediri. Paman Prabu Jayakatwang dikelilingi orang-orang yang berjiwa dekil, rakus, serakah, munafik, dan senang menjilat. Karena itu, rakyatlah yang dirugikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membersihkan jiwa kita? Apakah kita pantas menjadi pemimpin rakyat yang sejati? Apakah kita sebenarnya mencintai rakyat? Ataukah kita berjuang untuk suatu pamrih tertentu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kita jawab sebelum kita melangkah lebih jauh, dan kita sendirilah yang harus menjawabnya.

0: itulah penjelasan yang pernah beliau sampaikan kepada kami semua. Dan sekarang tinggal kita sendiri bagaimana, Kamandanu? Gusti Sang Rama Wijaya tidak pernah memaksa orang. Bagaimana menurut pendapatmu, Kamandanu?
1: Menurut pendapat hamba, Gusti Sang Rama Wijaya adalah seorang tokoh yang berjiwa besar. Hamba tidak ragu-ragu lagi untuk mengabdi pada beliau.
0: Kalau begitu sekarang kau tidak mempunyai persoalan lagi, Kamandanu. Kau tinggal bekerja. Kita semua tinggal menjalankan perintah Gusti Sang Rama Wijaya. Dan kukira hari sudah semakin sore, Kamandanu. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan sekarang?
1: Silakan, Gusti. Kita sudah terlalu lama istirahat di sini.
0: Marilah. Majapahit sudah tidak terlalu jauh lagi. Setelah menyeberangi bukit-bukit kecil di depan itu, kita akan segera tiba di sana.

Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju Dukuh Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi melintasi daerah-daerah perbukitan. Mereka terus berkuda tanpa berhenti. Sementara itu, matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Menjelang malam tiba, mereka sudah memasuki hutan tarik. Kuda-kuda yang mereka tunggangi segera lenyap di balik pohon-pohon.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak
2: Ahmad. Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya bisa hadir kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama buat Anda yang sering mengalami keluhan seperti nyeri sendi, badan kaku-kaku, pegel-pegel, atau rasa kemeng yang sering datang tanpa sebab yang jelas. Nah, kita akan membahas solusi alaminya melalui sebuah produk herbal yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat, yaitu Hazafit. Ya, produk ini menggabungkan manfaat luar biasa dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Semua bahan alami yang dikenal ribuan tahun mendukung kesehatan tubuh. Dan yang lebih istimewa, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang herbal. Beliau adalah Bapak Rosadi. Oke, Pak Rosadi, dari kesaksian mereka yang sudah menggunakan Hazafit, ini rata-rata mereka awalnya mengalami nyeri sendi, pegal linu, badan kaku-kaku, bahkan untuk sholat pun terasa susah. Tapi setelah minum Hazafit selama 2 minggu, rata-rata mereka sembuh. Nah, sebetulnya apa yang terjadi?
1: Rasa nyeri itu biasanya muncul karena tekanan. Pada mereka-mereka yang mengalami kekakuan otot, itu sebetulnya kan rasa nyerinya karena proses kekakuan ototnya. Ketika terjadi relaksasi kekakuan ototnya, maka rasa nyerinya juga akan berkurang. Mereka-mereka yang merasakan tidak nyaman karena hipertensi, itu adalah vasodilatasi atau permeabilitas atau kelenturan dari pembuluh darahnya yang bermasalah. Ketika pembuluh darahnya kembali, permeabilitasnya meningkat, dia kembali bisa lentur, dia kembali bisa fleksibel, pasti rasa nyerinya juga akan hilang. Produk-produk ini salah satunya kan untuk memperbaiki itu. Bagaimana peredaran darahnya bisa lancar? Kalau peredaran darahnya lancar, kira-kira nutrisi-nutrisi terhadap seluruh sel tubuh kita lancar nggak? Kalau lancar nggak akan ada masalah, sehingga nyerinya bisa berkurang.
0: Oke Pak, di dalam Hazafit ini kan ada 4 macam kandungan herbal. Kira-kira kandungan herbal apa yang dominan untuk mengurangi rasa nyeri ini?
1: Jadi kalau kita bicara tentang herbal dengan spesifikasi tertentu, saya nggak yakin. Karena apa? Herbal itu semua majemuk, semua combine. Jadi tidak ada, oh buah ini hanya mengandung vitamin A. Oh nggak ada. Pasti oke, dominasinya A, tapi ada C-nya juga loh, ada E-nya juga loh. Berbeda dengan produk chemical. Kalau produk kimia itu bisa spesifik, antibiotik ya udah antibiotik. Amoksilin ya udah amoksilin, enggak ada di situ tetrasiklinnya, enggak ada di situ sevalosporinnya. Tetapi kalau di herbal, ketika di situ ada antipiritiknya, ada pereda demamnya, di situ pasti juga ada pereda nyerinya. Jadi kalau kita bicara majemuk seperti ini, sangat tidak bijak kalau kemudian kita bicara satu persatu ini untuk enggak. Dari combine inilah yang bisa menghasilkan homeostasis tubuh. Yang mahal, yang menjadi luar biasa apa? Teknologi dan komposisi, itu yang mahal. Komposisi itu bukan hanya bahannya dari apa, tapi A-nya berapa persen, B-nya berapa persen, C-nya berapa persen. Itu tergantung dari jenis bahan yang dikomposisikan dan teknologi pengemasannya. Coba kalau seperti ini, tanpa double sealing, kemudian jenengan meninggikan kadar habatus sauda-nya, gak akan bisa, lonyok mas. Jadi kalau ada habatus sauda, kok kemudian dia tidak double sealing dan dia tidak bocor, berarti yang besar biasanya fillernya, bahan pembawanya, bahan pengencernya, apa? VCO. Sedangkan ini kandungan VCO-nya tidak terlalu tinggi. Justru yang lebih tinggi adalah habatus sauda, kemudian minyak zaitun, sama propolisnya. Ini kalau dengan tidak dengan teknologi yang tinggi, nggak bisa melakukan pengemasan kapsul minyak seperti ini.
0: Oke Pak Rosadi, sebetulnya bagaimana sih bahan-bahan herbal ini bisa menyembuhkan penyakit?
1: Produk kesehatan dalam tanda kutip proses terapi ke tubuh kita yang berupa bahan-bahan dari herbal itu bisa masuk lewat 3 cara. Satu, lewat kapiler kulit. Yang kedua, lewat kapiler paru. Yang ketiga, lewat kapiler usus. Dengan Hazafit ini, oral masuk ke tubuh kita, masuk ke lambung kita, kemudian masuk ke usus kita, kemudian masuk ke liver, diaktivasi. Ini yang membedakan. Kalau bahan itu bersifat racun, maka fungsi liver adalah mendetoksifikasi, mengurangi racunnya. Tetapi kalau produk Hazafit ini, justru liver berfungsi mengaktivasi, mengaktifkan. Sehingga apa? Setelah dari liver, masuk ke jantung, beredar di seluruh tubuh. Sehingga potensi kesembuhannya akan lebih maksimal.
0: Oke pendengar, demikian tadi penjelasan dari Pak Rosadi. Tentu sudah sangat jelas ya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan kapsul herbal Hazafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
1: Bu Sumiasih, griyane pundi?
2: Petung wulung, song-song ngilen.
1: Oh, song-song ngilen. Sak derenge pripun ngunjuk napa?
2: Hazafit.
1: Mumpun telas pinten botol, Bu?
2: Sekawan.
1: Sekawan. Pun enten perubahane to.
2: Nggih.
1: Tapi sekedhik-sekedhik.
2: Nggih, cuma ini ku teng pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
1: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
2: Mboten.
1: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mumpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Anu, sampeyan suka ning malih sak botol?
1: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
2: Nggih.
1: Nggih. Ya ampun, assalamualaikum.
0: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: mau sakit.
1: Iya nih.
0: Saat aktivitas padat dan cuaca nggak menentu, saya selalu minum Hazafit. Kandungan bahan herbal di dalamnya menjaga tubuh tetap sehat dan fit.
1: Herbal apa itu?
0: Hazafit kapsul. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Jadi biar gak gampang sakit, minum Hazafit. Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil atau VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Hazafit mampu dengan cepat membantu menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan kadar gula darah, sehingga mampu mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah serangan jantung, dan stroke. Hazafit berisi kapsul herbal yang sudah terbukti ribuan tahun digunakan oleh nenek moyang kita untuk penyembuhan berbagai penyakit. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Hipertensi, membayangi kehidupan wanita ini.
3: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
2: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hazafit 3 kapsul 3 kali sehari.
3: Yang tadinya tensi aku di 215, sekarang udah 118 per 81.
2: Hazafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis. Sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hazafit di apotek dan gresian terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Habatus sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hazafit.
5: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
6: Kalian Bapak Poniman.
5: Griyane pundi niki, Pak?
6: Klambisan RT 8 RW 2.
5: Jombang nggih.
6: Jombang, Jawa Timur.
5: Oh nggih, nggih sakitin apa, Pak?
6: Niki, Pak, kalau aneh gatel sesak, katane kuwat-watuk.

0: Lo puterkan radio nggih, Pak.
1: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
0: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
2: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Pak Budi, ayo goes.
4: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
3: Loh, kenapa Pak Budi?
4: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
3: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
4: Kok bisa gitu Pak Yanto?
3: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hasafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hasafit. Hasafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hasafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hasafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit, tubuh kembali fit.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hasafit.
6: Bu Sumiasih, griyane pundi?
7: 78 songsong ngilen.
6: Oh, songsong ngilen nggih. Sak derenge pripun ngunjuk napa?
7: Hasafit.
6: Mpun telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Sekawan. Mpun enten perubahane to?
7: Nggih.
6: Tapi sekedhik-sekedhik. Nggih,
7: cuma ini ku ten pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Napa men sak niki kembunge nggih enten.
6: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hasafit mawon, mboten usah dipindah.
7: Boten.
6: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mungkin nek mbon telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
7: Nggih.
6: Nggih.
7: Anu, sampean suka ni malih sak botol?
6: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancar Hasafit caket saras malih nggih.
7: Nggih.
6: Nggih. Ampun, assalamualaikum.
5: Hasafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.

Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresia terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
1: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
2: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih, dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
3: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek ke apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah enggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
2: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.
4: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
7: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru.
9: Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
10: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Loh, kelihatan seger sekarang. Sudah sehat kah?
1: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatus sauda, zaitun, VCO, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
0: Ah, tenang nih. Harganya mahal nggak?
1: Ini cuma 200.000. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
0: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
1: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu. Hasafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya 200.000, lebih murah dibanding yang lain. Hasafit, cepat sehat, lebih hemat. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Aduh, jempolku rasanya mau copot. Nyeri banget.
0: Awas, itu asam urat.
2: Aduh, lututku kletuk-kletuk.
0: Awas, itu rematik.
2: Leherku terasa kaku. Kepala pusing banget.
0: Awas, itu kolesterol tinggi, hipertensi. Harus segera diatasi.
1: Nyeri sendi, asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Bebaskan segera dengan Hasafit. Sebelum gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke datang tiba-tiba. Khasiat minyak habatus sauda, minyak zaitun, propolis, dan VCO menghilangkan nyeri sendi, menurunkan kadar asam urat, kolesterol, dan stabilkan gula darah. Hasafit bisa diminum 2 kapsul.

wilahe oh wilahe ngawi kena mas kukur nomor sidem hawi kena mas desilat meriwang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono sono sinawong langung lopis temas ketantun lambain budo sinantur tutur katilo tulo tulah melap ting baradio minur sita mama pram niskoro karono gitu yang jaman murwo kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu semunusang bangarko katon sebelak kenan kering abang esmu jenar kabar bawan dari sang bang basonto tanondo katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuk gunung kena melan gendaru kasir yang meraban cono lenggat lenggut nganti koyo gunung makutomego tanpa tawas dangu selain kau lo dasih dan rarsamu poyo bugo karap tegal sawai hang lur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hang giring rojo kayane samanehun opi rembagan somor wangi sanggi bangar kosoyo dangu soyo inggil katos narik jagat puskaton melok dening ingkiblat papat lor kidul witan kulon sinari jahat gansa merebut biodo, rebut tejo, rebut kekuung parandiri datan oning yang madani, kekuunging projo, ing astino ya ing gajah hoyo, ya ing liman benawi, ya ing kuru janggolo peranda tebus kundang negari kemanjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto, toto turaharjo dasar negoro gedio beri badang jagati, duur kukuse turto ado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ingas to misaran ngadil projo ingas dino menang ngerucap no doso namaning sang noto doso araning sepuluh nomo wis mestani jejuluk sang noto prabu duryudono ya prabu suyudono ya joko pitono ya joyo pitono ya kendari suto ya sang dastrat mojo ya tripamangsa kurawa indro ya sang kurupati ya sang noto prabu gondoryo nalindro pakuning jagat nganggu jejegakan kau taman berisah juga lenggamat dan yang jambar orang montro-montro sipatingu botoro ya ya sang iwang batoro kuwero diwaning kesugihan ang ijawanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari hingjawi andir melabar sangganing poro kawulo nayoko ingin samu yang gantung pasisiran mengambil melabar yaya samudro datan potepi miwa datan gantun sanggaring poro sesepuh anung-anung setungguling perut jeng astino ingin samu ngeparang nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangan suku janggu tekan dodo nindyo mantri muka pasaning perut jo ada dalam impalo sujenar erkino patih haryo sengguni yo haryo suman yo trigantal patih kajeno beli sanoto samedar pangandikan dadyo kemangunu jeling pangandiko sanoto yang ngastino prabu diri doneng yang dering kababaring

0: menika sampun pinesti dhateng panguwasaning Gusti. Menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Menika kudrating jagat ateges menika dewa ingkang gadhah damel sanes para titah. Monggo dataripun ujaring para sepuh. Menawi kudrat menika kedah linambahan, pasti menika kudu dumadi. Mila dinten samangke madyaning parapatan menika boten sanes badhe ngrembak. Inggih menika murungaken perang ageng Bratayuda Jaya Binangun sampun ngantos kelambahan, Koko Prabu. Miturut pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu, Yai. Estunipun menapa ing sampun paduka dawuhaken sekawit menika kala wau adamel bombong raos ing manahipun ing neraka. Namung sarenjeng ngantos Yai Prabu paring dawuh ing mekaten tumuli bingung bingleng raos ing manahipun ing neraka. Jenyatanipun panci kepara saestu lumampahing lelampahan pendhawuhan Kurawa Binjang kedah paripurna menawi sampun sami-sami nyabrang inggih menika winastan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi sakmangke Pandhawa tumunten kempal kalian para sata Kurawa menapa inggih badhe kelampahan. Bratayuda menika wurung, mongko nyatanipun Bratayuda menika kodrating jagat. Bratayuda menika dewa ingkang gadhah damel. Menawi titelo mekaten tumuli wonten petangan, petangan ingkang kedah dipun petang kanthi jlimet sampun ngantos keseluruh dalan ingkang klintu mangke mindak buntung tembe wingkingipun. Kasinggihan mekaten. Mila dinten sakmangke sareng kula matur dhateng resanipun Bapa Penembahan Dewantaka inggih Bapa Penembahan Dewa Budha. Kawiyos aturipun Bapa Penembahan Dewa Dewantaka bilih piyambakipun ingkang sagah murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Mangger piyin? Penembahan Dewantaka Dewa Budha ingkang sagah murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kasinggihan mekaten, Koko Prabu. Nuwun sewu. Menapa sumitranipun Nyai Prabu ingkang enggal inggih menika wujudipun Brahmana Dewantaka menika kala wau menika ugi kelebet turunipun para dewa menika pandhita kliyang kabur kanginan. Nuwun sewu, kula nyuwun mriksa menapa menika ugi kelebet turunipun para dewa. Kula piyambak mboten mangertos menapa menika tasih penakanipun para Jawata, menapa menika tasih sumitranipun para Jawata ing atasipun titah, ing atasipun menika jalma wantah teko badhe mbira dhateng panguwasaning para dewa. Menawi mekaten panguwasanipun Dewantaka Dewa Budha menika satraju sak bobot kan para dewa. Yayi, kula nyuwun pamunten. Mboten tanegesi kula menika badhe ngias dhateng wontenipun Begawan Dewantaka ing sawetawis manjing sumitranipun Paduka Yayi Prabu menika babar pisan mboten. Namung bab menika kedah kataliti lho Yayi, kedah kataliti sebab sak mangke menika kathah ingkang sami nyandang wujuding Brahmana nanging nyatanipun namung badhe bebutek banyu bening. Samenika kathah ingkang sami nyandang wujudipun tiang suci nanging jatosipun namung badhe nglincipi carang papak adu kono adu kene. Menika kathah mila babagan Dewantaka akhiripun sampun paduka tampi minangka sumitranipun Jayi Prabu menika monggo. Nanging menawi kesaganipun Dewantaka ingkang badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun menika kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula ngias dhateng kawontenanipun Dewantaka, nanging menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan uta ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Koko Prabu wonten dawuh menapa mboten langkung mrayogi menawi jengan dika Koko Prabu sarembak kalian Bapa Penembahan Dewantaka menawi dipun kemparengaken menika langkung mrayogi Yayi Bapa Penembahan.
1: Ana dawuh apa nggih anak Prabu?
0: Bingung raos ing manah kula. Mila kula aturi paring dawuh piyambak kalian Nata Mandura Koko Prabu Baladewa babagan anggen paduka gadahi kegayuhan murungaken perang ageng Bratayuda Jaya Binangun Bapa Penembahan Dewantaka.
1: Ya, mbok keparengake nggir
0: sampun kula jaosipun bolaan Wasesa Bapa Penembahan.
1: Amit sewu aku tak maju ana ngajenganing anak Prabu Duryudana.
0: Kula semanggaken Bapa Penembahan. Hendra ingkang puspita rum Kasiling

0: purnama sidam sekaring bawana langgeng. Anak Prabu Baladewa padha arjo sarawuhmu, anak Prabu Baladewa.
1: Yo, Dewantaka. Slamet tekaku ning negara Ngastina, niring Sambikala, penemban Dewantaka.
0: Apa kaya ngono kuwi cak-cakaning wong Mandura? Ing atase panjenengan kuwi tak sebut anak Prabu tegese yen to babakan umur sepuh aku tinimbangane sampean. Mongko lupiya ngges kudu kelakon taruna kuwi kudu ngerti unggah-ungguh kelawan kadang werda. Teko sira anak Prabu ndak timbali nganggo basa ngoko, ora basa karo aku. Apa ya cak-cakan negara Mandura unggah-ungguh tata krama Mandura iki kaya ngono kuwi sinuwun.
1: Gusik. Gusik wis aja gampang luputke karo Baladewa. Penemban Dewantaka.
0: Ana dawuhmu apa?
1: Saka rumahku aku tepung karo kowe iki lagi pisan iki. Kowe weruh aku ya weruh kowe. Tepungku ya ning negara Ngastina.
0: Iya, pancen bener mengkono.
1: Lah, yen tata cara negara Mandura kuwi yen kepengin dibasani mbasanono, yen kepengin ditata kramani tata krama. Yen kepengin ana wong unggah-ungguh karo kowe, kowe ya unggah-ungguh karo aku. Kowe tepung karo aku sepisanan kowe ora basa karo aku ndangu. Anak Prabu Baladewa, mongko aku durung tau suwita karo kowe. Aku durung tau manjing dadi muridmu. Kok kowe nyebut aku anak Prabu? Tur kowe ora basa karo aku. Yang kowe ora basa karo Baladewa, gunane apa aku mbasani karo kowe?
0: Ya wis. Wis ora usah diteruske. Sampeyan ora basa ora apa-apa. Ora apa-apa sinuwun. Apa kersamu dene kowe nyuwun keterangan ingkang gumathok? Babakan nggonku bakal murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun,
1: Perban.
0: Ana dawuhmu apa?
1: Ngarep aku wis matur marang Sang Hyang Prabu Duryudana.
0: Yen Brata Yudha kuwi dudu menungsa sing duwe gawe, ning kuwi jagat.
1: Tegese dewa sing duwe gawe.
0: Kurawa Pandhawa durung dilanake ana ing jagat. Kurawa Pandhawa durung lair ana ing Janaluka. Iki Brata Yudha wis dicadhang dening para dewa, wis ditulis dening para dewa. Tegese pancen kuwi pesthi sing ora iso diselaki. Kuwi kodrat ingkang ora bisa diterjang, kudu kelakon. Lah saiki aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Kok kowe arep murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun? Upamata kowe iki bisa murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun, tegese kowe miradati lawan kodrating jagat, kowe miradati kodrating dewa. Yen nganti para Jawata kuwi duka marang para Pandhawa lan Kurawa, ndawahake bebendu marang Pandhawa lan Kurawa. Sing nampa bebendu ora mung Kurawa karo pendawane. Ning kabeh kawula Ngastina lan Ngamarta bakal ngrasakake bebenduning dewa. Apa ora jeneng kowe iki mendhita ingkang rusak aja-ajak dosa upaya kanca, duwe keperluan pribadi nanging kowe nyengsarake wong pirang-pirang.
2: Kosek sinuwun, aja paring dawuh mengkono. Apa aku murungake perang wau tok anggap leru? Apa aku murungake perang Brata Yudha mau mbok anggap luput, mbok anggap salah? Yen saka rumangsaku bener, mergo perang kuwi wengis. Perang kuwi kejem. Sing menang mesti nandang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Upama menang, tan wurunga mesti ana cacate. Kuwi wong perang.
1: Yo, pancen bener.
2: Mongko perang Brata Yudha Jaya Binangun kuwi perkaraning Pandhawa lan Kurawa, Pandhawa 5, Kurawa 100. Mongko perang kuwi mengko bakal akeh perjurit. Akeh kawula ingkang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan bakal kesempyok ing aradan. Dadi upama aku murungake perang gedhe mau, aku nuwak bakal tumibaning korban pirang-pirang ana ing perang Brata Yudha. Coba apa kaya ngono kuwi kleru, apa kaya ngono kuwi luput?
1: Yen bab kleru apa luput, kabeh mau mengkari pitungane metu saka ngendi? Ning saiki aku tak takon Gage Wangsulana. Ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebutake Brata Yudha kuwi perang suci, kuwi ora perang ambyak awur-awur, ora perang sakarepe dhewe, ning perang anggo tatanan. Kuwi Brata Yudha. Ana ing kono katandha bakal luaring punaki, sapa nandur bakal ngunduh, sapa sing ngutang bakal nyaur. Sing nandur ala wahyu ning bakal sirna, sing nandul becik mesti nduk bakal ngunduh woh-wohane. Kuwi saka tembuning biaya sepuh. Lah nek nganti Brata Yudha iki mengko ora ana, Brata Yudha iki mengko ora kelakon. Tegese sampeyan ngurukunake Pandhawa lan Kurawa, ning sampeyan nandur angkara murka ing bakal ngrembaka tukul kaya suket ning jagat iki.
2: Mengkono sinuwun.
1: Iya. Mula perkara perang siji iki nuwun sewu. Yen perkara kowe arep rukunke Pandhawa lan Kurawa monggo, aku matuk, aku gatuk. Yen kowe arep murungake Bratayuda Jaya Binangun, Yai Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun pamunten. Kula mboten matuk, kula mboten cocok lan kula mboten ajeng maelu perkawis menika.
2: Anak Prabu,
1: wonten dawuh.
2: Ana ing parapatan iki rembugan iki ora usah dadak kegawa marang pengendikaning Nata Mandura. Nanging miturut aku sapa sing condong luwih akeh kelawan penemuku ya kuwi ingkang kudu kelakon.
1: Mboten.
2: Penemban Durna, wonten dawuh penemban. Aku tak takon karo kowe. Mara gage wangsulana, niatku kuwi apik apa ora? Oh, menawi karo kula sae, sae. Mriki ateges panjenengan sampun saged ngrukunaken trah begawan wiyasa ing satwarga ingkang kathah sampun nyebataken mboten nate rukun. Nanging krana paduka penemban Dewantaka dinten samangke Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun menika mujudaken satunggiling bab ingkang estunipun ngayawara nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Inggih, kula matuk, kula cocok. Bratayuda wurung kula kowe ya cocok. Kula matuk penemban, kula matuk. Badhe nuwak pinten-pinten korban ingkang dumawah wonten negari Ngastina miwah negari Ngamarta.
0: Ya,
2: yen ngono kowe tak anggap yen to kowe sarujuk karo penemuku Werkudara.
1: Nggih.
2: Kowe matuk apa ora yen to pun bapa ngrungake Bratayuda?
1: Wah, kuwi sing tak ajab rino pantarane wengi. Ora ana ingkang gumana musik ana ing atiku aja nganti aku adu arep sarta nyumurupi muncrating gedhe saka dulur-dulurku Kurawa. Mula gandheng wis ana menungsa utawa penemban pendhita ingkang bakal murungake Bratayuda. Aku condong, aku matuk, aku gatuk karo penemumu.
2: Wis ana wong loro Duryudana sing matuk karo penemuning Dewantaka. Saiki aku tak takon Janaka piye?
1: Mboten numarep barba pisan. Kula temtu nderek kersanipun bapa penemban Dewantaka.
2: Syukur-syukur Duryudana
1: wonten dawuh.
2: Kowe rak ya wis cocok to?
1: Nggih, kula sampun matuk.
2: Sengkuni wonten dawuh penemban. Kowe ya cocok.
1: Inggih.
2: Lair batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kangge regejegan, malah sak mangke kula bingah bombong nyumurupi Pandhawa kalian Kurawa sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mengkono piyai sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya, para punggawa, para her-her, para luhur ing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki dina samengko wis condong lan wis matuk karo penemune dewa Dewantaka ya dewa Buddha. Mula kang sangka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa pangendikamu ora diagem ana ing jroning parapatan. Wondene ingkang bakal kaleksanan ya kuwi penemune dewa Buddha.
1: Ya, saiki sakarmu.
2: Sakarmu nggonmu paring pangandika penemban. Nadan kabeh para piyagung sing padha lenggah ana ing negara Ngastina padha sarujuk karo penemumu. Nanging aja meksa penemune Baladewa. Aku ki wong merdika. Aja mbok peksa. Aku duwe penemu. Yen penemuku apa kang mbok jangka mau, sanyata bakal miradati marang kodrating jagat lan kuwi ora bakal kelakon sebab kowe mung jejering titah.
0: Ya.
2: Ya wis sak karepmu le paring pangandikan sing baku sesuk. Kanyatane kepiye lan dumadine piye nggonku bakal murungake perang Bratayuda sebab ngene ya Baladewa kowe tak kandhani nyatane Pandhawa lan Kurawa tak rukunake gampang ketitik Werkudara Janaka tak aturi rawuh ana ing Ngastina wis padha teka wis padha rawuh lan wis nyawiji marang Duryudana sakurawane bareng tak petung-petung jebul tinemune antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi ora ana rasa memungsuhan nanging pancen ana menungsa sing bentrik-bentrike ana menungsa sing gatuk-gatuke Kurawa lan Pandhawa wekasan Pandhawa lan Kurawa ora padha rukun dene menungsa kuwi kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit yen to menungsa mau kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit utawa wis lakon sirna saka jana luka iki tak kira Pandhawa lan Kurawa bakal rukun.
1: Lho. Kusik. Aku tak takon karo kowe terus menungso sing gatuk-gatuke Pandhawa lan Kurawa, menungso sing bentik-bentike Pandhawa lan Kurawa mau sapa?
2: Yen pancen menungso mau isih urip ana ing jagat, yen perlu aja sampeyan merban sing jangkah menungso mau. Ning Baladewa diutus, aku saguh jejuwing marang menungso mau. Sinuwun apa pancen mengkono ngendi kamu
1: lahir batin?
2: Yen lahir batin kowe tak kandhani ning aja kaget. Menungsa sing bentik-bentike marang Pandhawa lan Kurawa ana loro, siji Ratu Ireng Cemani, Ratu Ndarawati, loro pamonging Pandhawa ingkang jeneng Semar Badranaya. Sinuwun.

0: ngraosi. Malah anak-anakipun sampun sami sowan ing negari Ngastina. Kutuk marani sunduk. Menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kalian Bagong. Teka dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Monggo ngger katimbalan. Gong. Awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika. Kutuk marani sunduk.
1: Rasah wedi to. Diutus bapak iki sing tetek atine. Sing madhep mantep rasane. Rasah ngrungokke swarane Patih Sengkuni. Wis gak matur apa perlune?
0: Ya, siap-siap ya, Le.
1: Oke.
0: Petro. Wonten dawuh sinuwun. Selamat tekamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunju. Ya tak tumpuk pangestuku tampan ono. Nuniki sangat angin kawun dadosaken jimat. Bagong.
1: Nun.
0: Selamat tekamu.
1: Pangestunipun sinuwun Prabu. Duryudana wilujeng bekti kula katur.
0: Ya tak tumpuk pangestuku tampan ono.
1: Nuniki sangat angin kawun dadosaken jimat.
0: Peter selamat tekaku. Wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to? Ora, Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karuwane sisan ling urus. Ana kula niku ana kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dunekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kene Patih.
2: Iya ya Petruk ndak tampa. Jaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong nglindur. Lek ku omong ora sengaja.
0: Nggih, upama ana artine mangertekke sisan karwane kula le ngrasake.
2: Ora kok Petruk prayogakno. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu.
1: Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk.
0: Kuwalik kok.
1: Hah?
0: Kuwalik.
1: Padha wae wong padha disunduk kok.
0: Heeh. Ora Bagong ora ana apa-apa.
1: Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Kula niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula niku wis kulina. Dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Titenono kowe.
0: Le.
2: Malah ngancam karo aku.
1: Ora ngancam ing titenono kok. Ngancami nak kaya aku wani-wani ya Truk.
0: Ha iya.
1: Petruk kantong bolong padha raja samraptamu.
0: Pangestunipun Bagong Brandurna wilujeng bekti kula kunjung nggih perban.
1: Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana Petruk.
0: Kula pundi nggo jimat paripindayaran ing kasantosan.
1: Kono kan Bagong padha raja samraptamu. Pangestunipun Brandurna wilujeng bekti kula kunjung. Tampa Bagong pangestuku tampan ana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripik.
0: Petro.
2: Ndara Werkudara.
0: Yo. Selamat tekamu.
2: Wilujeng ten bekti kula konjo.
0: Yo pangestuku tampan ana.
2: Nggih kula pundi nggo jimat.
0: Bagong padha rarjo.
1: Ndara Werkudara.
0: Yo Bagong.
1: Kok teng mriki salah kamar sampean.
0: Salah perkara piye?
1: Aku dene sampeyan iku nek lenggane iku ya ning negara Ngamarta. Sak gedhakane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina.
0: Wah. Pancen niatku sowan ana ning negara Ngastina. Mula aja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina.
1: Nggih, matur sembahnuwun.
0: Yo. Petruk padha kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo.
2: Iya Petruk.
0: Bagong padha harjo sak praptamu.
1: Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjo.
0: Iya Bagong ndak tumpu. Prayogakno Bagong.
1: Nun nggih sanggen tanggan kawi dadosaken jimat.
0: Petruk,
2: dalem
0: ana wigati apa? Murugake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit.
2: Kepareng matur sanipun sun Prabu pun Duryudana nawon lepat atur kula diagung pangaksami
0: ora dadi ngopo Petruk
2: matur sembah nuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar Bapak Semar nampi pangandikanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tumuli utusan kalian kula lah sejarahipun ngeten nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng ngaturake dharma bekti kula dhateng pundi kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula nekula sedewa. Malah pasuryanipun ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan ndara Puntadewa, sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek ndara Werkudara kali ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mengkaten menika bapak kaget. Lho, la Ngastina enten apa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus bapak, wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning maton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okee. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang
3: kene-kene lek butuh waras tenan.
4: Tapi gah aku lek disuntik wedi.
3: Ora suntik-suntikan.
4: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngulu.
3: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
4: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
3: Mbok klameti kenek ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
4: Ya wis, kene bendang waras timbang diinfus.
5: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
6: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
7: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
8: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
7: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
9: Loh, kelihatan seger sekarang? Sudah sehat kah?
10: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatus sauda, zaitun, visio, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
9: Ah, tenane. Harganya mahal nggak?
10: Ini cuma 200.000. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain, tapi hasilnya mantap.
9: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
10: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu.
11: Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya 200.000, lebih murah dibanding yang lain. Hazafit, cepat sehat, lebih hemat.
12: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
1: Mu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing boten enten manfaatipun. Terus Dara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sakloron kae pancen wewatekane angel, nek diluke nek duwe karep pancen ya iso ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu ali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowano ning Ngastina. Sowano ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong Megrur kuwi becik, wong Megrur niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun lo semerapi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki,
2: dinten sampean iki kula nyuwuni diparilaipun sinten Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, eh? Ayo genti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula, kula dherekaken kondur dipikir-pikir pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banu sapa-sapa to Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petro Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng riki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali Bapak, moko bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo bendo sing ora landhep. Tadi ming suwi ini kok ngak wala loro banget nek landepe karo wanita nganten malah terus orang ngerasake nek ra landep le tatu mboko siti niku perih banget pun kula niati kali Petro remok kasawerna putung sumangga kabandemna kula mboten ajreh nyawang Senopati negara Ngastina rawe rantas malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku ngilani.
2: Mesti ngilani, aku iki nek nesu uyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun jauh janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara kali Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine
13: Suwita karo Pendhita Anyar Katon.
2: Pendhita Enggal.
13: Yo,
2: sinten?
13: Begawan Dewan Toko. Begawan Dewan Toko bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ning negara Ngastina Petro.
2: Waduh. Gong, eh?
13: Begawan Dewan Toko arep murungke Bratayuda.
2: Eh aja.
13: Lho, kok aja piye?
2: Brata ben wuda wae.
13: Bratayuda. Oh, kupinge.
2: Oh, Bratayuda ta,
13: Bratayuda. Ngono.
2: Sapa wae?
13: Pendhita Anyar Katon jenenge Dewan Toko.
2: Sajake wonge sing ning ngarepe Durna kuwi, Tru.
13: Muriku persis.
2: Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki.
13: Ketoke. Ya wis, ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana bapa Pemban.
2: Ana dawuh mopo?
13: Mriku atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta bapa Pemban.
2: Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang.

0: petruk kantong bolong. Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune anyar Werkudara karo Janaka petruk. Wel, adalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem gone kinep ngelmu karo penemban Dewantaka Dewa Buddha nggih dipotepungaken kula petruk. Wigatimu sampun marang Mbah Makaping-aping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kalian Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku mboten tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajak pegatan? Lho. Seksi wurung ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajak murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Perang Bratayuda arep digagal karo penemban Dewa Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing genti omong terus?
1: Ya.
0: Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur kowe.
1: Ya.
0: Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang.
1: Ya.
0: Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka, Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, heeh. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Lole, ora usah lole. Iki lagi omongan penting lola lole. Aku iki men ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Bharatayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada. Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Bronto, Bronto Yasmara. Yudha ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Bronto Yudha, Bharata Yudha, Bharata wis ngarani Yudha perang. Perange Trah Prabu Bharata. Iki turune Trah Prabu Bharata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampi awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Mau aku nek kon mulihke sing tak sileh. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe dawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Heeh, apa piye?
1: ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa are diwurungke, apa-apa are diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Kuwase ringkese ngrembug. Mangane iki serak wengi. Ndara werku dara lan ndara janaka tak gawa.
0: Kowe kena nggawa ndaramu werku dara lan janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka.
1: Babo, babo, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan.
0: Wah. Kata-katane campur aduk.
1: Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan ndara werku dara karo ndara janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petruk.
0: Hei, hei.
1: Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh, moh, moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing di nggo sayembara ora. Iso nglangkahi kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning ngendi papane wong neter kadigdayan? Nang mblabar wajo janget cinencang ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke kowe kena nggawa ndara werku dara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, weh ladalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye ora metu njaba kene marganing patimu? Ayo

0: iki piye to cah iki? Mah wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh.
1: Oh, ha iki ndak kene pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ning gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetok nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale.
0: Nggih, wadah. Gugu karepe dhewe.
1: Bagong non. Gandeng pendhitane pun mboten wonten. Niki kula matur kali panjenengan. Kula njaluk ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa.
2: Tarena dhewe karo Werkudara.
1: Gus.
2: Owo.
1: Kondur ka?
2: Aku rung bakal bali.
1: Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwon. Lenggah men dinengengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesakale Ndara Puntadewa?
2: Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku nek ngestina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik.
1: Gegayuhan apa?
2: Rukun karo Kurawa.
1: Sampean apa mboten apal? Sampean mboten apa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak ngestina ana pendhita, sampean diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih ngestina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampean isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampean kok percaya?
0: Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampean digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok.
2: Hidro, lelakon biyen ora padha karo saiki. Lelakon saiki ora padha karo biyen.
1: Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku ponokawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean dahar atur kula mboten.
2: Sesuk nek rampung nggon ku bali.
1: Saiki
2: sesuk. Aku durung gelem bali.
1: Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa

0: Sunti.
1: Nun sewu nggih. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambengi kepareipun Ala Gareng menapa dene Petruk menapa dene Bagong tentu mboten badhe wonten kerampunganipun. Lajeng samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong. Menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu ponakan menika mboten badhe wantun.
0: Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan. Ndak dawuh ngundurke ponakawan. Aja nganti gawe geger sarta aja nganti gawe srana nggone bakal bapa menemban dewan toko murungake Bratayuda iki mengko gagal mergo ponakawan. Yo ngestake dawuh.
1: Inggih Kakang Prabu ngestaken dawuh.
0: Bambanariya
1: wonten timbalan
0: budal panjenengan para sata Kurawa kinen ngunduraken ponakawan.
1: Nenggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan
0: sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Hariya. Kaya wis ora ana dawuh maneh.
1: Purno gadining pananggilan salsa kundula daton jelok saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadiraken sanggaring perumban ceki manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngampil pacaran ing Prabun
0: kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Noronoto
1: lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gemebyar candrane sang Sri Noronoto

0: tarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujudaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Hazafit. Saat ini saya berada di daerah Muso Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Muso.
0: Baik Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-ngeliang gitu, kayak mau jatuh.
0: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan. Malah kadang tambah liut-liut lagi.
0: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hazafit, ini gimana kondisinya?
1: Hazafit, ya saya telah mengkonsumsi itu, saya juga dari radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
0: Cara mengkonsumsinya gimana Mbak?
1: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
0: Nah setelah minum Hazafit badannya sehat lagi. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
1: Ya saya sarankan biar sehat minum Hazafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya, biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya alhamdulillah, saya sarankan ke Hazafit aja ya. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
0: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hazafit dari Muso Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hazafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Saribuana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: matur sembah nuwun ya para mbak-mbak maranggono sing wis kersa narbuka ning adicara kowe karo aku iki nok ya tegese adicara limbukan heeh bengi iki awake dhewe timbalan sowan ana ing kabupaten Ndopo Kabupaten Tulungagung ya kaya kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu ya nok
1: ya
0: ing atase sawake dhewe ing mapan ana ing Ayogyakarta ado-ado sowan ana ing Jawa Wetan utawa Jawa Jawa Timur
1: ya
0: kersane penyane Bapak Bupati ya kuwi penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM
1: ya
0: nimbali karo awake dhewe nek janjane pancen taun wingi wis diangkah
1: ya
0: wis tau tate telepon awake dhewe ning dilalah taun wingi awak dhewe durung dikeparangke sowan mrene mergo wektune ora iso
1: ya bengi iki dibaleni anak dhewe kelakon sowan mrene ya mak
0: iya mula sewijining kanugrahan ingkang tanpa pepindhan
1: ya
0: dene mung sawake dhewe dikeparangake mahargya tanggap warsa ya kuwi Kabupaten Tulungagung ing kaping 814 taun nek ora kleru
1: ya
0: luar biasa wis sepuh tenan umure Kabupaten Tulungagung ya nak
1: ya nganti 814 taun
0: heeh lan ana astane penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo minangka dadi ngasta minangka dadi bupati ana ing Tulungagung
1: ya
0: wis pirang-pirang penghargaan
1: ya
0: gold winner kagem RSUD Dr. Iska
1: ya
0: sing dipersembahkan oleh International Hospital Federation utawa IHF kategori Hospital Social Responsibility
1: ya
0: penghargaan Adipura kategori kota saka Menteri Lingkungan Hidup penghargaan indeks kualitas kebijakan tertinggi tingkat nasional dari lan untuk peraturan bupati tentang unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif
1: ya
0: angka papat penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB penghargaan evaluasi SAKIP tahun 2018 dengan predikat BB dari Kemenpan
1: ya
0: penghargaan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman RI dan nilai 97,11 green area
1: ya
0: penghargaan Kabupaten Tulungagung layak anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penghargaan BKN Award 2019 prestasinya penilaian kinerja tingkat kabupaten tipe A
1: ya
0: uga ingkang pungkasan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya utawa AP dengan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lan misih akeh penghargaan liyane sing ora iso diaturake siji mboko siji ana
1: ya
0: keberhasilan tersebut akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan diekspresikan dalam bentuk olah rasa, olah karsa lan olah karya dari semua bidang yang memberikan nilai positif bagi masyarakat Tulungagung.
1: Wah ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
0: Ngono nak, mula panjenengane Bapak Marioto Birowo
1: ya
0: ngasta minangka dadi bupati,
1: bener ya, Mak.
0: Pancen ya luar biasa tenan akeh banget penghargaan sing wis di tompo lumantar panjenengane minangka dadi bupati Tulungagung.
1: Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kowe karo aku sak kanca ya ngaturake panuwun. Eneng Tulungagung ki akeh kadang-kadang dalang sing apik-apik sing luwih becik. Ewadene penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo Bupati Tulungagung ngersake awake dhewe sowan mrene.
0: Ya dinggo bumbu kok, Nak, dinggo apa ya jenengane apresiasi.
1: Ya.
0: Dinggo pewarna wae.
1: Ya.
0: Merga mbok menawa gagrak ngayojo arang-arang sowan mrene, lah iki awak dhewe entuk kesempatan sowan ana ing pendopo iki sewijining kanugrahan. Ya sak bisa-bisa ngaturake ingkang becik lan iso gawe penglipur para lenggah para sutresna budaya utamane wayang kulit sing bengi iki padha rawuh ana ing halaman pendopo Kabupaten Tulungagung kene no.
1: Ya ngaturake panuwun tanpa pepindhan.
0: Iki gandeng awake dhewe ya ora mung ijen
1: ya
0: ning ana ing plakat ora pangling iki dikancani karo abah iki run
1: oh ya abasakirun ngono ya mak iya penonton sing rawuh semenake iki ora kok ming mligi kepengin meresani wayang ning ya ana sing kangen karo panjenengane Abah Kirun sak rombongan ya mula bengi iki ayo padha diaturi tindak ning panggung nok sawetara awake dhewe ya ora ketemu karo panjenengane
2: ya
1: iso nggo tamba kangen iso nggo tamba kapang
2: ya matur sembah nuwun ya mak iya
1: wis kepareng lenggah mbok menawa wis kepareng rawuh diaturi tindak ning panggung
2: monggo ayo diaturake lelagon sing kepiye nggo ngurmati Abah Kirun
1: ya isa ronggone dhewe wae
2: ya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Selamat datang Wilujeng Rawuh Mbak Cangik.
0: Nggih, Pak.
1: Wonten laladan Tulungagung Jawa Timur.
0: Nggih, leres.
1: Amin.
0: Amin. Sungkem kula nggih, Pak.
1: Takdim kula sami-sami.
0: Leres. Wah, jan
1: Yogya Tulungagung.
0: Nggih.
1: Sing bejo, sing syukur yang moho agung.
0: Leres.
1: Kembang jagung, kembangi menur, wong sak tulung agung panjang umur.
0: Amin.
1: Kembang jagung wadai tampah, wong sak tulung agung kabeh barokah.
0: Amin.
1: Kembang jagung, kembangi cengkeh, wong sak tulung agung duwite akeh. Allahumma. Wayahe, wayahe. Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Lautan manusia. Kula kangen kali pendopo niki.
0: Oh, abahe kangen kali pendopo niki.
1: Wiwit bapa Jaifuddin Said.
0: Nggih.
1: Lajeng bapa Budi Susetyo. Pak Heru Cahyono sak mangke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
0: Nggih.
1: Sekda Prop tiap tahun kirun ten pendopo niki, nggih lokasi niki. Bareng wis ganti bupati belas ratu tanggapan rene.
0: Nyatane sak dalu menika ya didau anu di.
1: Niki pun prei 10 tahun, bo 5 tahun ora rene.
0: Oh, ngaten.
1: Niki mriki meleh alhamdulillah. Wong Tulungagung kok jek eling nek aku jek urip. Mergi nuwun sewu Mbak Cange.
0: Nggih.
1: Ya Allah ya Rabbi kula Tulungagung wau mudhun king napa nu becak lajeng mlebu teringajengan mriku tekan lho. Ki kirun to ki kirun nggih aku. Lah kok enten sing takon apa ora duwe TV aku.
0: Pripun?
1: Lah bagio kolek ndi? Bagio kolek ndi? Terpaksa saya menjawab wong ditanya.
0: Nggih.
1: Kula wangsuli Pak Bak sampun mboten wonten, Pak Kolik sampun meninggal. Nyuwun pangapuntenipun nggih. Ngono ki mbok yo naur. Nggih Pak Kirun innalillahi. Ora kok noleh karo nyawang aku ngalih. Batine pun lah kowe kok urung ngono kok piye? Rapo enak lho ngono kuwi.
0: Nggih. Wis
1: tenan, batin ngau noleh karo aku tuh. Lah kowe kok urung kira-kira ngono.
0: Lah mau di sehat-sehatke to, Bang.
1: Sehat, pokoke tetep sehat. Umur kula wis widak kok.
0: Nggih.
1: Coba mriki kula jek umur 20 tahun. Terus umur piro mubeng Tulungagung. Sakniki wis widak wong kene jek eling aku. Sampeyan pun mubeng ten pundi mawon?
0: Tak malah mau niki niki meng bawa menawa Pak Bupati menika kesasar kok ban nimbali kulo menio kulo yo kaget mau meriki menika kata seniman seniman saya kok lah kok kulo sing ditimbali yo
1: rawon terus yo waleh soto terus yo waleh niki jajal dahar gudeg corok masuk bolak balik rawon yo waleh soto yo waleh saiki jajal dahar gudeg Jogja. Ternyata gudeg Jogja yo nikmat. Tepuk tangan untuk dalang Sena Nugroho.
0: Nggih, matur sembah nuwun, Pak.
1: Tulungagung sak ben enten wayang sam kula niku langganan pendopo niki. Tiap ada wayang kulit sing teko busuh. Ngeten iki jam 09.00 wau pintu dibuka langsung nyeksek. Pokoke nek wayang ning pendopo sing wonten ya akeh ngeten iki.
0: Nggih.
1: Kula nggih gumun. Enten lawak ngoten sing delok ya akeh. Sing nanggap kok arang-arang. Sapa muni larang tapuk tangan. Wong Tulungagung luar biasa kok.
0: Nggih.
1: Mbak Cange.
0: Leres, leres. Kula yo nembe tumon menika.
2: Ya,
0: wah. Kula kinten sonten wau niku. Kulo pun batin lho, Pak.
1: Kok renek wong.
0: Mbok menawa iki gagrang Ayojaya piyai kene durung kersa ngrahapi pasugatan kok. Jam 09.00 langkung kok dereng wonten tiyang. Meng wonten wit gedhe banget nika.
2: Iya,
0: bareng kulo nampi wayang pintu dibuka menika luar biasa. Wah, ring sedo mlayu saka njaba tekan mriki. Menika tegesipun piyai Tulungagung menika sami tresna kaliyan kadunan wayang
1: kulo. Pripun? Daerah panjenengan Ngayogyakarta.
0: Nggih.
1: Niku nek mirsani wayang rak jam 8 nembe mangkat. jam 7 nembe mangkat ing griya.
0: Leres nggih.
1: Nek Tulung Agung menika jam gangsal sampun siap, bahkan penonton rela membawa tikar sendiri, kopi sendiri, jajanan sendiri. Itu namanya orang Tulung Agung, betenge budaya Jawa di Nusantara.
0: Nggih. Gumul, leres nggih.
1: Wong kula wayang kulit mboten kaya Tulung Agung, Mas.
0: Leres, Mbah.
1: Mriki niki napa-napa luar biasa. Sampeyan dereng ngerti toprak niku sing paling top
0: Tulung Agung.
1: Tulung Agung.
0: Nggih.
1: Siswa budaya Ki Siswanda.
0: Leres.
1: Itu dulu main di Jogja. Main wonten Jogja wonten alun-alun nika. Diprediksi bahwa toprak siswa budaya main di Yogyakarta tidak ada penonton karena Jogja nggone ketoprak.
0: Mboten nyatanipun kula
1: saking. Ternyata itu bertahan 3 bulan main. Beres. Sukses di Yogyakarta. Kirun enten niku.
0: Nggih, kula ya saksi hidup kok, Mbak. Wong kula niku ya penggemar siswa budaya, pendak dalu kula niku ndelok.
1: Bareng Pak Sisedo.
0: Nggih.
1: Bubruk tak pemainnya wis tuwek kabeh, mbah-mbah kabeh, Mbah Jogelo Jorono sampun sedo, Pak Kisiswondo piyambak sampun sedo, Pak Haryo sedo, Pak Tik sedo, Mbah Aris Narsiam sedo, Pak Yusuf Agil sedo, sing tasik wonten Bujinem kali Mbah Aryamti. Kula tiliki kalau wingi kula nek mriki mesti siaroh wonten Kalangbret wonten saranipun Pak Sis. Sungkem dumateng Pak Sis, mula kula dadi dagelan ya tetep awet ngampek sak prene ya payu. Wayahe, wayahe. Mergo dagelan sak niki sing nom-nom ya kathah. Kantun kula sing tuwek dolakno awet umurku ya rek-rek. Sampeyan pun lancar ten pundi?
0: Tes pundi, Pak?
1: Dereng. Nek sampeyan pengin lancar iki pantainya luar biasa.
0: Nopo? Nopo mriki cedhak?
1: Loh, celak.
0: Oh.
1: Nek sampean pengin jajan jenang paling awet ten mriki.
0: Napa jenang paling awet?
1: Marmer. Lantai niku paling top dari Tulung Agung.
0: Oh, nggih, pantes.
1: Lantai marmer.
0: Nggih.
1: Dereng melih. Wayang kulit niku pusatnya lakon Ramayana saking mriki.
0: Pusatnya lakon
1: Ramayana. Ramayana, Prabu Rama, Lesmana, niki pusate para rewanda saking mriki. Kethek niku pusate Ngujang. Mula Anoman niku laire ten Ngujang mriku. Anak buahe ditinggal ten mriku.
0: Niku tenan apa?
1: Halah, mbok ya sesuk rono bareng aku madakne rupa. Kethek niku ten mriki kuwatah ten Ngujang mriku.
0: Oh, nggih.
1: Mriki niki enten kali mawon sing mboten utuh.
0: Kali kok ora utuh niku lho.
1: Kali Dawir. Lah Dawir ora utuh to.
0: Nggih.
1: Mriki.
0: Nggih.
1: Nembang, kula tak nembang.
0: Menika wonten awala kathah, Ba.
1: Gampang niku riyin kula tak buka Jawa Timuran.
0: Oh, nggih.
1: Kula nggawa kendang kok.
0: Pripun?
1: Kok ya randang mapan iki nyapa to kok iki kok. Nampa 750 mbok cak-cek cak-cek. Dalange klentheng niku lho. Alhamdulillah kula jek payu.
0: Nggih.
1: Dek dalu kula adoh ten Banyumas Purwokerto. Niki Tulung Agung sesuk Jepara.
0: Wah. Nggih. Luar biasa.
1: Tanggal 26 Prei. Lah 27 28 29 Prei. Mas Mbak Cange.
0: Nggih, Pak.
1: Wong sekti niku nggih ten Tulung Agung. Kula niku tanggane langganan pendopo, langganan Tulung Agung. Kula ora diapal sejarah Tulung Agung. Wong ayu ya kok Tulung Agung.
0: Sejarahe pripun?
1: Sekti niku Kiai Kasan Besari, betak niku Tulung Agung. Wong ayu Roro Kembang Sore ya Tulung Agung. Santet. Biyen sing mandi ya ku Tulung Agung. Sakniki santete pun mboten wonten. Wis karek wong barokah tok.
0: Nggih.
1: Tulung Agung luar biasa. Tenan pun. Sampeyan pengin rambak Yogja ora wis akeh.
0: Kathah rambak Yogja.
1: Tapi Tulung Agung ki rambaknya viral.
0: Apa itu?
1: Gurih, krupuk rambak niku gurih renyah. Urung dipangane semoro dhewe ning lambe. Saking enake.
0: Rambak napa niku kok moro dhewe teng lambe niku?
1: Rambak sapi, rambak kebo mriki wonten. Pun pokokipun.
0: Nggih.
1: Sampe nek pengin mi godhog kalih tahu kecap stasiun. Stasiun bakul lemak rek wonten. Top tenan.
0: Oh, sami yojo nggih,
1: Pak. Sami yojo, Tulungagung niku napa-napa murah. Jajan ten Tulungagung sampe nek pengin jajan ten mriki murah, segone ra diitung. Niku saestu.
0: Segone ra diitung pripun? Ayo
1: diitung.
0: Nek cara yojo sego niku ya diitung ra ketang.
1: Mboten mriki mboten diitung kok. Sing diitung ya sayure, lawuhe ngoten. Segone ra diitung. Lah nek ngitung upo sitok-sitok. Upo ra sedina utuh ae.
0: Oh iya.
1: Sinden-sinden top Tulungagung.
0: Nggih.
1: Ngeten iki ten Tulungagung umbrukan. Nyogroki sopringe mlebu lho tenan.
0: Yeah.
1: Tulungagung lu tayupe Tulungagung reok dor Tulungagung.
0: Oh,
1: sakniki niki SD, SMP mawon pun iso nyinden iku Tulungagung.
0: Oh.
1: Budayanya terkenal seluruh Indonesia bahkan internasional.
0: Terus.
1: Niku.
0: Nggih.
1: Kula mboten umuk ora ngelempong Tulungagung wong aku bendina rene kok. Sampean tenan mriki niki nek sampean macem-macem mesti cilaka.
0: Aduh.
1: Dadi penthung karo reca.
0: Oh, reca penthung.
1: Reca penthung.
0: Ah, tiwas mak tratap dipenthung karo reca.
1: Reca penthung.
0: Nggih.
1: Niku enten sejarah sing kula niku mboten iso ilang kalau Pak Sumiran reca penthung.
0: Pripun, Pak?
1: Upacara Agustusan ten kecamatane almarhum Kolik.
0: Nggih.
1: Lah, Pak Camat mengheningkan cipta dimulai. Ngoten, Mak. Dingkluk kabeh upacara ten lapangan. Kudune kasete sing disetel kan no utawa gugur bunga.
0: Nggih.
1: Lah kok keliru sing disetel kasete? Delindung, delindang, delindung, kluntung-tung. Tak rokok erat cowok pentung weton pabrik Tulung aku jadi wong sak lapangan kayak si tondongo niku saya itu monggo upacara
0: niku sing keparat sing nyetel tip niku
1: keliru leh dele kaset
0: nangge mulane niku kok
1: ya saking leh nyetel keliru delindong delindang delindong kluntung tak kula tau ndelok festival wayang kulit.
0: Nggih.
1: Kelingan kula nggih ten Tulungagung. Dalange niku rak jejer ngoten lho. Inggih punika ing Praja Ndrawati. Sinten ta ingkang pinangka raja ing Praja Ndrawati? Lah punika Narayana. Ya Bathara Kresna. Ya Bathara Kresna. Lali.
0: Oh.
1: Harmoni Padmanaba lali. Lah kok penontone sapa neh? Mbah cah lali. Dalang kok putus asa niku enten. Nembang.
0: Nggih, monggo, Pak.
1: Tung tak tong, tung tak tong.
0: Iya. Yeah.

0: ngene iki lho nyang apa? Wayah dagelan metu kok ngetok ning ngono kuwi ya ganggu aku. Kowe engko nek melu aku melu nyuda bayar aku.
1: Monggo dagelan niku kalae mung karo panganan lho, Mbak.
0: Lah iya, sitok-sitok kono dindum sing rata.
2: Aku... Ayo, jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
3: Aduh.
2: Kenapa kamu?
3: Gak tahu nih, sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
2: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi. Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, visio, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hazzafit, tubuh kembali fit.
4: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamune apa? Aku eneh ana jamune sampean.
2: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
7: Kapsul herbal Hazzafit berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Berikut salah satu kesaksian dari masyarakat yang telah mengkonsumsi kapsul herbal Hazzafit.
8: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama salah satu konsumen yang sudah mengkonsumsi kapsul herbal Hazzafit. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Jenengan asmane sinten, Pak?
9: Pak Suwardi, nggih, terkenal Pak Kirun.
8: Oh, nggih. Niki alamatnya jenengan tempun di niki?
9: Ngabyak RT3 RW6 Karangmasjo Tasikmadu.
8: Oh, nggih. Aktivitase jenengan sehari-hari napa mawon, Pak?
9: Kula nggih. Ten saben.
8: Nggih.
9: Orang sing genah bisa berat.
8: Nggih, nggih.
9: Traktor niku. Nggih. Pokoke ten saben terus nggih ngaren nggih. Napa-napa nggih. Maten nggih, ngasrak ngoten.
8: Nggih, nggih. Keluhane jenengan napa, Pak niki?
9: Ten prite wong iki. Sedaya iki wetengan niku kemungkinan.
8: Nggih.
9: Salat niku wis kemungkinan ten tempat penak rasane.
8: Nggih, nggih. Terus sapune jenengan ngunjuk Hazzafit pripun sing jenengan rasakan?
9: Ya sak sampune kula Asapit niki niku nggih wis kecok kelas tunggal botol niku.
8: Oh nggih nggih. Ngunjuke pripun jenengan niku?
9: Nek ngunjuke sedeten ping 3 kali-kali. Nah terus kula rasanya pun penak ta niku kali-kali ping kalih disender. Nah terus sampun niku pun asapit niki rasane nggih penak, tangi niku nggih penak. Kemunggo isal. Nah terus niki kanton pekelihatan boyok niki. Namun anjing nek sonten nggih pun bebas biasa.
8: Nggih, nggih.
9: Niki kula tebas meleh niki. Kula ngunjuk Hasyafit niki tubuh kembali fit.
8: Nggih, matur nuwun Pak Kirun. Nah, pendengar, demikian kesaksian salah satu konsumen kapsul herbal Hazafit. Sampai jumpa.
7: Demikian kesaksian salah satu masyarakat yang telah merasakan manfaat dan khasiat kapsul herbal Hazafit. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
10: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
0: Anak sinden gonku metu akuan dilebokne tas bareng numpak bis sing bocor ndarai sindane ngompol, sindane ngompol. Wis jangan alih, aku bae. Baleni neh Mas, kelengan ngeng aku. Gonge gamelane adoh iso kene.

0: sampai wis iso turi-turi wis jos. Yang gre melu-melu turi-turi putih ditandur nang kebon agung ana sing ala iya ana sing ala bapak.
1: Iya.
0: Dadi alai pak.
1: Alai pak. Wis pokoke masuk pokoke.
0: Nggih.
1: Mbok

0: sembahnuwun. Menika wonten nawala saking Pak Bupati, Mbah.
1: Nggih.
0: Yo, Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM.
1: Pak Marioto Birowo.
0: Keparenga nyuwun gending Puji Rahayu kali Ketua Bapak DPRD Tulungagung. Keparenga nyuwun gending Kutut Manggung.
1: Waduh.
0: Gending menika ngaturaken sedaya masyarakat Tulungagung ingkang tansah kula tresnani lan kula banggaaken kalian Bapak Ibu Forkompimda. Ingin kula hormati ugi sekretaris daerah beserta seluruh jajarannya. Mugi-mugi saged nyuju prana lan dadosaken renaning penggalih lan mugi-mugi Kabupaten Tulungagung tetep ayem tentrem mulya lan tinata.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, menika wonten salam lumantar HP kula saking Bapak Sekretaris Provinsi Jawa Timur, Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda Prop. Menanipun Bapak Heru Cahyono. Menika ngasto Bupati Tulungagung 10 tahun. Salam silaturahmi, salam keberkahan untuk masyarakat Tulungagung dan semuanya. Dek dalu menika siaran langsung saking JTV Biro Kediri. Tadi penyan dipun siaraken JTV Biro Kediri. Salam untuk penonton yang di rumah semuanya.
0: Terus.
1: Salam ketemu Kirun. Rek. Kediri saking tere, aku cek urip.
0: Ngono. JTV. Menika ugi wonten nawok. Kata sangat bah menika nawolo.
1: Oke.
0: Ugi woro-woro pentas wayang orang Hari Budaya dalam rangka HUT 814 tahun 2019 Kabupaten Tulungagung hari Sabtu 30 November pukul 7 malam tempat halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul pentas wayang orang Hari Budaya kanthi lakon Pandhawa Syukur
1: Sesaji
0: wonten ing halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul.
1: Bantul Jogja
0: Tulungagung
1: Bantul.
0: Aku ya iso tekan Bantul iki mau lho.
1: Lah ya kok iso teko Bantul tulisane Tulungagung karo Bantul kuwi ra adoh.
0: Nggih. Ya njur ngapunten, Mbah.
1: Duwe iki nek wis lunas ning mripat kok mbliyur. Bayarane nek wis ditampa sore meng tanda tangan nang mripat barang ketut bawur.
0: Klepyur.
1: Tulungagung kok Bantul batinku adoh heram. Lho wayangmu.
0: Iya ya mataku iya
1: ngopo.
0: Ya iso ora apa-apa.
1: Ora apa-apa, pancene ben bengi melek.
0: Nggih, menika ugi nyuwun tembang gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Tatin Podang Kuning Mbak Elisa. Menawi kuwi kantuk kula nggih matur sembah.
1: Mbak Tatin.
0: Nggih.
1: Napa tembange?
0: Napa?
1: Gubuk asmara.
0: Nggih.
1: Niku lenten gubuk asmara gak patek setuju karo tembang niku kula.
0: Sebabe?
1: Nang ati ra penak. Duka kula sing ora apal mbok aku sing kupingku budhek. Saire niku lho.
0: Kok ora penak saire nggih napa?
1: Saire yen liwat mesti kelingan gubuk kae tau tak nggo gendaan. Gendaan karo anake Pak Bayan mulai-mulai melentuk telung wulan. Lah sing paling loro rak wong wedok kok gelem dilumahne sak nggon-nggon.
0: Kok sanggon-gon pripun?
1: Repen tanpa bantal, tanpa kloso, apa renek damen-damen po daduk.
0: Oh nggih, menika malah woro-woro tanggal 22 Maret 2020 kula sakonco kisena tampil wonten ing pondok pesantren Al Badru Alaina ngantru Tulungagung.
1: Wayangan.
0: Nggih, Mbak.
1: Dalange
0: kula, Mbak.
1: Neng ngantru Tulungagung sing mayang sampean.
0: Nggih.
1: Ora percaya.
0: Niki lho, Pak.
1: Ora percaya ora ngejak aku. Kula nembe percaya nek aku ketut. Ning sing tanggal 30 napa 28 wayang wong wau lho.
0: Nggih.
1: Teng ngarep halaman gedung DPRD
0: Kabupaten Tulungagung.
1: Tulungagung, apa ora butuh Bagong? Bagong ku apik lho, garing ku apik. Ngono, kuwi nek enek bintang tamune ora tak dol murah. Saiki dagelan barang tak leasing kok. Tak kredit nih kok.
0: Nggih, menika pinten-pinten nawala sampun dipun aturaken
1: ya.
0: Kejaba saka kuwi Mbak Elisa ya diaturi jumeneng ngancani abai kirun.
1: Elisa.
0: Monggo Mbak Elisa. Yo.
1: Ya.

0: K-pop. Wah, apa sekeng dalu?
1: Sekeng dala.
0: Wilujeng abang.
1: Wilujeng Elisa cantik sekali. Malam ini gimana kabarnya, Nduk?
0: Sae, JPS tunipun apa?
1: Sae napa sae? Ngenteni keluargane lek berangkat nih. Elisa sudah pernah ke Tulungagung?
0: Sampun.
1: Ping pira?
0: Niki ping kalih niki.
1: Ping kalih.
0: Ijeh.
1: Pertama wonten pundi?
0: Pertama wonten pundi nggih nika Pak Seno.
1: Oh, karo Pak Seno. Kene
0: nggih, Pak Harno nika lho.
2: Oh, wonten Pagerwaja.
0: Pagerwaja. Kuwi nek jaman saiki behel ya. Pagerwaja.
1: Ngapura mudeng omonganmu.
2: Ya bener. Pager waja niku nak untu dipageri niku.
1: Oh iya,
2: maksud e Elisa behel.
1: Paling ora ya ora pager waja ya tralis ngono. Elisa.
0: Ye, Abah.
1: Pripun ningali penonton wayang kulit yang di Tulungagung, sing ten Tulungagung gimana?
0: Luar biasa. Tadi sama seperti Pak Seno, kok sepi. Setelah dibuka gerbang semua ternyata masuk berjuta-juta umat. Sangat mengapresiasi wayang kulit, ternyata
1: kulit.
0: Luar biasa, senang sekali.
1: Salam bisa untuk Bapak Bupati, Bupati sama Ibu-ibu. Mbah nuwun, Pak.
0: Tersimpan nuwun sampun nimpali.
1: Aku nek katuri Pak Bagas Koro.
0: Pak Bagas Koro, sip apipun?
1: Pak, bener ta, Mas?
2: Sinten?
1: Aku rapati apal Pak Bupati Tulungagung, mergo ya lagi iki ditanggap. Urung patek tak apal. Mun nek wis ping 6 ping 7 lagi tak apal. Matur nuwun, Pak, dipun paringi rejeki Pak Bupati. Kok ngerti nek dagelan sepi kok ya ditanggap. Niki bulan November Desember niki radi sepi.
2: Oh, nggih.
0: Radi sepi. Tapi kan Abang masuk ke TV, aku nonton.
1: Aku ya masuk net TV.
0: Aku nonton apa lho.
1: Kowe pas nenek TV aku gak melok. Wayahe, wayahe. Aku dadi Pak RW karo Sule karo Andre. Elisa katuran nembang nopo?
0: Nggih niki wau panyuwunan pedang kuning nggih kados
2: iki nggih. Heeh, ana pusing pedang kuning. Ya
1: ora omongane iki kok beda dhewe. Nuwun sewu.
0: Dos pundi?
1: Lah iki lho. Dos pundi? Dos pundi?
0: Dos pundi?
1: Dos.
0: Tos, tos.
1: Wis sak karepmu sakarepmu.
0: Tos pundi?
1: Ya alhamdulillah awakmu wong luar Jawa iso ngomong Jawa. Sing wong Jawa ora iso ngluar ora iso ngomong luar Jawa. Itu wis luar biasa. Generasi muda Indonesia pelestari budaya Jawa.
0: Iya, luar biasa.
1: Elisa.
0: Karena memang orang Jawa tuh sampai mana-mana, Pak. Di Sulawesi orang Jawa juga banyak. Jadi yo seneng ini ki ana budaya sing nonton masyarakat sampeyan oke yo seneng.
1: Seneng.
0: Iya.
1: Seneng, seneng.
2: Aku nek saka kadoan ki malah kaya ngunekke abahe sentring ngono lho.
1: Asik ngerti seneng ra ngerti dalan nyelokne aku sentring.
0: Nek sentring apa?
1: Sentring ki gendeng.
0: Oke. Oh, gendeng iki lho.
1: Gendeng, gendeng. Gendeng ki nggo omah, nek gendeng ki.
0: Beda meneh.
1: Beda nek gendeng ki nggo omah, gendeng.
0: Gendeng.
1: Sedeng karepmu ora karepmu. Malah sedeng.
0: Ampun
1: nek nek nek Tulungagung ngomong monggo katuran dahar nek Sulawesi apa nduk?
0: Monggo katuran dahar.
1: Mari silakan makan.
0: Ya,
1: bahasamu, bahasamu.
0: Makan aja biasa.
1: Bahasa ya,

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Habatus sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poni Menderi Jombang ini mengkonsumsi Hazafit.
5: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
6: Kalian Bapak Poniman.
5: Griyane pundi niki, Pak?
6: Klambisan RT 8 RW 2.
5: Jombang nggih.
6: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
5: Oh, nggih. Nggih, sakite napa, Pak?
6: Niki, Pak, golokane gatel sesak, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
5: Jenengan ngunjuk napa niki?
6: Niki Hazafit, Pak.
5: Hazafit, telas pinter ngunjuk Hazafit pun enten perubahane dereng.
6: Ah niki pun telas wolu niki sampun sekeco.
5: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten Pak, mugi-mugi lantaran Hazafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
6: Nggih, amin. amin amin amin amin.
5: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puter ten radio nggih, Pak.
6: Nggih, mboten nomor apa, Pak? Saget mawon.
5: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
4: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainucare tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
7: Bayu, siap paduan apa?
8: Kayak ngomong ke ruang sak pasar. Oke, mantap Elisa.
9: Mbak Elisa.
8: Nanti kembali lagi. Mbak Cange.
9: Pripun, Mbak?
8: Kulo sementara ini mencetak generasi-generasi komedi.
9: Oh, nje.
8: Arek-arek nom sing gelem belajar melawak.
9: Leres, leres.
8: Mergi alhamdulillah sakniki pun kathah sing kundang, kathah sing viral, kathah sing payu. Satu ini serampat no Mas, ben metu arek loro e.
9: Oh, nje.
8: Timbangi ben karo beso engko.
9: Sinten, Pak?
8: Mangke ben kenalan. Selentem kalih pelok. Sitok kula jenakne pelok, sitok kula jenakne selentem.
9: Kok kaya barang to, Pak?
8: Nggih, pancene kula ngabadikan gamelan.
9: Oh, nggih,
8: selentem. Ah, sing kula jenakne slendro sakniki wis metu.
9: Oh.
8: Mboten neruske melawak,
9: nggih.
8: Aku mancing sakniki.
9: Nggih, monggo diatur.
8: Ayo serampatke Tulung Agunge metu, serampatno, Mas.
9: Iya. Yeah.

0: Tulung Agung ora gumun.
1: Lho kok mboten gumun?
0: Karo suaramu ngono kuwi wong Tulung Agung wis biasa. Wira swara apik Tulung Agung, suara yang beda. Oh. Jangan sampai padha karo kancan. Siap.
1: Aku suara kucing apa tikus?
2: Lho, kok tetek ndodok apa, Mas?
1: Ben beda kados sinden suarane.
0: Oh. Nek sinden lungguh ngono kuwi nyambut.
1: Suarane ben cilik, Bah.
0: Lah kok iso lungguh?
1: Sebab apa suarane sinden cilik-cilik nak lungguh? Sebab dalan angin diganjel nganggo tungkak. Anginnya mboten brobos.
0: Dan buktikan. Nyapa miber
1: lah dikeploi kados manuk doro
3: iki masyarakat kene iki kagum ngono lho.
1: Oh alah, ndak usah tepuk tangan Pak Bu nggih, apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran?
3: Iya.
1: Mbok jebret
0: karo ngadeg e, nek karo ngadeg ya iso.
1: Saged
0: piye?
1: Sing penting rapet.
0: Oh,
1: dikempit ta.
0: Oh iya. Baleni wiwitane.
4: Malah HP niki lho karo Tatin.
2: Lah aku gumun lho kok iso nek aku dikempit ngene ya ora muni no.
4: Ora muni.
0: Ora muni.
1: Ora muni.
0: Lah kowe mau kempit ngene ya malah ndelik, malah kerapeten.
2: Lah iki dikempit
0: malah kur malah kur mak.
4: Kowe tak kempit kenceng suarane malah.
2: Lah iki dikempit kok malah apik lah aku ora muni ya.
0: Nek dikempit saged cilik. Baleni, baleni.
2: Nek ora dikempit piye jajal?
4: Nah. Ora dikempet.
0: Wiwi. Oh, benten, Mbak, lho. Nek begate gedhi. Ben bar sik.

0: ketoke mbiyen iki laire sak awak lanang ning cangkeme wedok.
1: Iya. Oh Gusti Allah ing maringi rezeki dalane macem-macem.
0: Nggih, nggih.
1: Nane ya.
2: Lik
3: dikemit dikemit dikemit swara wedok
1: itu. Wis jomo ganggu.
2: Lali aku didelok lek Gunawan iki lho.
3: Sopo
2: sing gambar wayange ya kuwi. Malah aku pengen dicet piye?
1: Serawat
4: sakit enggak? Sakit enggak?
2: Aduh,
4: kenapa?
2: Aduhe kok telat iki lho, lagi kroso.
0: Mas. Pitu 50 kok gagar otak.
2: Ajeb niki sirahe saged muni kok. Kula mboten saged gagar otak.
0: Mergane?
2: Mpun mboten gadah otak kula.
0: Oh, nggih.
2: Aja amin.

Pas nasi.

0: menika ugi nawala dadakan, Mbah.
1: Saking
0: ya saking menika Mas Heri Manyar Surabaya.
1: Weh, aduh.
0: Mas Heri Manyar Surabaya, katur Bapak Dr. Jarianto dan Pak Heri Purnomo wonten Bandung.
1: Oh nggih.
0: Nyuwun bawa aja turu sore kaki. Oh ya, dilanjutkan turi-turi putih. Oh ngono. Heeh, ki sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Oh ya. Sekalian kemawon, Mbak. Monggo.
1: Monggo, Mbak Ayu.
0: Nggih, Mbak Ayu.
1: Purwalestari. Pelok barang.
0: Nggih. Aja turu sore
1: kaki. Aja turu sore kaki pelok barang.
0: Oh nggih.
1: Wilu cendalu nduk cahayu nok.
2: Aduh, kosi kek.
1: Kayak kalau mbak anumitmu wilu ijolan.
0: Ijolan.
2: Menikah sinten.
1: Iki anak-anakku sing anyar nduk.
2: Oh yeah.
1: Kis tak jak mubeng seluruh Sumatera, Jawa Tengah. Iki Tulung Agung tak perkenal ke.
2: Oh yeah.
1: Ayo nok.
3: Iya mbak Ayu.
2: Nggih, sinten mas.
3: Kula.
2: Nggih. Sinten asmane sinten?
3: Slentem.
2: Slentem. Nggih, sik niki.
3: Kula Pelok.
2: Oh, Pelok. Nggih.
1: Pelok larase slentem.
3: Oh, walik, Mbah.
1: Slentem larase
3: Pelok.
1: Monggo, Nduk.
0: Iya. Yeah.

0: saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667. Ayo, minum ETA Plus.
2: Pak Edi, berani apa? Aku apa takon ini?
3: Enak apa toh Kang? Kok kita apa wanting?
2: Iya ini Pak. Sampai bian kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Kita saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya Kang. Tak kandani yo. Sing tak rasake bian iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galaksika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asmo sinten menika?
6: Nggih, matur nuwun wektalipun. Nang asmo Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten, sampun yuswa 70 tahun derek tetep pangan lan derek menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
5: Larin keluhannya menapa Pak?
6: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan capek-capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
5: Cara minumnya bagaimana Pak?
6: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Menika sampun dalam lampai, sampun sehat sedayanipun.
7: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trijakarta yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
8: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
9: Ya, Pak.
10: Ganti awakmu.
9: Oh, Gintosa. Nen, kok unik, Thomas?
10: Unik,
11: kok. Unik. Sesok tumbas, ya, telur limonan, no.
9: Eh? Jan. Nah niku lanang to?
11: Yo jaler to lanang kula.
9: Lanang kok sarane wedok ya. Nah,
11: mergo dikempet niku.
9: Mergo dikempet, Pak. Sing dikempet napa nih?
11: Ah sesuk tak WA, Pak. Sak fotone.
12: Nyang.
9: Nyang.

0: Untung slentrem ki lanang, nek wedok entuk saingan kowe.
1: Saingane sinten?
0: Saingane Mbak Ayu iki suarane persis e.
1: Nggih. Kita kan saudara kembar, Pak.
2: Saudara opo?
1: Sakjane niku saudara kembar.
0: Kok saudara kembar pun?
1: Tapi yang dipisahkan.
3: Oh. Ora gawe-gawe, Mas.
2: Ora iso nek saudara kembar wong Mbak Ayu iki resik nek kowe butek kok.
1: Asline aku mau ya resik.
4: Sandang, ya.
3: Ya.

0: matur suwun. Mengko lanu tetembangan liyane diaturake nggon gara-gara ya nak.
1: Iya. Monggo ditunggu wayanganipun gagrak Ngayogyakarta. Nggih,
0: matur sembah nuwun.
1: Monggo Mbak Cangik kula dherekaken.
0: Sembah nuwun Mbah Kiron. Ya menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Heeh. Ngundak wektune selak ngoyak ya nak. Ya panjenengan ngono mak. Iya ya ditut dirampungke sik critane nak. Ayo tak dherekke.

Yep layaping ngaluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati ong datang kawsa manjing wonten gubet sangar-sangar Nono gandung ucap pun aliku semantan sanggani Moro perpat puno kawan kemelajar-melajar medal Tapat matas negari.

0: gareng barang melu.
1: Lho rombongane. Pasukan paguyuban pekumpulane. Petro adiku, Bagong adiku, masa aku ra entuk melu.
0: Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket.
1: Weh. Kowe iso ngrangket nalo gareng sasat iso njoro langit.
0: Iki mergane pati mau panggah tayoni.

cekat ceket wadiake murite wong Faihung. Wong Faihung lho. Hah? Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya truk nek semune pencak, wah, ngilani ora. Ye, ngelereng ta? Hajake arek ndi? Ngaso. Pundakku kecetet teh. Pundake kecetet. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gaya apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gaya apa? Bagiku saiki, bagiamu. Sing maju sapa? Embuh, ora ngerti sing penting petuke. Oke, siap, minggir.

0: Iya, dasar Purnyoto. Anake Begawan Durna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdi ning Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tangan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran.
1: Iso nyekel aku isat, sasat iso.
2: Kene-kene lek butuh waras tenan.
3: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
2: Ora suntik-suntikan.
3: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngulu.
2: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
3: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
2: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
3: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
4: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva, formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.
6: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816 4386 667.
6: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
7: Loh, kelihatan seger sekarang. Sudah sehat kah?
8: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatus sauda, zaitun, VCO, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
7: Ah, tenang nih. Harganya mahal nggak?
8: Ini cuma 200.000. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
7: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
8: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu.
9: Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya Rp200.000, lebih murah dibanding yang lain. Hazafit, cepat sehat, lebih hemat. Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
1: Joro Langit
0: gini, markaning batimu.
1: Eh?
0: Gini, markaning batimu. Ayo,
1: pangkal tayo.

0: ajar. Kok duduk nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirae. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi.
1: Yo, wadah aku mung turu dhewe, Tru. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Golek.
0: Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kaya aja ngleleng mancakmu gembelo siramu lak kandak

0: sengguni bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu.
1: Kurawa bubar mawut mboten nganten-kantenan. Dipun trajang panakawan. Petruk gareng kaliyan Bagong. Anginipun ngamuk punggung Sultan Toho Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung, monggo kula aturi ngrangke dhateng panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk, nala garing Bagong, aku ingkang merpeti karo

0: wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le?
1: Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Sora bakal iso piye-piye, Tru.
0: Lah terus.
1: Ngene wae. Ya diwaneni ya.
0: Ya kono. Kono nek wani kono.
1: Kowe kuwi lho,
0: aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani, gareng kuwi sing murid wong Faihung.
1: Faihung nyek nek iki ora Faihung.
0: Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Ha kowe deglok e.
1: Aku wis tekan ado kowe isih ketingling-ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab.
0: Grab-grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana mengayu mlayu kok.
1: Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa ae?
2: Mengu.
1: Wis cekel Satpol PP.
0: Diar mongko Ndara Baladewa kuwi piyai Ngastina pengayomane piyai Ngastina Ndara Baladewa Petra
1: kowe sing kaya iki negara Ngastina ya ora tamanono piyai Nenggala nyus
0: modiar
1: Bagong maju lolo Nenggala cangkeme nyus gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nehi pangapura kuwi karangane sapa ngono kuwi?
0: Lah karanganku,
1: karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk.
2: Nyuwun ngapunten, Ndara.
0: Petro,
2: nun.
0: Ngopo kowe mlayu?
1: Hm? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kon ngomong pisan iki sing cecok le nampa. Nek wong pindho iki wis getak.
0: Oh,
1: mana ngopo kowe mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu, Ndak? Nun. Kono seru, ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu.
2: Terus, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep, Bu. Aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi.
1: Ah, tandane.
0: Sing dadi juru bicara sapa? Ayo, ayo, kowe.
1: Nggih, kula pun dong, kula pun dong.
0: Aku omong apa?
3: Pakaryan Langkung Skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujudaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing Nusantara kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
6: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Hazafit. Saat ini saya berada di daerah Musuh Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuh.
0: Baik Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-ngeliang gitu, kayak mau jatuh.
0: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah kadang tambah liut-liut lagi.
0: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hazafit, ini gimana kondisinya?
1: Hazafit, ya saya telah mengkonsumsi itu, saya dengar dari radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
0: Cara mengkonsumsinya gimana Mbak?
1: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
0: Nah setelah minum Hazafit badannya sehat lagi. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
1: Ya saya sarankan biar sehat minum Hazafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya, biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya alhamdulillah, saya sarankan ke Hazafit aja ya. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
0: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hazafit dari Musuh Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hazafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Sing dadi pembicara sapa ngono nak?
4: Yo, sapa?
3: Kula.
4: Kowe saka ndi?
3: Hah?
4: Saka ngendi?
3: Gong, kowe iki kok anan-anan.
4: Saka ngendi?
3: Anu saking negara Ngastina.
4: Wigatine?
3: Anu, napa niku? Diutus bapak.
4: Yo.
3: Ken nggo anu nderekke kondur ndara karo Kudara kali ndara Janaka.
4: Terus
3: teng mriku kula geger.
4: Lho,
3: geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Ora ngetokne nang gono modar aku. Kowe mung kari bombong wae.
4: Santai-santai
3: jengkol anu diutus bapak kan boyong ndara Werkudara ndara Janaka.
4: Yo, terus
3: geger.
4: Geger karo sapa?
3: Geger karo Kurawa gelut rame banget.
4: Lho. Kowe iki perang karo kulo?
3: Heeh. Eh, anu iya. Eh, ana. Anu nggih. Nggih.
4: Terus menang sapa?
3: Menang sapa, Tru?
4: Aku menang ora?
3: Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora ngleleng to.
4: Wedia. Wah, la elok, Temen. Ing atase mung batur-batur kok menang karo para piyai-piyai.
3: Ha ngene iku, kula niku ora mung piyai sing tak kalahke pianoe tak dol.
4: Terus piye?
3: Ah, terus terakhir niki wau sing maju piyai loro.
4: Sopo?
3: Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka.
4: Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa?
3: Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pati Sengkuni.
4: Lah terus kowe
3: mlayu.
4: Kok mlayu ngopo?
3: Wedi. Wedi no.
4: Lho, jare pengpengan Kurawa satuse kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye?
3: Mereka niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot.
4: Ngowo.
3: Aja ngono. Poncanaka, Poncanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cukup kuku Poncanaka modar kula.
4: Lah terus kowe
3: bali.
4: Terus
3: ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa.
4: Sebabe
3: sebabnya ketemu sampean sampean mesti belani Kurawa.
4: Sing kandha sapa?
3: Embu.
4: Kok sing kandha sapa kok embu?
3: Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku apa ya, Tru?
4: Wis lu dirapet. Diamper sik, diamper sik. Mulane kok wis kuwi kok wis terus siji. Heeh.
3: Wis metu siji.
4: Diamper sik.
3: Wong wedi kepoya ya wadake.
4: Ha iya. Sing ngundhakku mbilani Kurawa sapa?
3: Nggih kula.
4: Lho dasarmu apa?
3: Dasar kula sampeyan niku kulina tenggene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina.
4: Aku ki ratu, Bagong.
3: Heeh. Ya anu iya. Bang ora salah to? Nggih.
4: Aku ki Nalendra. Nadan aku semendhakna sawung karo Prasanta Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik. Endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendhakna aku sawung karo Prasanta Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti?
3: Nggih, nggih. Nggih.
4: Ngerti, Gong?
3: Ora, meneng wae to, anggere nggih.
4: Kok orang kecepetan ya ngomong
3: kok jam wis lecer sik sik lecer. Wah, nggih anggere muni nggih beres.
4: Iya.
3: Lah terus?
4: Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trimo.
3: Ora trimo maksude?
4: Yen perlu kita tak labuhi. Kowe tak belani.
3: Ha iki. Tos.
4: Oh iya, iya.
3: Eh, eh. Aku nang kono. Aku artos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marahi.
4: Iya, iya.
3: Estu
4: tenan.
3: Lahir batin.
4: Lahir batin. Mulane nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku.
3: Kula mawon lho.
4: Iya. Kula sinuwun. Rasa.
3: Aku sing dipercaya. Ini gileleng aku arep bantel. Sing diwaringi ngamen apa sih nuwun?
4: Alugoro.
3: Modar ora we. Alugoro. Ini aku maju nggawa Alugoro. Ndara Werkudara ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh.
4: Ora njur dipateni kabeh kok ngono sing diuripke.
3: Heeh, nggo padang-padang.
4: Ha iya. Padake diyan ora.
3: Astu napa?
4: Tenan.
3: Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngopo alune?
4: Ning aku paling karo kowe.
3: Nggih.
4: Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Mun nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, Alugoro balekke aku.
3: Siap.
4: Tenan iki.
3: Nggih.
4: Lahir batin.
3: Lahir batas. Mosok aku ngapusi.
4: Lho nek Bagong kuwi kulino ngapusi.
3: Oh, iya. Ning sak gedangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi paring boga rasaneng ora kabe tanpa bantal tanpa klasa.
4: Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo gubuk asmara. Yo tanpa nono. Tak paring ngambil.
3: Nggih.
4: Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, Alugoro wae balik karo aku. Adik kula nang loro kata ajari kanggo Alugoro.
3: Siap.
4: Ing titip pranimang anak Hanung Parijata Mbak Lume Mbak Lamun Mambeng Liru Mbak Ing Segoro Angro Bung
3: ini kira apa?
4: Iya
3: kok iya cindera mata nih
4: cindera mata dengkul ngelocot ini ahli goro
3: rapercaya jajal batu no batu ini templek no iya ini kira?
4: Iya templek no orang pecah tadi papa tak guru nih gue
3: weh aja
4: nyekel pusaka disembah sik wing telu
3: siap
4: nyekel tangan tekan sik, ojo tangan kiwa.
3: Nggih.
4: Tangan tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya.
3: Kuwi tangan kiwa.
4: Tangan kiwa.
3: Waduh.
4: Abang iki goblok kok
3: ora rasa cewek to. Butuhe iki tak gawa ora rasa kaya to.
4: Ya.
3: Nyembah ping telu.
4: Ya,
3: nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak. Kuwalat.
4: Oh nggih.
3: Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu.
4: Lulululu.
3: Telu wae. Iki mau pira to,
4: wis bapak.
3: Kuwi tangane diculke orang ngono kuwi.
4: Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. Siji. Loro. Telu, wis cukup tangan tengen candake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono.
3: Nah,
4: dikowo tangan loro, ndak tiba.
3: Nggih.
4: Mati kowe, ajar dasmu.
3: Gini wedi. Gini wedi ro pusakane dhewe.
4: Ku pancen cah edan ora.
3: Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul mlocot kuwi. Ku nek nganti tekil kok dadaku aku mati tenan. Ah ya ora, ora mungkin ya. Minggir, minggir.
4: Ya ya ya ya ya. Ya. Ya ya ya.
3: Minggir ah, cuplok matang. Iki canggleleng iki. Amun sura mlocot jangan. Ora ngerti kancane iki. Notok mantura Prabu Baladewa.
4: Sing angkon kuwi dadi Rata Mandra sapa?
3: Ketoke niku nek gawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa.
4: Ora gah aku gak. Wegah aku.
3: Nggih.
4: Ora ora dadi aku.
3: Nggih. Aku ya wagu e. Yo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa.
4: Yo wis sakaremu ning omongane tok.
3: Nggih. Uye. Jagat Dewa Batara kocam kacarita kae kecam kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara.
4: Eh, Janaka. Eh, Werkudara.
3: Kersis.
4: Iya.
3: Kalau jawane kersane wong-wong ngono bakone lho, wis to. Wong meneh ana ora mati

0: adikku di adikku Janoko
1: ngedan Bagong.
0: Wah, aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janoko. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggolo, aku dadi wujud Bagong. Nah sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa.
1: Koko Prabu.
0: Ya, panjen bener ngono.
1: Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong.
0: Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sampeyan wetin aku saen wujud dadi Bagong mergane aku arep melani karo Bagong.
1: Mekaten.
0: Iya, panjen bener. Yai,
1: wonten dawuh.
0: Apa sebabe kowe arep nyikara karo Ponokawan?
1: Ponokawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing pakunjaran.
0: Lho, apakah ada kasus pencurian?
1: Mboten kok ora
0: mbleng apa? Nek nganti Ponokawan kowe wani genjah sikara karo Ponokawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semana, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti cerabrang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilange labuhane Nala Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora

0: sedaning bawon iblis. Ora ngerti to iki panjalmaning Nata Mandura Prabu kok
1: anu cinta. Kapora Wendra Janaka wedi to karaku.
0: Anggem aku ora krungu. Kene bali.
1: Kurang siji.
0: Kowe nek isin gawe dolanan aku ajar kowe.
1: Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ta ya. Ratu kok dadak mlaku mlaku rono-rono.
0: Piye Janaka?
1: Wedi kali kula.
0: Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena syuting Jaya Lugara dadi Bagong ngono to.
1: Sing goblok niku dudu kula.
0: Lha sapa?
1: Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Aku tak awu sih kaya ngono kok percaya.
0: Perkudara dundurke.
1: Siap.
0: Dundurke apa? Perkudara dundurke.
1: Siap,
0: mangkat.
1: Nggih.
0: Kadange pun Kakang ora sah.
1: Ketonto terus ya aku. Ndara Perkudara amuk

0: kawulanipun Kakang Werkudara. Mumerga gara-garanipun Kakang bakal milani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ding kula Bagong.
1: Dikira aku ora ngerti. Setan lah. Bagong. Gowo nang Alugoro tok gowo apa?
0: Nggo manteni sampean.
1: Wah.
0: Wong dodol sapi. Wah weh wah weh.
1: Kowe tegel karo aku.
0: Sampean yo tegel kali kula.
1: Endi dasare aku tegel karo kowe?
0: Sampean labi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Halo. Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak. Kula meni mang bondo, mang krincong sikile, mang lebake pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean, bendara sing ora ngerti, lelabuhane karo anak bau.
1: Anak buah.
0: Anak buah.
1: Wah,
0: ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omah aku sing Serna Margolayu.
1: Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi?
0: Apa teni pisan?
1: Wah,
0: Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dewa sernake.
1: Wah, edan
0: ora edan jajal apa piye?
1: Wah.

0: bagiane ra apa-apa.
1: Kuwi sembrono, kuwi pancen wong dugalku warisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk.
0: Alu gorenge nek nyimpen dadak di ngono-ngonoke. Kaya nggon aku ngono aku nek nyimpen yo tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe.
1: Mapan dhewe dungkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene, kowe tak jarbukan. Kowe sing nalar.
2: Nggih.
1: Bapak mundur.
0: Oh, nggih.
1: Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora matuk, aku ora gathuk,
2: nggih.
1: Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya dewa budha kang mapan ning negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu,
2: nggih.
1: Iki bapakmu arep dijongko matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijongko sedane dening para Sata Kurawa.
0: Oh, lah setan ora.
1: Bapak ora ngerti apa-apa malah arep dijongko matine to, Gong.
0: Wah, edan. Anak ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya.
1: Lah iya, wong kabar saka lagi Sukandra Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kandhi sowan bapakmu. Sampeyan iki nderek.
2: Iya.
1: Niki napa nggo mboten ngeripoti?
0: Ngeripoti piye?
1: Mergo niki kula mandeg teng ora romba.
0: Lho, ngopo?
1: Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan iki ngendi suwe?
0: Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye?
1: Eh, ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ora tuwir entuk gojek kok piye?
0: Ya kena ning rada adoh mrisani mawon.
1: Ora usah melu, ora iso nembang kok.
2: Iso wae.
1: Mendok-mendok tak kandhani, Dok. Mendok-mendok tak kandhani, Dok, piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mangtenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumati negara Ngastina.
2: Yo,
1: tak tunggu saka kadoan, Petro.
2: Nggih, ngestake,
1: Reng.
0: Apa?
1: Ayo mulai.
0: Yo.

0: Sumia.
1: Ayo, jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
2: Aduh.
1: Kenapa kamu?
2: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
1: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
3: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hazzafit, tubuh kembali fit.
4: Pak Edi, ini apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku eneh ana jamune sampean.
5: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
7: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
8: Kapsul herbal Hazzafit berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Berikut salah satu kesaksian dari masyarakat yang telah mengkonsumsi kapsul herbal Hazzafit.
9: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama salah satu konsumen yang sudah mengkonsumsi kapsul herbal Hazzafit. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Jenengan asmane sinten, Pak?
10: Pak Suwardi, nggih, terkenal Pak Kirun.
9: Oh, nggih. Niki alamatnya jenengan tempun di niki?
10: Ngabrak RT3 RW6 Karangmojo Tasikmadu.
9: Oh, nggih. Aktivitasnya jenengan sehari-hari nopo mawon, Pak?
10: Kula nggih, ten saben.
9: Nggih.
10: Orang sing genah bisa berat.
9: Nggih.
10: Traktor niku. Nggih. Pokoke ten saben terus nggih ngaren nggih. Napa-napa nggih. Maten nggih, ngasrak ngoten.
9: Nggih, nggih. Keluhane jenengan nopo, Pak niki?
10: Ten prite wong iki. Sedaya iki wetengan niku kemung dianten.
9: Nggih.
10: Salat niku wis kemung dianten mboten patek. Penak rasane.
9: Nggih, nggih. Terus sapune jenengan ngunjuk Hazzafit pripun sing jenengan rasaken?
10: Ya, sampune pun juga Hazzafit niki niku nggih, wis keca kelas tunggal botol niku.
9: Oh, nggih, nggih. Ngunjuke pripun jenengan niku?
10: Nggih, ngunjuke sedinten ping 3.
9: Nggih.
10: Kalih-kalih. Nah, terus kula rasanya pun enak tau. Nyebut kali-kali pengkalih disender. Nah terus sampun nyebutkan juga sapi ini gini. Rasanya gini enak. Tangin itu ya enak. Kemungklo isal. Nah terus ini kantor pekelihatan banyak ini. Namun enjing nek sonten nggih pun bebas biasa.
9: Nggih, nggih.
10: Niki kula tebas meleh niki. Kula njuk hasafit niki tubuh kembali fit.
9: Nggih, matur nuwun Pak Kirun. Nah, pendengar, demikian kesaksian salah satu konsumen kapsul herbal Hazafit. Sampai jumpa.
8: Demikian kesaksian salah satu masyarakat yang telah merasakan manfaat dan khasiat kapsul herbal Hazafit. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

중 자린 내 금방

atau pertandingan dengan guru-guru. Nari kau sementara mungkin nari menghormati wijir lepat penuh kawan lu harus margaring Petrus melakukan abagung ingin saya mencekan matian ini ngororombo wijir lepat penuh kawan metal telatak ngeksi.

pungsanipun kula medal kalian mangke garing kalian Bagong titiwanci goro-goro anggenipun sampun dipun dawuh para bapak-bapak panitia saking Kabupaten Tulungagung mriginipun menipun Bapak Bupati ing sampun maring dawuh kalian Petrus sak rombongan supados kula atur panglipur dhateng sangenipun para Sutresna Budaya Ringgit Purwo utaminipun mampan wonten ing pendhapi Tulungagung mriki matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan menawi wonten kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula menika namung titah swantah kedunungan ino lali salah apes kelawan mati matur nyuwun gunging samudra pangaksami ugi mboten wonten atur ingkang mantes kula aturaken dhateng inggih menika utaminipun Kabupaten Tulungagung ingkang sampun tanggap warsa kanthi yuswa 814 warsa 818 warsa mugi-mugi tansah saya anjayang bawono saya ngrembaka saya sae samudayanipun para masyarakatipun sami tentrem ayem rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun matur suwun tanpa pepindhan wah ya ora kaya ora beda karo ngayu Jakarta hawane ya panase ora jamak. Ning gandeng ana minuman air mineral XL. Ha iki nganu titipan kok ya sponsor kok ya. XL menika saged kinarya lega tenggorokan. Lan seger wah matur sembah nuwun XL manjan luar biasa. Tak kira nek kertu e bul minuman. Minuman XL matur sembaru tanpa pindan karo ngundang Kang Garing karo ngundang Bagong menika ugi kathah tasih menawala ingkang dening saged kula aturaken wonten ing adicara goro-goro menika badhe kula aturaken sugeng pitepangan kalian warga besar Kabupaten Tulungagung saking masakan khas Tulungagung lodo pedas ayam Jawa sego gurih tiwul nyamleng alamat ya wong wahing kok ora entuk. Monggo wong rasida wahing iki getune kepati-pati lho. Asli niku lho mboten goro. Ketoke runge wis penak banget kaya sedut sedut sedut rasida ngono sing wah bajiger. Monggo tanjake. Alamat Jalan Kimangun Sarkara Beji Tulungagung atau utara patung Reca Tamanan Barat Jalan. Buka jam 4 sore. Nyuwun gendhing kembang rawe geni menika kula aturaken Bapak Ibu ingkang sami amengku praja kita Tulungagung utawi bapak-bapak panitia ingkang nyuksesaken pagelaran ringgit dalu menika saha para pelanggan lodo pedas daya saking Pak Sakri lodo pedas nyamleng matuk nuwun matur nuwun sembah nuwun aduh matur sembah nuwun menika saking kokain kula wau komunitas karawitan Indonesia Tulungagung nggih dereng saged kula aturaken mangke badhe kula aturaken saking kodrat komunitas dalang remaja Tulungagung matur sembah nuwun ugi menika kala wau nggih mangke tulaturaken lan kutut manggung lan kula nyuwun pangapunten dhatemipun Bapak Bupati Bapak Dr. Andes Marioto Birowo kala wau kula pikantuk SMS bilih gending Puji Rahayu menika gending khas Tulungagung mila kula mau kala wau ngantos bingung badhe kula gentos mugi rahayu ya ora pas mengko malah dadi gelo penggalihe. Tur dasaripun sinden-sinden kula menika dereng saged bincang menawi kala mangsa mbok menawa ana rejaning jaman sowan malih wonten Tulungagung kula badhe belajar gending Puji Rahayu. Kutut manggung menika mangke badhe kula aturaken nggih menika pamundutan saking Bapak Ketua DPRD Tulungagung nyuwun gending kutut manggung nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lan ugi wawara wayang urang Hari Budaya badhe pinlas wonten ing halaman gedung DPRD Kabupaten Tulungagung tanggal 3 November 2019 pukul 7 malam lakon Pendhawa Syukur kagem Bapak Bupati Bapak Marioto nggih matur sembah nuwun saking Mas Haryono SPDMM Kepala SMK YP 17 Tulungagung

Wonje. Kami penggemar Dalang Sena dari Universitas Tulungagung saat ini lagi nonton bareng layar lebar wonten ing kampus. Mau minta gending kutut manggung ngatur Bapak Bupati dan Rektor Unita ing Nyekar. Oh nggih, mangke dalu ngaturaken monggo.

0: dhisik to. Ha iya. Sadurunge sowan bapak yo mampir ning kene sing ndak takoke para lenggah. Ora nganggo goro-goro. Ha iya. Dara Baladewa tok kae ngendi, Gong?
1: Takon ning angkringan sik.
0: Oh, seneng sinuwun mandura kok ning angkringan. Mbangane melu rene, engko malah kisro daerah iso nembang. Heeh, engko nek sowan bapak lagi dijak sowan bapak.
2: Lah iya.
0: Adicara tanggap warsa Kutha Tulungagung, Kabupaten Tulungagung kaping 814 ya, Tru?
2: Iya.
0: Wis ora ana atur sing wajib diaturake, aja bamu muga-muga tentrem ayem, saya kuncara saya becik kabupatene. Saya kondang kawenang-wenang.
2: Iya,
0: sing luwih wigati ayem tentrem rukun masyarakate. Ning nir ing sambikala tunggal cipta rasa karsa lan karyane padha ngangkat marang Kabupaten Tulungagung
2: pancen bener.
1: Jawa Timur ya, Tru.
2: Ha iya.
1: Matur sembah nuwun dene wis mulai merata ya, Tru saiki.
2: Ha iya, wis mulai merata tegese piye, Gong?
1: Tegese merata ngene iki. Wis ora ana geb-gepan.
2: Heeh.
1: Nyatane gagrag yoja ya ditampa ning Jawa Timur.
2: Ha iya.
1: Semono uga gagrag Jawa Timur, gagrag Jawa Tengah ning yoja ya wis akeh sing padha mresani.
2: Ha iya. Wis ora ana garis-garise, wis ora ana pager-pagere.
1: Kuwi mbiyen digaris-garis dipager-pager iki ra merkara penjajahan Belanda.
2: Ha iya.
1: Dibedak-bedake karo Londo niate pancen memecah belah bangsane awake dhewe. Ning sekarang lambat laun wis manunggal.
2: Iya, pancen bener, Gong.
1: Heeh.
0: Ora sah kokean omong sing tanpa guna. Ayo diaturake lelagon-lagon panyuwunan ben tuntas. Wayange ya iso rampung mergo esuk bakal isih diagem kanggo Ngurwakala utawa ruwatan, Tru.
2: Iya. Ngaturke apa?
0: Bapak Kepala DPRD Kabupaten Tulungagung ngersakake ya kuwi Kutut Manggung karo saka mahasiswa Unita.
2: Iya.
0: Kampus Tulungagung sing padha nonton bareng nganggo layar lebar ning kampus, Tru.
2: Wah. Matur sembah nuwun ya ning
0: Ayu.
2: Sing kemarin ya karo sapa?
0: Iya, Mbak Ayu Purwalestari.
2: Iya.
0: Men kepenak dirasake. Men supaya iso dinggo tamba sayah.
2: Lah iya.
0: Mangga di walik menyura larase.
2: Iya.
0: Anu patete. Patete ya. Larase.
2: Mangga.
0: Ayo Mbak Ayu Purwalestari.
1: Wah, ya, Bos.
2: Heeh.

0: Wes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
2: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
2: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
2: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Habatus sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Podiman dari Jombang ini mengkonsumsi Hazafit.
6: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
7: Kalian Bapak Poniman.
6: Griyane pundi niki, Pak?
7: Klambisan RT 8 RW 2.
6: Jombang nggih?
7: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
6: Oh, nggih. Nggih sakite napa, Pak?
7: Niki, Pak, golokane gatel, sesak, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
6: Jenengan ngunjuk napa niki?
7: Niki Hazafit, Pak.
6: Hazafit, telas pinter ngunjuk Hazafit pun enten perubahane dereng.
7: Ah niki pun telas wolu niki sampun sekeco.
6: Nggih, alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hazafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
7: Nggih, amin amin amin amin. Amin.
6: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puter ten radio nggih, Pak.
7: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
6: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
5: Hazafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Bom nyamak,
1: mbok wis meneng reng. Apik kono suarane. Eh ya kira-kira aku meneng wae darane ora tanggung jawab. Anggung nyamak manas. Lho, arep cemer ning suarane apik.

0: Ya, mat-matan terus.
1: Ya, pamundutan saka Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung karo para mahasiswa Unita.
0: Ya, sing padha nonton langsung diaturake.
1: Monggo.

0: čovječan. Oh, uduk kewan tak tidak modal. Ngapa to, Gong? Orang-orang mlebu kathah. Gremet-gremet kok ora wis diketemu karo ula sawa ya, Le. Ketemu ula sawa ora. Ameng ula welang kok ula sawa.
1: Kutuk.
0: Heeh. Ya wis yo.

0: patut manggung kok biyen tekan saiki dunia iki penak terus ya ning wah ora ana tidak ada bosennya ora ana pudare kutut manggung dirungokke awan ya penak bengi ya penak esuk ya matok wah pokoke nyenengke ya geng ya wah edian iki ah tak kira nek ngrungokke kutut manggung e bulmi cek to bocah iki
1: Ngelindur kok suara apa? Ngorok kok suara apa-apa iso mlebu ya?
0: Ayo wah wah wah wah. Ayo jeneng wong lemu iki nek ngorok werna-werna. Iso ora iso dhewe ora digetak tuman bae saiki. Ora tangi ya. Wah dan ape tenan. Apa iki mau? Sekonyong-konyong koder. Sekonyong-konyong koder dengkulmu lho. Kutut mah. Kutut manggung. Kaya turu mbayangke anting nembang ya. Oh iya iya. Mumpung iki ana ing pamundutan diaturake, Gong. Yo. Ayo, Ting. Ngadeg rono ning pinggir kana. Gak ngantuk kowe ora dikon ngono. Yo. Neng sing nyuwun kowe soalé wis kowe wingi mangkat dhisik to, Nan?
2: Nggih.
0: Neng ngendi?
2: Mantuk.
0: Mantuk neng ndi?
2: Tulungagung.
0: Tulungagung.
2: Oh iya. Perbatasan.
0: Perbatasan nang ngendi? Sumatera.
2: Mboten. Kediri. Kediri.
0: Oh, perbatasan karo Kediri kana?
2: Nggih.
0: Ya, iki gandeng kuwi mbok menawa kakangmu barang ana

0: Ada
1: apa? Mungkin nek ora ngerti cakepane rasa sok muni to, Bang.
2: Kepengen iso ya?
1: Ya.
0: Pasirana.
1: Pasirana. Ben kemresek.

0: Panas ojan lengaleng sayang.
1: Wah, oh, be.

0: lagi mau jane saka mahasiswa kampus Tulungagung iki ngersake anu lho teng apa jenenge kutut manggung sing nembang kowe ning iso iso dadi iki lho neng kene isih ning gak iso dadi gagak manggung ora kutut aku masih rung iso ta
1: dereng
0: lah mulane kuwi tak dereng. Ganti ayu saiki tak ijoli kowe kuwi men padha
1: moso Pak
0: neng
1: kok percaya aku ya
0: sapa
1: mahasiswane
0: iki ming WA kok nek jane ya ora percaya
1: yo.

0: Aduh, men muni sayang kowe bleru.
1: Fals.
2: Alhamdulillah sangat mujarab, dan kalau ada keluhan apapun ya tidak ada salahnya untuk dicoba, Mas. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
3: Dulu, tongkat gak pernah lepas dari genggamannya. Sendi-sendi kaku, badan sering pegal, dan rasa nyeri tak kunjung hilang setelah kecelakaan yang dialaminya. Namun sejak rutin mengkonsumsi Asafit, sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Kini Pak Kaliman bisa berjalan tegap tanpa tongkat dengan senyum penuh rasa syukur. Berikut ceritanya.
2: Nama saya Kaliman, usia saya 50 tahun, tempat saya di Desa Mekarsari, Dusun 5. Selama ini saya mengalami jatuh dari tangga, dan setelah saya ronsen, saya dinyatakan bahwasanya kaki saya itu ada sejenis cairan yang mengganjal di antara tulang kaki saya. Selain minum obat dokter, saya rasakan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan obat dari masnya, yaitu Hasafit. Hasafit setelah saya minum, alhamdulillah sekarang saya dapat merasakan, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada lagi merasakan nyeri-nyeri sebagaimana yang selama ini saya rasakan.
4: Sebelumnya, sebetulnya rasanya itu seperti apa tuh?
2: Rasanya itu nyeri, saya berjalan pakai tongkat. Yang jelas untuk segala aktivitas saya sangat-sangat sulit lah untuk melakukannya gitu. Makanya saya berobat ke dokter, dan itu berjalan, tapi ya ada perubahan sih, tapi tidak secepat setelah saya minum obat ini. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
4: Minumnya gimana caranya?
2: Saya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Di hari ketiga setelah saya minum, saya ada merasakan perubahan dan ringan, Mas.
4: Pas minum pertama kali, apa yang dirasakan?
2: Kalau pada saat itu saya nggak ada ngerasakan, yang biasa aja, enak gitu, nggak. Cuma yang saya bangun pagi, yang saya rasakan ringan. Berjalan tiba-tiba saya menapakkan kaki itu dari tempat tidur, udah nggak malah tertatih-tatih, dan makin hari makin enak.
3: Kalau Pak Kaliman bisa kembali menikmati langkahnya, Anda pun bisa. Hasafit, racikan alami dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis, membantu menjaga sendi, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan stamina. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresia terdekat.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
7: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bolak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
1: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes.
3: Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Hazafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin, dan melancarkan pembuluh darah. Hazafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Hazafit bisa dibeli di apotek dan gereja terdekat atau di radio kesayangan Anda ini. Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: penak ya Pak De. Penak.
1: Wah iya. Wis rasah mangan wae nembang terus. Yo.

0: 婆讲：
1: 我买个上。
0: 我买书房，我买个上。来做婆什么土来着的？婆在印度尼西亚。
2: 有。
0: 那那那，咚咚咚咚咚。
2: 有吗？

0: model Rolling Stone.
1: Ayo.
0: Rolling Stone bisa apa, Gong? Kowe iso barengan karo Ona Sutra?
1: Us.
0: Ngawur wae. Kowe padha-padha musik metal. Rolling Stone kuwi padha karo Rolling Door.
1: Rolling Door muni bani cengelmu.
0: Ora adong kok semangat. Ana pamundutan saka iki mau lodo pedas.
1: Iya.
0: Apa mau iki jenenge? Paman apa?
1: Heeh, lodo pedas. Ayam Jawa. Sego gurih tiwul nyamleng. Jalamat jalan ki mangun Sarkoro Beji Tulung Agung.
0: Kene iki ana jalan mangun Sarkoro ta, Tru?
1: Ana.
0: Aku lahir yo ning jalan ki mangun Sarkoro Ngayogyakarta tapi
1: ya wah gayane nganggo tapi.
0: Ayo Mbak Ika.
1: Ya.
0: Kembang rawe.
1: Heeh.
0: Eh jumeneng.
1: Ya. Kembang rawe iki engko
0: ming kari rong lagu
1: apa?
0: Karahinan karo Liwung.
1: Oh ya. Karahinan karo Liwung, Karahinan ki sing
0: oh kuwi karyane iki Narto Sabdo.
1: Heeh.
0: Liwung. Engko terus bareng-bareng wae.
1: Ya.
0: Nyenengke ya, Tru.
1: Heeh.
0: Kok nyenengke apane sing nyenengke ra ono apa-apane. Ayo Ika.
2: Napa, Pak?
0: Ora apa-apa.
2: Sing nyenengke napa?
0: Suarane anting ki lho. Bocah wingi sore kok suarane jan iso kaya biduani ta tenan.
1: Heeh. Nyenengke
0: wah, dan luar biasa kok. Yo. Arto bawani apa ora?
2: Mboten.
0: Heh?
2: Mboten.
0: Langsung.
2: Langsung.
0: Oh iya, wah. Aku yo gelem kok ana. Aku nek karo kowe iki langsung ya trima kok.
2: Ya yo.
1: Sangku bawa-bawonan.
0: Ayo njerek aku yo. Ngono.
2: Kadoan e, Pak.
0: Heh?
2: Kadoan.
0: Ora apa-apa. Ketok kok saka kene.
1: Mangga. Langsung kembang rawe. Ah, kembang rawe. Ma.

0: gendang dan nanang nang nang nang nang nang nang gendang nang gendang gendang gendang apa ya gong seneng ya urung gendang saya mbengi ki dikerubung karo penggemar-penggemar
1: ya iya pengendang nganti duwe penggemar saking apike kendangane
0: ya iya apa-apa ki nek apik mesti oke sing nresnani ya gong ayo apik ayo ya dibacot aku ya terus
1: ya
0: kita cerita ini aneh
1: ya
0: Ndara Baladewa wedange wis entek ya engko gak selak ngoso awake dhewe ya kurang rong lagu aja kuwatir
1: karahinan
0: karahinan diaturake
1: ya saka sapa ki mau gong
0: saka nganu KOKAEN Komunitas Karawitan Indonesia Tulungagung
1: oh iya wah apik singkatan iki heeh
0: ora kok perkara KOKAEN kuwi narkoba ora ning ki komunitas Karawitan Indonesia Tulungagung.
1: Oh iya. Diaturake mangga.
0: Buka saka Balungan.
1: Ya, mangga, yo. Karahinan, yo.

0: dower di kape.
1: Ngawur ya Kika.
0: Karo Elisa dower di kape. Gini awam yang lemu tak. Kau lemu yang gajah tak di pendengar.
1: Kayak lemu kena balung ya loro.
0: Di pendengar.
2: Jereh, jereh.
1: Jirih, orang jireh.
0: Di pendengar pitik kate kok dorawan.
3: Iya.
0: Ya kuru emeng.
3: Ya.
4: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667. Ayo, minum ETA Plus.
6: Pak Edi, berani apa? Aku apa takon iki?
7: Enek apa to Kang? Kok ketok apa wenteng?
6: Iya iki Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
7: Iya Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
6: Iku sing tak rasake saiki.
7: Wis, ndang dijamuni saiki.
6: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
7: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
8: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galaksika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
9: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asmo sinten menika?
10: Nggih, matur nuwun wektalipun. Nang asmo Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten, sampun yuswa 70 tahun derek tetep pangan lan derek menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun supados sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
9: Lah Rien keluhannya menapa Pak?
10: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan capek-capek dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Asafrid, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
9: Cara minumnya bagaimana Pak?
10: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
9: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trijokaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
5: Hasafit dan Ainuger tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
0: Gila kabeh ora. Tatine semingkir kok. Asem semelang nek kesikut jeblok mati ra kok.
2: Apa jeblok iki?
0: Yo, mangga. Nah, cik.

0: bong babar blas.
1: Ana lisan kok.
2: Iki atu gale yo. Total ngene-ngene ora genah.
1: Aku mana iki lho, mana tipe ibuke lho.
0: Aja talen ki nek ngono ki muni.
2: Muni apa, Pak? Muni apa, Mbak? Mbok jajal muni kaya ngopo?
1: Ra muni.
0: Muni tenan aku tau.
1: Muni apa?
0: Main delokke anggere go pae. Aku muni ku sakre kena kuwitin. Iki lagi setang kok, Pak. Oh ya wis aku.
1: Kok nek ngobeng piye nek ngobeng?
0: Mangga. Sampah.

0: Kecak.
1: Iki joget apa ngawur sih iki?
2: Lho,
1: kok kabeh ditubruki iki? Nanti aku tekan kono-kono lho.
3: Ora apa.
1: Sik dinceng ya aku terus lho.
4: Iki lho seneng. Makane tak pilih.
1: Oh, begitu ya.
4: Kan aku gemas sama kamu. Kamu kan menggemaskan.
3: Oh, begitu.
4: Apa sih?
3: Ayo kadang kata-katane Tatin kadang kerosok ngene. Oh, begitu ya. Aduh, ini kok sesak sih?
4: Alah. Kok ana penonton sing muni kaya ngono, Pak?
3: Muni piye?
4: Iki. Alah.
1: Lilir, Jo. Jo, lilir.
4: Apa Jo? Melek, Pak, melek.
3: Wis tangi. Anggere tangi ra etok-etok ngemat keson sistem. Iya ra apa-apa ya, Mas.

0: niki mboten pangling Ndara Baladewa. Yo Semar. Aku ing ngemratu ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam talimku katur ngersaning Kakang Semar.
1: Nggih kula tampi.
0: Ndadosaken bombong raos sing manah Ndara. Bekti kula, Pak. Nala garing tak tampa. Bekti kula, Pak. Petruk tak tampa. Bekti kula, Mir. Bagong tak tampa pangestune Bapak Tampanana. Lha pun dienggo jimat ndadosaken paripik. Niki kok malah sampean bareng kalih anak-anak kula. Kakang Semar.
1: Kula wonten dawuh.
0: Nggonku nganti bareng kelawan anak-anakmu sayektine pancen nalika semana barengi aku sowan marang Brajengestina. Ya mong aku ora ngawruhi marang sowane Petruk ingkang mbok duta supaya mboyong marang kuwerku Ndara Padine Janaka kondur marang negara Ngamarta. Ya mong nalika semana ngerti-ngerti aku nalika bakal kondur marang negara Mandura. Petruk ingkang padha kejegan karo para Sata Kurawa wekasan keplayu awit dioyak dening kuwerku Ndara Padine Janaka. Tumuli aku ing sak biantu kelawan Petruk lan Bagong. Wekasan Janaka lan Werkudara mundur saka peperangan. Tumuli aku duwe ego penemu yen to perkara iki bakal tak wadulake marang Semar.
1: Perkara napa?
0: Perkara yen to negara Ngesti ana pendhita anyar katon sing jeneng Begawan Dewa Budha ingkang darbe niat bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Semar. Mesine Semar ya ngerti yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi pancen dadi kodrating Jawata. Kowe pasti ora bakal bisa diselaki. Saka panas aku yen ana menungsa sarta wujuding brahmana ingkang bakal murungake Bratayuda. Iki bakal gawe geger jagat. Sabab Bratayuda kuwi perang suci. Perang luaring punake sapa utang bakal nyaur sapa nyilih bakal ngulihake. Ing kono bakal katondo luaring punake para satriya. Ha nggih, pancen bener. Sarta bakal katondo kisah sing angkara murka ingkang bakal kalah kawan watak sadu budi kasinggihan mekaten. Lah kok ana pendhita ing bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko barang aku ngerti salah sranane wuruking perang Bratayuda. Ora ana kejaba mung kudu ditumbali nganggo bantening Kakang Semar Badranaya.

0: Sang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung sinuwun Darawati yo Kakang Semar. Lah kok sampean mapan wonten ing alam antara? Ya mergo saka bingung gedhe penggaliku nyumurupi kanan ing para Pandhawa. Ingkang pisah ora karo-karuan mergo Werkudara lan Janaka mapan negara Ngastina. Ah, kula dhewe nggih ngoten. Malah niki wau sinuwun Prabu Baladewa rawuh wonten ing Karang Kadempel ngabarake.
1: Pak Budi, ayo goes.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga

0: waktu itu, Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu, Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Habatus sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hazafit.
5: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
6: Kalian Bapak Poniman.
5: Griyane pundi niki, Pak?
6: Lampisan RT 8 RW 2.
5: Jombang nggih.
6: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
5: Oh, nggih. Nggih, sakite napa, Pak?
6: Niki, Pak, golokane gatel, sesak, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
5: Jenengan ngunjuk napa niki?
6: Niki Hazafit, Pak.
5: Hazafit, telas pinter ngunjuk Hazafit pun enten perubahane dereng.
6: Niki pun telas wolu niki sampun sekecok.
5: Alhamdulillah, nek ngoten Pak, mugi-mugi lantaran Hazafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
6: Nggih, amin amin amin amin.
5: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
6: Nggih, nggih, Mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
5: Nggih, nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
4: Hazafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
1: Landoro warku, doro landoro janokowo sarujuk. Orang ageng Bratayuda badhe dipun batalaken. Loh, bakal kakang angge. Sebabe nopo kula dhewe mboten ngerti. Malah jarene sing dadi syarat srana supaya Bratayuda niku wurung kudu patine Sinuwun Darawati lan patine Semar. Mula niat kula ajeng gugat enten kayangan ning nyatane sampean kok malah mapan wonten ing mriki, lenggah wonten ing mriki. Sayektene aku sowan Sang Asih Prana lan wis pinaringan dawuh yen to dina samengko tentreming para Pandhawa tentreming jagat gumantung marang Nata Ndarawati apa dene Semar. Ah nggih. Lajeng malah aku pinaringan daya kekuatan timbul daya batin ya kuwi wujuding wahyu katentreman. Nanging Kakang Semar aja cilik atimu sabab wahyu kita parangake dipara dadi loro manjing anggaring Nata Ndarawati lan manjing anggaring Kakang Semar Badranaya.

hatiku. Drukces. Kowe aneh-aneh bareng kedunungan payu lah kok ati kula saya tentrem saya bungah. Iya Kakang Semar nggih. Lah niki terus pripun? Ayo nyaketi negara Ngastina. Ah monggo.

0: semar coba
1: wih senengane ra tau gelem disayang kok Mir wong teko terus anake kaget kok malah disambluk
0: kok Prabu
1: ya
0: Petro
1: ya Petro tak sikut raimu lho nirokke karo aku amen kita kaya nek ratu padha ratu ratu jengkelmu mlesot batur kok ratu ora Petro Petro kosek Petro nggih nggih aku tak matur kok Prabu
2: ya ya ya
1: yo yo jengkelmu mlesot lali kok ya Koko Prabu
2: nggih
1: kula sampun mangertos lampah negari Ngastina
2: ya sabanjure
1: menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina
2: lho
1: nek ngandono pengamuke pendhita ing bakal gawe pati ning Kyai Prabu apa dene Semar kula malah kepengin badhe sumur pendhitanipun niku kaya ngopo kok nggegerke jagat

0: Udara.
1: Iya.
0: Arjuna
1: kula wonten maring adhaw.
0: Titi Wanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal.
1: Yo. Tumbale apa?
0: Nata Ndarawati karo Semar Raja Wigering ora ing aja walangati ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni.
1: Wah, patenane.

0: Lah kok dadi pendhita mau nggunakake Werkudara karo Janaka Petruk? Lah nggih. Niku sing nyemelangi teng riku niku. Nek nggunakake para sata Kurawa wae kula tandangi dhewe. Gong, ayo Le.
1: Aku wis nampa amplop karo raup.
0: Piye?
1: Aku wis nampa amplop arep raup mulih.
0: Mulih jengkulmu ora rampung kok mulih.
1: Lah kae wis dadi kukuti kae teng klonteng kae. Lah dadi asa-asa wis arep bubar iki.
0: Ah iya ya ngene ngalon-alon rasa kesusu ora. Petro, nun. Arep tak goleke mungsuh. Mungsuhe sapa? Wis menengo wae aku tak matek aji pameling.
1: Piye kok suwi piye? Biasane matek aji pameling iki terus teko e. Iki ketoke sampean pun boten mandi.
0: Gajul cangkemku.
1: Ana wong tapa kok cerewet wae. Nek kowe ora omong ki tumuli wis rampung perkara ne. Menengo sik.
0: Nggih.

0: Loh, Gatotkaca
1: wonten dawuh.
0: Adimu nanti adine adikku sekolah. Rene ya. Maju terus, maju terus. Mah ati sikut kok kon maju. Abimanyu,
1: mbok menawi dereng dugi.
0: Loh gak iso urung tekan ki piye? Abimanyu kok telat?
1: Nembe adus wa.
0: Iki ta iki arep ketularan awake dhewe ya, Gong. Heeh. Satriya-satriya kok ada sembrono. Timbali keng rono.
1: Gatotkaca wonten timbalan.
0: Abimanyu
1: wonten dawuh.
0: Bapakmu arep nerak pacak nerajang perbatang.
1: Paringipun
0: melu Kurawa kepilut karo pendhita jenenge Dewa Buddha. Malah sajake arep mentolo karo wakmu Indrawati mentolo karo Kakang Semar Badrana ya dadekke tumbal wurunging Bratayuda.
1: Kanca Rama.
0: Iya.
1: Wih ladalah. Kanca Rama gadahi pemanggih kados mekaten.
0: Mula ta mula kowe petukno nek kira-kira bapakmu dijak kundur gelem wane ana.
1: Sendika menawi kula kuwalat
0: aku sing nyangga
1: sendika

manyu kasinggihan. Kanjeng Rama badhe tindak dateng pundi golek piwakmu Ndarawati. Menawi sampun pinanggih bakal tak mboyong ning negara Ngastina. Menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina. Abimanyu kowe bocah ora ngerti apa-apa ora usah melu-melu perkara iki. Nyuwun pangapunten. Menawi Kanjeng Rama badhe gendak sikara kaliyan Kanjeng Wuing Ndarawati kula ingkang boten narimaaken. Yen kowe ora trima kowe arep apa? Kula nderek kersanipun menapa? Apa kowe wani karo bapakmu? Nek pancen wong tuwa luput kena ngapa ora diwaneni? Lho. Kowe wis dileboni dening wakmu Ndarawati teko kowe wani karo bapakmu. Rama kundur nomboten bali nendi? Wonten negari Ngamarta. Aku ora bakal bali-bali ku yen wis wurung Bratayuda Jaya Pinangun. Nanging ngaten panjenengan wangkal. Nek wangkal aja kelakon dosa. Ayo Abimanyu mungsuhmu. Pecah sirahmu, pecah genti. Lul. Kusik Abimanyu. Iki merganing patimu, ayo tak ladeni, Raden Janung.

edan gawe kaget anjlok ning arepe bapak nganti merinding awakku. Rama kundur mboten, Rama Kyai kundur mboten, baliku yen wis wurung Bratayuda naikaken kula ing kathah meksa. Wah, bayi wani karo wong gerang.

0: iki sapa? Semar kowe Dewa Buddha ya Dewa Antaka.
1: Dewa Antaka Dewa Buddha ya.
0: Rasaku kan bangal rasaku kan gunung tanpa gunung. Waktu tinggal 2 menit. Sik gamelane. Marai bokongku obah dhewe. Iki ngapa lho?
1: Durga.
0: Durga de.
1: Dikapak-kapakno kowe diwaning panggeduk pangrencana.
0: Usahamu ora bakal iso kelakon mateni para pendhuwu. R. Rubeda Kang Sinanding ora bakal iso kelakon ge. Galo. Kowe ora pantes mapan ning kene. Ayo bali. Ora bali tak kumbala geni. Ganggu gawe para warga masyarakat kelan para bapak-bapak sing asta ning pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Aja takon dosa, konangan Semar aku sing ngobong awakmu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit.

0: Mbak, napa Mbak?
1: Mau minta tolong le, iki lo le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lo. Linu-linu lo le.
0: Oh alah Mbak, iku encok namine.
1: Kok nek obat Mbak iki apa ngono lo le?
0: Ampun Mbak, ampun kuatir.
1: Ya kuatir lo.
0: Nah, ini Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
1: Hazafit
0: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kayak kados encok.
2: Ayo, jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
3: Aduh.
2: Kenapa kamu?
3: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
2: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau gak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
4: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Pak Edi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
6: Enek apa toh Kang? Kok ketoke apa wenteng?
5: Iya iki Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
6: Iya Kang. Tak kandani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
5: Iku sing tak rasake saiki.
6: Wis, ndang dijamuni saiki.
5: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
6: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
7: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667. Kapsul herbal Hazafit berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Berikut salah satu kesaksian dari masyarakat yang telah mengkonsumsi kapsul herbal Hazafit.
8: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama salah satu konsumen yang sudah mengkonsumsi kapsul herbal Hazafit. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Jenengan asmane sinten, Pak?
9: Pak Suwardi, nggak terkenal Pak Kirun.
8: Oh, nggih. Niki alamatnya jenengan tempun di niki?
9: Ngablak RT3 RW6 Karangmasjo Tasikmadu.
8: Oh, nggih. Aktivitasnya jenengan sehari-hari nopo mawon, Pak?
9: Kula nggih. Ten saben.
8: Nggih.
9: Ora sing genah bisa berat.
8: Nggih, nggih.
9: Faktor niku. Nggih. Pokoke ten saben terus nggih ngaren nggih. Napa-napa nggih. Maten nggih, ngasrak ngoten.
8: Nggih, nggih. Keluhane jenengan napa, Pak niki?
9: Ten prite wong iki. Sedaya iki wetengane niku kemung dianten.
8: Nggih.
9: Salat niku wis kemung dianten ben 4 penak rasane.
8: Nggih, nggih. Terus sak sampune jenengan ngunjuk hazabit pripun sing jenengan rasaken?
9: Ya, sak sampune kula njuk hazabit niki niku nggih, wis kecok. Kelas tunggal botol niku.
8: Oh, nggih, nggih. Ngunjuke pripun jenengan niku?
9: Nggih, ngunjuke sinten ping 3. Nggih. Kale-kale. Nah, terus kula rasanya pun penak tau, niku kalih-kalih pengkalih disender. Nah terus sampun niku kula njuk asapit niki, rasane nggih penak, tangi niku nggih penak. Kemung kula isal. Nah terus niki kanton pegel ten boyo niki. Namun enjing nek sampun nggih pun bebas biasa.
8: Nggih, nggih.
9: Niki kula tuwas melih niki. Kula njuk asapit niki tubuh kembali fit.
8: Nggih, matur nuwun Pak Kirun. Nah pendengar, demikian kesaksian salah satu konsumen kapsul herbal Hazafit. Sampai jumpa.
4: Demikian kesaksian salah satu masyarakat yang telah merasakan manfaat dan khasiat kapsul herbal Hazafit. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
10: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
11: Kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
12: Alah.
11: Monggo, dipununjuk.
12: Yuk, ini tombi nih.
10: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
12: Pripun, Mbah? Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan
11: nih. Lah mesti toh, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
12: Oh, ngono toh. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
11: Pripun, Mbah? Pripun?
12: Kene le, Mbah nyilih 100 dhisik arep nyumbang iki.
11: Oh.
10: Hazafit, tubuh kembali fit.
13: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
14: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
15: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
16: Tapi gak aku, lek disuntik, wedi.
15: Ora suntik-suntikan.
16: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
15: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
16: Tetes? Ho wis, ndang tetesno, tak klametane.
15: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
16: Yo wis, kene bendang waras, timbang diinfus.
17: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandhang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
14: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
0: Iya, maksud kong itu. Soalnya tetangga kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini tong, kayak dalam perut engkong nih banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Engkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Engkong, tes jamu tetes.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili 150.
1: Alhamdulillah sangat mujarab, dan kalau ada keluhan apapun ya tidak ada salahnya untuk dicoba, Mas. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
2: Dulu tongkat gak pernah lepas dari genggamannya. Sendi-sendi kaku, badan sering pegal, dan rasa nyeri tak kunjung hilang setelah kecelakaan yang dialaminya. Namun sejak rutin mengkonsumsi Asafit, sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Kini Pak Kaliman bisa berjalan tegap tanpa tongkat dengan senyum penuh rasa syukur. Berikut ceritanya.
1: Nama saya Kaliman, usia saya 50 tahun.

0: Tempat saya di Desa Mekarsari, Dusun 5. Selama ini saya mengalami jatuh dari tangga, dan setelah saya ronsen, saya dinyatakan bahwasanya kaki saya itu ada sejenis cairan yang mengganjal di antara tulang kaki saya. Selain minum obat dokter, saya rasakan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan obat dari masnya, yaitu Hansapit. Hansapit setelah saya minum, alhamdulillah sekarang saya dapat merasakan, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada lagi merasakan nyeri-nyeri sebagaimana yang selama ini saya rasakan.
1: Sebelumnya, sebetulnya rasanya itu seperti apa tuh?
0: Rasanya itu nyeri, saya berjalan pakai tongkat. Yang jelas untuk segala aktivitas saya sangat-sangat sulit lah untuk melakukannya gitu. Makanya saya berobat ke dokter, dan itu berjalan, tapi ya ada perubahan sih, tapi tidak secepat setelah saya minum obat ini. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
1: Minumnya gimana caranya?
0: Saya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Di hari ketiga setelah saya minum, saya ada merasakan perubahan dan ringan, Mas. Gitu.
1: Pas minum pertama kali, apa yang dirasakan?
0: Kalau pada saat itu saya nggak ada ngerasakan, yang biasa aja, enak gitu, nggak. Nah, cuma yang saya bangun pagi, yang saya rasakan ringan. Nah, berjalan tiba-tiba saya menapakkan kaki itu dari tempat tidur, udah nggak malah tertatih-tatih, dan makin hari makin enak.
2: Kalau Pak Kaliman bisa kembali menikmati langkahnya, Anda pun bisa. Hansapit, racikan alami dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis, membantu menjaga sendi, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan stamina. Dapatkan Hansapit di apotek dan gresia terdekat.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
6: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bolak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
5: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes.
7: Bisa jadi itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Hazafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin, dan melancarkan pembuluh darah. Hazafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Hazafit bisa dibeli di apotek dan gereja terdekat atau di radio kesayangan Anda ini. Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
8: Rupiah, isi 30 mili, Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan, hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.
9: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
10: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-6.

0: napa, Mbak?
1: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lho, Le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono, Le.
0: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
1: Kok tekok nek obat Mbak iki apa ngono lho, Le?
0: Ampun, Mbak, ampun kuatir.
1: Ya kuatir lho.
0: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
1: Hazafit
0: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak. Monggo dipun unjuk.
1: Yo kene ta ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
0: Pribun, Mbah.
1: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
0: tenan. Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
1: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
0: Pribun, Mbah, pribun.
1: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
0: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Ayo minum Eta Plus.
6: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
7: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
6: Ora suntik-suntikan.
7: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
6: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
7: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
6: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
7: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
8: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes, darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Dan langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Hazafit. Saat ini saya berada di daerah Museum Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuk.
0: Baik Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-ngeliang-ngeliang gitu, kayak mau jatuh.
0: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah kadang tambah liut-liut lagi.
0: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hazafit, ini gimana kondisinya?
1: Hazafit, ya saya telah mengkonsumsi itu, saya juga ada radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
0: Cara mengkonsumsinya gimana Mbak?
1: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
0: Nah setelah minum Hazafit badannya sehat lagi. Untuk mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
1: Ya saya sarankan biar sehat minum Hazafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya, biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya alhamdulillah, saya sarankan ke Hazafit aja ya. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
0: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hazafit dari Museum Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hazafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: 0856-386-667.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Loh, kelihatan seger sekarang? Sudah sehat kah?
4: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatus sauda, zaitun, VCO, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
3: Ah, tenang nih. Harganya mahal nggak?
4: Ini cuma 200.000. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
3: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
4: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu.
5: Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya 200.000, lebih murah dibanding yang lain. Hazafit, cepat sehat, lebih hemat.
6: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo. Dekat Tower Sutet, Balai Benih.
7: agen gilingan padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: lagi men.
1: Aduh. Mau kemana toh? Ngancing ekor motor aja gak bisa ini loh.
0: Iki loh, aku lagi mau cari obat asam urat men.
1: Oh ngono.
0: Wah yang penting obat apa aja lah. Pokoknya obat yang bisa meredakan asam uratku men.
1: Loh, gak bahaya ta. Wes wes gini wai. Yo tak terkait tuku Azafit. Obat yang bisa meredakan asam uratmu itu. Dan insya Allah bisa sembuh total.
0: Azafit? Wah. Yo wes, ayo berangkat.
2: Azafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Azafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Azafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Azafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Azafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Azafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Engkol motor mana?
0: Bukan men, asam uratku udah sembuh.
1: Oh syukurlah.
0: Nah sekarang tolong belikan Azafit lagi ya, aku nitip.
1: Oh oke.
2: Azafit, tubuh kembali fit.
3: Halo pendengar, kembali lagi kita bertemu dengan salah satu pengguna atau konsumen produk herbal Azafit. Saat ini saya sudah berada di wilayah Krisak, di rumahnya Bapak Tugiman. Selamat siang Bapak Tugiman.
4: Ya, selamat siang dengan saya sendiri Bapak Tugiman dari Krisak.
3: Bapak Tugiman umurnya sekarang berapa?
4: Saya umur 50 tahun.
3: Selama ini apa yang dikeluhkan?
4: Asam urat tinggi sekitar 7 lebih.
3: Apa yang dirasakan di badannya gimana ini?
4: Pegal-pegal, sering kesemutan, sering pusing.
3: Pernah periksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas sebelumnya?
4: Pernah ke puskesmas cek asam urat.
3: Terus setelah minum produk Azafit bagaimana Pak?
4: Ya setelah konsumsi satu botol itu badan terasa enak, terasa enteng, buat kerja ya juga enak.
3: Oke Pak, tahu produk Azafit dari mana informasinya?
4: Kalau produk Azafit saya tahu dari radio.
3: Ya, dan cara minumnya selama ini bagaimana?
4: Saya mengonsumsi Azafit satu hari itu 2 kapsul pagi, 2 kapsul mau tidur. Buat pendengar silakan mencoba, beli di apotek-apotek terdekat sudah tersedia. Minum Azafit, tubuh kembali fit.
3: Terima kasih Bapak Tugiman dari Krisak yang sudah memberikan kesaksiannya. Dan sampai jumpa kembali di kesaksian konsumen produk herbal Azafit selanjutnya.
2: Azafit dan Ainuger tersedia di Radio Galaksi KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Azafit dan Ainuger juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galaksika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten paring asma sinten menika?
6: Nggih, matur nuwun wektalipun. Nang asma Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten, sampun yuswa 70 tahun dari tetepangan lan dari menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
5: Larin keluhannya menapa, Pak?
6: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan capek-capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
5: Cara minumnya bagaimana, Pak?
6: Untuk mau tidur 2 kapsul setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Menika sampun dalam lampai. Sampun sehat sedayanipun.
7: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trojokarten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
8: Hasafit dan Ainuger tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Halo pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazafit yang sudah merasakan manfaat dan berhasil sembuh setelah mengkonsumsi kapsul herbal Hazafit.
1: Nama saya Dono Indarto, umur saya 42 tahun, alamat Beran Gedangan Sukoharjo. Selama ini yang saya keluhkan semutan sama jimpe. Setelah saya periksa dokter, ternyata kolesterol saya tinggi. Saya dengar iklan di radio, ada produk Hazafit, saya coba-coba, kok ternyata sembuh. Alhamdulillah, saya bisa kerja lagi. Cara minumnya 3 kali sehari 2 kapsul. Buat pendengar yang belum mencoba, atau beli silahkan coba Hazafit.
0: Baik pendengar, demikian tadi cerita pengalaman dari konsumen Hazafit yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit.
2: Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Hazafit. Saat ini saya berada di daerah Musuh Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuh.
0: Baik Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-ngeliang-ngeliang gitu, kayak mau jatuh.
0: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah kadang tambah liut-liut lagi.
0: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hazafit, ini gimana kondisinya?
1: Hazafit, ya saya telah mengkonsumsi itu, saya juga ada radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
0: Cara mengkonsumsinya gimana Mbak?
1: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
0: Nah setelah minum Hazafit badannya sehat lagi. Untuk mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
1: Ya saya sarankan biar sehat minum Hazafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya, biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya alhamdulillah, saya sarankan ke Hazafit aja ya. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
0: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hazafit dari Musuh Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hazafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Kok udah pulang, Pak?
0: Bapak tuh dari kemarin sakit kepala melulu, Bu. Oh. Jadi gak kosan kerja ini. Aduh.
1: Ya ampun, itu kolesterolmu naik, Pak. Oh. Makanya pola makannya dijaga. Nih, minum Hazafit.
0: Apa itu? Hazafit?
1: Westo, ini sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Ibu juga minum, oh, kok.

0: Iklan ini, informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Loh, kok pulang lagi, Pak?
2: Kolesterolnya udah reda. Alhamdulillah, berkat Hazafit, sekarang sakitnya beda. Kangen.
1: Ada maunya.
0: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Pak Edi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
4: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
3: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit

0: katoke pewenting.
1: Iya iki Pak, sampean biyen kae asam lambungnya tinggi lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat, tur kita sehat semangat.
0: Iya Kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
0: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
0: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih itu rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Halo pendengar, kembali lagi kita bertemu dengan salah satu pengguna atau konsumen produk herbal Hasafit. Saat ini saya sudah berada di wilayah Krisak di rumahnya Bapak Tugiman. Selamat siang Bapak Tugiman.
1: Ya, selamat siang dengan saya sendiri Bapak Tugiman dari Krisak.
0: Bapak Tugiman umurnya sekarang berapa?
1: Saya umur 50 tahun.
0: Selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Asam urat tinggi sekitar 7 lebih.
0: Apa yang dirasakan di badannya gimana itu?
1: Pegal-pegal, sering kesemutan, sering pusing.
0: Pernah periksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Pernah ke puskesmas cek asam urat.
0: Terus setelah minum produk Hasafit bagaimana Pak?
1: Ya setelah konsumsi satu botol itu badan terasa enak, terasa enteng, buat kerja ya juga enak.
0: Oke Pak, tahu produk Hasafit dari mana informasinya?
1: Kalau produk Hasafit saya tahu dari radio.
0: Ya, dan cara minumnya selama ini bagaimana?
1: Saya mengonsumsi Hasafit satu hari itu 2 kapsul pagi, 2 kapsul mau tidur. Buat pendengar silakan mencoba, beli di apotek-apotek terdekat sudah tersedia. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
0: Terima kasih Bapak Tugiman dari Krisak yang sudah memberikan kesaksiannya. Dan sampai jumpa kembali di kesaksian konsumen produk herbal Hasafit selanjutnya.
2: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Sukamaju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard Hasafit.